0: mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
1: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
0: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
2: Yang paling berkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama itu ikut terharu gitu tuh.
0: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
4: Di dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang timpang.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah di dalam negeri ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
4: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon, nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
5: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
6: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu ya. Pasti mereka mengerti.
7: Itu bahasa yang mereka pahami.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
7: Keseharian mereka.
6: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan, dan sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
5: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau

0: KMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
2: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
1: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
2: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
4: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
3: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
5: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
3: Babenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai

0: sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
1: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anukusuma melaporkan selengkapnya.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Perguru Kabupaten Kediri, sekaligus Guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
3: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, jadi dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki keterbatasan.
2: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
4: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misalkan, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua. Panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
2: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Arung Kusuma melaporkan.
1: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
6: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
7: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
5: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
8: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat serta hewan bebas berekspresi.
5: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
8: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
9: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung, melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
8: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan, hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

0: Bagaimana, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih ya untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Ya, di kebersamaan untuk edisi hari ini, pendengar, kembali kita bersama untuk opini publik. Kami undang Anda untuk bersama Pro 1 RRI Jambi di line telepon 0811-6707-8850. Di 0811-6707-8850 Anda bisa bersama kami ya, berinteraktif untuk opini publik pagi hari ini terkait dengan pemerintah, dalam hal ini PT Pertamina yang kemarin menurunkan harga BBM ya, walaupun enggak terlalu besar tapi lumayan lah ya, ada penurunan harga BBM ini. Silakan Bang Adi, line telepon kami untuk bersama dalam opini publik pagi hari ini terkait dengan PT Pertamina yang menurunkan harga BBM mulai 1 Agustus ya. Pertamax ini turun menjadi Rp15.950 per liter, tapi antrian solar ini masih terjadi begitu ya. Silahkan dengar di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Ya, terkait dengan BBM non-subsidi jenis Pertamax turun per 1 Agustus kemarin Rp15.950 dari harga awal Rp16.250, turun menjadi Rp15.950 per 1 Agustus. Dan Pertamax Green dari Rp17.000 menjadi Rp16.600, turun Rp400. Ini penyesuaian harga minyak dunia begitu ya. Baik, selamat pagi. Halo.
1: Halo, pagi.
0: Pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya nih harga BBM non subsidi turun?
1: Alhamdulillah turun walaupun sedikit ya,
0: Mbak. Ya, alhamdulillah.
1: Bukan sebab apa? Bukan seorang yang kaya aja yang pakai termak pertama ya.
0: Iya.
1: Seperti kita juga kadang beli yang Pertalite itu tetap pertama kita beli, Mbak Uci. Kadang motor tuh macet kalau pakai Pertalite kan.
0: Oh gitu, nggak cocok.
1: Iya. Setelah diganti pakai pertama enak, lancar.
0: Oh
1: gitu,
0: jadi pertama lah.
1: Jadi pertama lah, walaupun mahal-mahal tadi kan. Tapi kadang kita dioplos, Mbak Uci, untuk
0: dioplos. Emang belinya di mana? Bukan SPBU.
1: Ya, tetap walaupun beli itu kan kadang-kadang motor tuh ada yang macam-macam, ada yang nakal juga motor tuh.
0: Oh gitu.
1: Sudah terbiasa pertama, diganti Pertalite agak-agak gimana gitu.
0: Oh iya, ngambek kan. Dia ya, ngambek.
1: Iya, ngambek, Boci. Bisa seperti anak kecil,
0: iya.
1: Dia aja ngambek. Jadi Pertamaxnya 1 liter, Pertalite kadang 2 dicampur, Boci.
0: Oh, dicampur, iya.
1: Tapi masuk dari dalam, masuk di tank tadi kan. Udah dilancar akhirnya.
0: Oh, enggak apa-apa dicampur begitu.
1: Ya nggak apa-apa, Mbak. Itu batu-batu sama-sama sejenis kan, sama-sama minyak kan. Jangan campur dengan solar.
0: Iya, masalahnya kan ronnya beda itu 90 sama 92.
1: Ya nggak apa-apa, walaupun kalau dicari-cari di motor kan nggak apa-apa campur.
0: Oh gitu. Iya iya.
1: Kalau pakai mobil itu motor apa mobil kan. Terkecuali tadi pakainya solar, tadi itu nggak mau, Mbak.
0: Iya.
1: Ya itu nggak apa-apa, Mbak.
0: Jadi kan yang ngoplos kita sendiri gitu kan ya, bukan SPBU-nya.
1: Sendiri, bukan dijual yang itu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau dijual kita malah orang.
0: Saya kira tadi dianya yang ngoplos.
1: Oh, nggak boleh, Mbak.
0: Nggak boleh. Iya, iya, baik. Ya,
1: Pertalite murah. Jadi pengen mahal nggak bisa, Mbak.
0: Gitu.
1: Itu juga bagi motor yang terkendala. Kalau motor yang lancar, ya cari Pertalite aja deh.
0: Iya.
1: Ya, nggak murah, gitu. Apalagi untuk ngasir sawit kan, harus tenaga besar.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Kalau berat gimana, Mbak.
0: Betul, betul.
1: Ya itu aja, Mbak ya.
0: Makasih.
1: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar silakan ya di line telepon kami untuk bersama terkait dengan PT Pertamina yang menurunkan harga Pertamax ya dari 16 ribuan jadi turunlah sedikit begitu ya, lumayan katanya ya. Oke, silakan mendengar di line telepon Pro 1 RRI Jambi 08 11 6707 8850. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih opininya.
2: Telepon
1: kecil, suara radio kok.
0: Oh kecil, oke, okay. Udah gede? Ya. Silakan.
1: Nah tadi kecilan suara ya.
0: Gitu, iya iya.
1: Nah ini masalah minyak apa, Pertamax turun Bu Ji.
0: Pertamax turun.
1: Ini berapa turun Bu Ji?
0: Turunnya itu dari 16.000, bentar, 16.000 berapa tadi itu ya? Aduh, mesti dicari lagi nih. Bentar. 16.250 jadi 15.950 ya, sekitar 400 gitu ya turunnya ya.
1: Yalah, Dok. 400.
0: Iya, 400 perak.
1: Heeh. Lalu di sini 16 Pertamax.
0: Pertamax 16.
1: Ya, 19.
0: Hah? 19. Itu SPBU 19.
1: Jadi di POM.
0: POM ini ya, POM ini.
1: Ya, POM ini.
0: Oh iya, POM ini kan dia ngambil untung lagi.
1: Ya, kalau di SPBU yang POM di
0: SPBU,
1: yang
0: lebih,
1: lah,
0: ya.
1: Nah, kalau di POM-nya 19.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, itu anak saya itu. Motor metik harus Pertamax Mbak Uci ya.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Kalau Pertalit enggak mau apa beragam dia bunyinya hidup itu kan. Dan kalau motor yang begigi enggak masalah Mbak Uci ya. Begigi seperti apa motor yang begigi lah gitu kan. Kalau metik ini pengaruh Mbak Uci kan.
0: Iya.
1: Yeah. Alhamdulillah lah turun dikit Mbak Uci ya. Kadapan. Biasa lah Mbak Uci lah dapat itu kan. Nanti 4.000
0: itu kan. Iya, iya,
1: iya. Jadi sesuai lah harga barang sekarang Bu Uci. Sekarang Bu Ucinya barang itu dibeli, barang dijual tidak sesuai Bu Uci.
0: Tidak ya. Sesuai.
1: Tidak sesuai ya, amburadur Bu Uci kan. Gorek sekarang nih. 4.000 Bu Uci.
0: Gorengan 4.000, nah, goreng. Iya.
1: Goreng 4.000 itu kan. Jadi kalau barang kita dibeli, saat hasil pelanggan kita masih bayar biaya lamu, boji harga lamu.
0: Iya.
1: Tanggung bayar boji, ya cuma 2.000 beli orang itu kan. Lalu harga dulu belum minyak naik kemarin, ya, kan. Hanya tidak sesuai, ya, kan. Sawit, nah, kalau sawit sekarang tidak terak dari pala tiga itu, boji kan. Nah, dapat itu sesuai kalau Mbak Uci yang hasil petani kita.
0: Iya.
1: Nah, barang kita yang dibeli sesuaikan gitu, Mbak Uci ya.
0: Harga pertanian ya.
1: Iya, seperti ngesian sekarang Mbak Uci ya. Itu naik ada 100, 50, turun 1.000 Mbak Uci ya, cuan. Nah, sawit sekarang sesuai sekarang cuma 5.000 buat sesuai, Mbak Uci. 6.000 buat sesuai ya, cuan.
0: Baik.
1: Kayak borak 21, 28 sawit itu kan. Enggak sesuai Mbak Uci kan. Pupuk beda terkejar Mbak Uci ya, cuan.
0: Iya, iya.
1: Gara-gara dari gara minyak naik tadi ya, orang barang naik semua Mbak Uci kan. Minyak sekarang Mbak Uci ngelus semua masakan serabutnya yang menengah bawah.
0: Iya.
1: Tidak pengaruh Mbak Uci.
0: Insya Allah amin, amin. Semoga dimudahkan rezeki ya.
1: Tidak tahu nih kalau PNS kan berubah terus gajinya tuh kan.
0: Iya, iya.
1: Dengar terus cerita berita Mbak Uci kan. Kan nih kami bawa nih serabutan ini ngarap.
0: Insya Allah.
1: Disesuaikan, nah, kapan kita dapat disesuaikan lah Mbak Uci. Hasil masyarakat kami gitu Mbak Uci.
0: Iya,
1: iya. Apa itu pemerintah di masa yang kecil di bawah Mbak Uci.
0: Insya Allah, insya Allah.
1: Kalau lagi ada mantap, lagi mantap tenak lah Mbak Uci. Jadi ada pengaruh seluruh yang koyang kaki kiri kanan gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau kami koyang semua seperti biasa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar silakan ya, masih bersama kami di line telepon 0811-7707-8850. Per 1 Agustus kemarin ya, harga BBM Pertamax itu mengalami penurunan. Ya walaupun hanya sekitar Rp400 ya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sopri atau Bang Tobri?
3: Sop.
0: Sop segar-segar makannya pakai sop. Silakan apa nih opininya nih? Harga Pertamax turun.
3: Sudah turun, Kak. Kalau untuk itu ada baru tahun sudah turun dan naik. Yang penting jual minyaknya ada.
0: Oh gitu, yang penting minyaknya ada.
3: Ada minyaknya bawa, kita punya mobil, punya motor, macam mana kita bawa?
0: Iya.
3: Ada, cukup okay. Mahal itu
0: kalau. Walaupun mahal, tidak apa-apa.
3: Tapi dalam lelah naik kan, tahu. Tapi apalagi karet juga. Mahal, kan itu kan. Mahal minyak, nah murah itu jadi pengaruh kalau tepi itu.
0: Ya. Makasih.
3: Oke, okay. Ya.
0: Insyaallah sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sopri ya di Bungo. Yang lain masih di lain telepon kami. Selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertamax harganya turun.
4: Makin
0: penuh,
4: makin penuh. Ini ya, kedengaran suaranya.
0: Iya. Ya kan kemarin sudah dibilang lagi gak enak badan.
4: Iya, ini makin mana itu bergetar-bergetar suaranya.
0: Oke. Mohon maaf kalau mengganggu pendengaran ya.
4: Enggak, ini makin seksi dia suaranya.
0: Masa apa itu, Allah. Ma?
4: Iya. Gitu Allah, ya. Ada hikmahnya juga kalau di rumah ya. Mah, ya.
0: Aneh ya.
4: Iya, itulah. Oke, tentang BBM apa subsidi tidak subsidi ya?
0: Iya, non subsidi.
4: Non subsidi. Alhamdulillah, kita turunnya ini sampai 1000 ya, hampir ya.
0: Siapa bilang 1400?
4: Bukan ya?
0: Enggak.
4: Ya,
0: dari
4: 16.000 berapa?
0: 16.250 jadi 15.950.
4: Oh.
0: Berapa,
4: kalau untuk
0: 400 kan, Pak?
4: Iya, 400. Nah, belum sampai 1000 ya, tapi kalau untuk BBM non-subsidi ini kalau untuk pengusaha, untuk distributor ini sangat pengaruh sekali ya, Mbak ya. Tapi kalau untuk masyarakat walaupun kita naik berapa 1000 atau 2000 kita enggak masalah kan, yang penting barangnya ada, kata tadi Bapak.
0: Pak Sopri.
4: Tapi kalau untuk pengusaha, untuk distributor atau untuk lantar barang lain ini sangat pengaruh sekali. Walaupun 500 400 turun atau naiknya ini itu kalau BBM sudah naik ini 1000 untuk barang-barang jarang dia mau turun lagi dia.
0: Nah itu susah banget mau turun.
4: Ya turun tapi dia agak lama sedikit kalau barang dia itu pengaruhnya bagi konsumen, bagi apa itu untuk distributor kalau untuk barang sampai ke tempat itu ya alasannya itu kalau minyak naik padahal kan naiknya nggak seberapa. Tapi kalau untuk pengusaha untuk apa ini sangat membantu walaupun turunnya hampir 5.000 ini. Tapi kalau dapat itu ya, kalau dapat itu jangan dinaikkan karena kalau dinaikkan itu jadi polemik dia di bawahnya gitu. Karena ya kalau naik itu susah turunnya, barang-barang juga susah turun, apa juga susah turun dia akhirnya distributor akhirnya barang-barang nggak bisa turun ya di situ pengaruhnya di situ. Kalau lah sudah naik, tapi kalau lah turun ya adem aja diam kan. Tapi barang tetap naik juga padahal.
0: Okay.
4: Gitu. Apalagi ini barang sudah agak langka, ada nih tepung ketan berapa bulan ini sudah langka di pasaran ini. Kita cari-cari pun nggak ada ya itu. Padahal itu bahan bakunya dari beras ketan ya, tapi beras ketan itu turun malahan ya, tapi tepung ketannya malah nggak ada. Itu lah, tapi kalau untuk BBM ini kalau tersedia ya kalau untuk masyarakat untuk dibawa saya rasa nggak pengaruh, tapi kalau untuk pengusaha sangat sekali mbak ini ya. Karena kita juga kalau ngambil Pertalite itu kalau kita lama di situ kan antrinya panjang ini, akhirnya kita lari ke Pertalite. Apakah pertama subsidi biasanya, tapi kan kalau kita isi petala 25 di kapol tankian kalau itu enggak cuma berapa liter cuma dapat kan di situ. Itu ya keuntungan atau kelebihan dan keuntungannya.
0: Jadi
4: itu
0: kalau kita pakai Pertamax atau Pertalite
4: saya kebetulan terkadang kalau terlalu antri panjang, kalau Pertalite saya basa-basa pertamak juga, Mas. Tapi Pertalite kualitasnya lebih dari Pertalite dia.
0: Oh iya.
4: Oke, itu aja. Makasih.
0: Makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar, masih kami nantikan Anda. 0811-670-78850. Ada penurunan harga Pertamax ya, Rp400. Selamat pagi.
5: Halo juga, selamat pagi.
0: Pagi-pagi, selamat pagi.
5: Pagi-pagi.
0: Ya, silakan, apa opininya?
5: Ini kapan mulai kemarin di Indonesia?
0: Mulai kemarin, hari apa tuh? Kemarin.
5: Oh, kemarin.
0: Kemarin hari Sabtu, tanggal 1 Agustus.
5: Iya, sebenarnya turunnya dari Sulawesi macam di situ, Nona Hera. Kemarin nyanyinya melambung tinggi 4.000, kali turunnya berapa? 5.400, Ima. Nah, itu kan
0: juga kan turun iya. Turun lagi. Iya, iya. Turun lah ya, jadi 8.000 gitu ya.
5: Iya, kalau untuk ya memang kalau tepung usaha aja sesuai lah. Kalau iya. Untuk ya penjualan yang gimana lah orang itu kan. Orang kan sekarang banyak ke lari kadang-kadang ke petali. Karena kemarin kan katanya harganya tinggi.
0: Iya. Yeah.
5: Kalau memang antri ya nak lari itu, nak diapu kan ya. Sekarang itu di petali selalu antri sekarang ini.
0: Nolak kadang-kadang ada juga SPBU yang nggak jual.
5: Ah, nggak jual gitu. Kalau yang mahal yang penting kadang ada jual lah. Karena pertalingan kemarin kan harganya tinggi juga kan. Nah, padahal pertalingan di sekarang tuh antri kadang-kadang ada.
0: Padahal itu subsidi ya.
5: Ah, kan subsidi juga.
0: Ya,
5: karena mungkin kalau bisa ini pertama ya turun lebih rendah lagi kan.
0: Oh, turun lagi.
5: Ya, naiknya tinggi.
0: Ya.
5: Turunnya juga agak rendah dikit ya. Nah, itu sebaiknya.
0: Ya.
5: Ya, mudah-mudahan pemerintah dapat menurunkan lebih, kalau bisa ya yang 400 lah kan.
0: Turun lagi.
5: Pokoknya 15 lah kalau bisa
0: kan. Iya, iya, iya, iya.
5: Jadi kalau, di kota Lianti kita langsung bisa ke...
0: Iya, nanti kalau misalnya harga Pertamax-nya murah, orang lebih suka Pertamax.
5: Ah, memang lebih suka Pertamax gitu kan. Nah, karena minyaknya lebih bagus gitu kan.
0: Iya.
5: Ya, itu saja mau izin.
0: Baik, terima kasih.
5: Ada menurunkan lebih yang dari para
0: pilihan. Turun lagi.
5: Betul turun ya? lagi. Kalau turun naik cepat, turunnya agak lambat ya, ya aku saja mau cerita.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar di nomor telepon kami Anda bisa bersama ya untuk opini pagi hari ini terkait dengan BBM yang harganya turun ya, ini BBM non subsidi. Silakan di 0811-670-78850. Salah satu yang banyak digunakan tuh Pertamax ya, bahan bakar non subsidi. Kalau Pertamax jenis-jenis lain tuh harganya lebih mahal begitu. Selamat pagi. Halo.
6: Halo kembali.
0: Iya, silakan Bang.
6: Iya. Ya, alhamdulillah ya bisa turun. Di negara lain ada yang turun, Mbak. Ini persoalan naik ini kan bukan berarti dibuat-buat dinaik-naik oleh pemerintah kemarin. Ini kan karena ada perangan tayaran dengan Serak Unin itu kan. Serak Ormas itu. Sekarang kan masih suasana masih kacau. Jadi artinya bisa turunnya, walaupun 400 ini jangan dinaik 400 ya, artinya besar itu saudara-saudara, Pak. Kita harus berterima kasih dengan ini, kami Pak Prabowo ya, tapi yang masih bisa turun. Nah, nanti kan ini kan pelan-pelan.
0: Yeah.
6: Belum ada, Pak, yang di negara ini bisa turun. Indonesia ini mungkin ada hubungan baik diplomasinya Indonesia dengan negara Iran sana ya.
0: Karena memang harga minyak dunia lagi turun.
6: Iya, Pak, tapi kan ini kita termasuk bersyukur ya, artinya... kalau bisa jangan bersama saja apa di minyak masyarakat ekonomi bawah ini Pertalik ya harusnya turun juga gitu, ngikut izin penting nggak usah yang pertama ini kan menengah ke atas lah ya, maksudnya mobil-mobil mewah mereka yang tidak mau motornya rusak cepat memang minyaknya itu ya, berkelas SG40 ya sih minyaknya bagus itu daripada yang lain. Jadi penting kita berdoa aja semuanya. Semoga kemudian Bapak Prabowo ini bisa menurunkan lagi. Dolar pun bisa turun lagi. Kalau sudah dolar turun, insya Allah aman Indonesia ini ya. Ya itu ya. Ini tadi itu bukan Sobri. B.
0: Sobri. Oh iya.
6: Sobri.
0: Sobri. Dolar
6: tanah tumbuh. Kalau orang kami era tanah tumbuh. Ya.
0: Sobri baik.
6: Ayo Sobri, masuk lagi nih, Mas Sobri. Ya itu dari Bungo dua orang masuk kan.
0: Iya. Bang
6: ini
0: Sofri.
6: Ini kawan-kawan aku, ya.
0: Baik.
6: Ya, terima kasih banyak, sehat selalu, Mbak, ya.
0: Sama-sama.
6: Ya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih di 08 11 67 07 88 50, ya. Untuk bersama kami dalam opini publik pagi hari ini di 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi juga untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 RRI Jambi, ya, di Kabupaten Bungol, Sarolangun, Bangko, dan juga di Tungkal Ilir. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga tetap sehat walafiat, ya, karena pemerintah mengeluarkan kebijakan pada 1 Agustus kemarin menurunkan harga Pertamax dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus, turun Rp400. Harga Pertamax Green dari Rp17.000 turun Rp400 juga menjadi Rp16.600 per liter. Dan penurunan harga terjadi pertama kalinya sejak Pertamax dan Pertamax Green mengalami kenaikan pada 10 Juni 2026. Kenaikan terjadi beberapa bulan setelah pemerintah menahan harga BBM yang melonjak akibat perang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Selama mendengar, harga Pertamax Turbo juga mengalami penurunan dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Malah lebih terasa ini, ya, penurunannya Rp1.000, ya, untuk Pertamax Turbo. Anda bersama kami untuk opini publik terkait dengan penurunan harga BBM non subsidi. Anda bisa menghubungi di line telepon 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
7: Pagi cerah hari di sana di Jambi.
0: Alhamdulillah, Cici. Cerah elok nih. Ya,
7: samo.
0: Iya,
7: silakan. Samo bana jadi padang.
0: Alhamdulillah. Silakan nih opininya.
7: Itu umpang tanya Kartini kok hilang dari peredaran pawang RRI Jambi itu.
0: Oh, iya.
7: Kartini biasanya rajin. Kemana
0: mungkin dia? Mungkin lagi sibuk, ya. Silakan nih, apa ya, opininya?
7: Kalau soal bensin apa namanya? Oli apa minyak ini?
0: Iya.
7: Yang penting pertama Pertamina itu, yang penting yang untuk subsidi ini, yang untuk petani itu, truk-truk solar itu, yang penting jangan hilang. Nah, hilang dari peredaran ini sampai antrian, sampai berjalan-jalan, sampai bermalam, kan kasihan sayurnya sampai busuk. Gitu.
0: Berarti di Padang juga antrian, ya, solar, ya?
7: Banjir panjang sampai jalan. Nah, jadi itu tolong diperhatikan, yang pentingnya ada.
0: Yeah.
7: Dan yang kedua, kalau soal harga, ya, yang untuk rakyat jangan dinaikkan lah, bila perlu diturunkan. Contohnya Pertalite atau solar itu untuk nelayan, untuk petani, ya, jangan itu diturunkan, bagus. Kalau yang menengah ke atas itu terserah Anda, mau Anda naikkan, mau Anda jungkir balikkan harganya, terserah Anda. Itu kan dia harga jualnya menyesuaikan dengan pembelian, kan?
0: Ya.
7: Ya, okay lah, wajar-wajar saja. Terserah Anda mau naik 1 juta ke yang belikan ekonomi ke atas juga. Nah, yang penting ini yang Pertalite solar untuk petani dan nelayan, yang masyarakat banyak diperhatikan.
0: Baik.
7: Yang pertama-tama sekali ada, yang kedua harga memadai. Demikian aja,
0: terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami pendengar untuk opini publik pagi hari ini, ya, terkait dengan harga BBM non subsidi yang diturunkan oleh pemerintah. Salah satunya yang mungkin banyak digunakan, ya, selain Pertalite yang subsidi, maka banyak orang yang memilih Pertamax gitu, ya. Turun Rp400. Selamat pagi.
8: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kembali lagi.
0: Alhamdulillah. Silakan, ya, apa opininya?
8: Pertamax pada turun. Patut disyukuri, Mbak Uci, ya. Karena ini kan mungkin ada sebagian yang menggunakan Pertamax, khusus mungkin yang ojek-ojek sekarang, motor-motor zaman sekarang ini kan Mbak Uci kan harus pakai Pertamax juga, kan?
0: Iya. Yeah.
8: Jarang ya Pertalite, jarang. Itu mungkin mudah-mudahan bisa meningkatkan ekonomi. Jika kata sekarang kalau naik kan otomatis kan ojek-ojeknya ini, Mbak Uci. Ada pendapatannya benar tidak bisa menaikkan, tapi kan pendapatnya otomatis akan berkurang. Mudah-mudahan ini ya walaupun tidak efeknya tidak terlalu besar, mudah-mudahan salah mungkin meningkatkan sedikit ekonominya walaupun dampaknya tidak terlalu besar tadi.
0: Iya.
8: Dan mudah-mudahan juga ini suara
0: gimana? Halo?
8: Iya, ya, terus ya. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan terus turun nambah usianya tuh.
0: Turun
8: ini kan iya. Kalau turun terus nanti kalau naik terus otomatis kan banyak yang beralih ke subsidi nanti kan.
0: Iya.
8: Semuanya nanti malah berkurang, malah yang penggunanya masyarakat ekonominya lemahnya nanti agak sulit untuk mendapatkannya karena beralih semua ke subsidi semuanya Mbak Uci ya. Itu aja lah Mbak Uci, mudah-mudahan ini terus menurun ya harga peterama gini.
0: Terima kasih Bang Juli.
8: Terima kasih Mbak Uci, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan edisi hari ini pendengar. Untuk akhir pekan di 2 Agustus 2026. Terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami ya untuk opini pagi hari ini. Terima kasih untuk Putra di Bayu Lincir, Pak Ujang, Bang Sobri di Bungo, Rudi di Pasar Sengeti, Bang Kamlan, Bang JJ, Pak DJ dan juga terakhir tadi Bang Juli. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung bersama kami untuk opini publik pagi hari ini terkait dengan pemerintah yang menurunkan harga BBM bahan bakar non subsidi. Dan saya Suci Rayu, rekan Julio Valianza, temannya Anda semua. Mohon maaf lahir dan batin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu. Bosan dengan kopi hitam? Kamu bisa menambahkan beberapa bahan campuran kopi yang enak tapi juga menyehatkan. Kopi hitam tanpa gula memang lebih disarankan ketimbang kopi dengan bahan tambahan lain. Ada risiko konsumsi kalori dan gula berlebihan yang bisa mengarah pada masalah kesehatan. Akan tetapi, harus diakui, tidak semua orang bisa menikmati kopi hitam tanpa gula. Dan tidak jarang rasa pahit bisa bertahan di mulut cukup lama. Ada beberapa campuran yang justru membuat kopi lebih nikmat dan tetap menyehatkan. 1. Susu murni atau susu gandum. 2. Bubuk protein. 3. Bubuk kakao. 4. Bubuk kayu manis. 5. Perasan lemon.
1: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat ningkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang nggak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi inget ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

0: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong papa." "Wah, papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi papa, mama bilang papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama mama, minta saja mama untuk membacakannya." "Tapi mama lebih sibuk lagi dari papa," katanya sendu. "Lihat papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini pa." "Lain kali ya Anggi, papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya, menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau papa ada waktu, bacain ya pa. Tapi papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir. Mungkin.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Sebaiknya kamu tahu. Setiap orang menginginkan kesehatan dan umur yang panjang. Lantas, apa yang harus dilakukan agar bisa berumur panjang dan tetap sehat? Untuk mencapai umur panjang disertai kesehatan yang optimal, kamu harus menjalankan gaya hidup yang baik. Dilansir dari Real Simple, seorang ahli kesehatan Jeffrey Egler mengatakan, apa yang dilakukan setiap pagi memang mempengaruhi kesehatan tubuh setiap manusia. Beberapa rutinitas pagi yang disarankan oleh para ahli dan dipercaya bisa bikin umur panjang, bahkan hingga mencapai 100 tahun. Minum air saat bangun tidur. Sarapan kaya nutrisi. Lakukan peregangan. Mengaktifkan sistem saraf. Latihan spiritual dan mindfulness. Menikmati kopi pagi. Terapi dingin. Perawatan diri. Dengan mengikuti beberapa rutinitas sederhana ini, kamu bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan tubuh secara keseluruhan, yang mendukung tercapainya umur panjang.

0: Bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pengadi kebersamaan untuk Jambi pagi ini. Kembali kami sudah terhubung bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi. Ada rekan Benedi Fajar di ujung telepon. Rekan Ben. Halo.
1: Baik.
0: Iya, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Provinsi Jambi yang berlaku hari ini 2 Agustus 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin. Pada siang dan sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Sarolangun. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 94%. Arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 24 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi, umumnya diprediksi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi, tanggal 1 Agustus 2026, data dari pukul 00 hingga 23 WIB terdapat 20 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 7 titik panas, Kabupaten Sarolangun 3 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 titik panas, dan Kabupaten Tebu 5 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Benedi Fajar, selamat bertugas. Mendengar itu info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Baiklah, terima kasih untuk tetap mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan untuk akhir pekan ini pendengar, untuk 2 Agustus 2026 ya, kami masih temani Anda semua. Saya Suci Rayu dan rekan teknik Julio Valianza. Ya, pendengar, ada gelaran laga ketiga grup Piala AFF 2026 yang bakal disajikan ya untuk masyarakat pecinta sepak bola Indonesia di Stadion Pakansari ya, Senin 3 Agustus 2026. Itu artinya besok ya. Oke, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Vietnam. Ya, hari ini Timnas Vietnam dijadwalkan akan berada di Indonesia. Dari Jakarta lanjut perjalanan ke Bogor untuk berhadapan dengan Timnas Indonesia pada laga ketiga grup Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor besok. Ya, pendengar, Federasi Sepak Bola Vietnam VFF melalui laman Facebooknya menyampaikan rombongan hanya memiliki satu sesi latihan di Bogor menjelang pertandingan untuk laga ketiga grup Piala AFF 2026 ya, yang akan dilaksanakan besok di Stadion Pakansari Bogor, Senin 3 Agustus. Ya, diperkirakan rombongan Timnas Vietnam ini pendengar akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang sekitar pukul 13 atau pukul 1 siang ini. Dari bandara, Timnas Vietnam akan menuju Bogor menggunakan bus sebagai lokasi persiapan terakhir jelang laga.

Ya, ditunggu-ditunggu ya hasilnya bagaimana ini untuk Timnas Indonesia berhadapan kali ini dengan Timnas Vietnam. Ya, Timnas Indonesia maupun Timnas Vietnam ini memiliki waktu istirahat hanya 2 hari ya, karena sama-sama bermain pada hari Jumat kemarin. Maksudnya kemarinnya lagi, hari Jumat ya, hari ini adalah Ahad. Dan Vietnam ini bermain imbang 0-0 saat berhadapan dengan Timnas Singapura di Stadion Nasional Maidin Hanoi. Timnas Indonesia meraih kemenangan 3-0 dari Timor Leste di Stadion Konburi, Thailand. Ih, kira-kira gimana ya nantinya hasil Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Vietnam? Pastikan ya nonton, dengerin hasil akhirnya begitu ya. Senin 3 Agustus 2026 di Stadion Pakansari, Bogor. Doa terbaik untuk tim Garuda Indonesia tentunya ya. Baik, berharap Anda bersama Pro 1 RRI Jambi. Ada tetap bersama Maudy Ayunda kali ini setelah Leto Lubang di Hati.

Hai, kemudian masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan untuk edisi hari ini. Pendengar, ada juga yang viral ya di Klaten, tapi ternyata membuat sedih para petani. Kenapa? Karena ternyata begitu, kawasan yang viral yaitu Sabana Hijau yang ada di Klaten itu sebenarnya bukanlah tempat wisata, tapi merupakan lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencarian warga yang dipersiapkan untuk memasuki musim tanam. Soalnya persawahan di Danau Dadakan Ganti Warno Klaten itu benar-benar indah. Hai, begitu ya, hijau dan terhampar luas sekali. Jadi ibaratnya tuh seperti sabana hijau yang pada akhirnya membuat banyak orang ingin berfoto di sana. Maklumlah ya, sekarang ini apa-apa mau difoto, mau diupload ya. Termasuk juga yang sedang viral itu adalah lahan hijau, luasan sabana hijau di perbatasan desa Sengon, kecamatan Prambanan dengan desa Katekan, kecamatan Ganti Warno. Ada hamparan rumput hijau yang terlihat luas dan menyerupai sabana, sehingga orang kemudian banyak datang berfoto, ya, nikmati pemandangan. Tapi ternyata itu adalah lahan pertanian milik warga. Ya, Kepala Desa Sengon Agus Sumaryono menegaskan bahwa kawasan itu bukan objek wisata, itu adalah lahan pertanian. Dan Kepala Desa mengatakan sejak sekitar 2 pekan terakhir ya, karena viralnya pemandangan itu tersebar luas di media sosial, akhirnya lokasi lahan pertanian itu ramai dikunjungi. Dan yang menyesakkan dada para petani, membuat mereka sedih adalah karena lahan yang akan ditanami jagung sudah diberi pupuk itu rusak karena banyak pengunjung berjalan di atas area pertanian tersebut. Ya, luas area pertanian yang viral itu diperkirakan mencapai lebih dari 1 hektar. Dan para petani di sana ini baru mulai kembali bercocok tanam memasuki musim kemarau. Selama musim hujan, lahan tersebut biasanya tergenang air sehingga baru bisa dimanfaatkan saat kondisi mengering. Tapi keburu viral ya, yang membuat kemudian orang banyak datang ke sana, malah nginjek-nginjek tanaman yang sudah ditanam oleh petani. Lahan yang sekitar 1 hektar itu mulai ditanami jagung. Ayo pendengar Noah dengan Jika Engkau. Kali ini ada seruan kebaikan Citra Skolastika.

0: sebagai bendera negara Indonesia. Dan sang dwi warna menjadi sebutan untuk setiap bendera Republik Indonesia yang dikibarkan saat upacara bendera.
1: Pro 1.

0: Bagaimana masih hadirkan informasi untuk Anda di kebersamaan Jambi Pagi 2 Agustus. Kali ini terkait dengan tim Indonesia yang menegaskan ambisi menjadi juara untuk pertama kali di ASEAN Championship 2026. Dan 2 tahun lalu PSSI menjadikan ajang ASEAN Championship 2024 ya menjadi kelinci percobaan dengan mengirimkan skuad mayoritas di bawah usia 22 tahun. Kali ini PSSI mengirim skuad terbaik dipenuhi pemain naturalisasi untuk yang menjadi terbaik di Asia Tenggara. Kayaknya Indonesia lebih optimis begitu ya untuk menunjukkan taringnya di ASEAN Championship tahun ini. Dan pelatih John Herdman ini menjadikan timnas Indonesia menjadi tim mengerikan di grup A begitu ya prediksinya. Ya, sudah berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1, kemudian Timor Leste 3-0. Ya, tinggal Senin nanti akan berhadapan lagi ya dengan tim dari Vietnam. Berapa golnya? Tapi ada optimistis begitu. Dan pendengar, saat ini timnas Indonesia mencetak 8 gol terbanyak di antara tim lain. Vietnam juga sudah bermain 2 pertandingan, hanya mengoleksi 7 gol. Malaysia menjadi tim produktif dari grup B dengan 6 gol dari 2 laga. Tim raksasa Thailand baru mengoleksi 5 gol, karena baru 1 kali bertanding. Ya, ada Tom Haye dan Baker yang kayaknya ini menjadi andalan ya buat timnas Indonesia. Tapi udah deh, semoga saja memang bisa menghasilkan kemenangan yang tentu diimpikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, utamanya di ASEAN Championship 2026. Karena pemain Indonesia nih kabarnya banyak banget naturalisasi. Ya, bolehlah bermimpi ya, kayak lagu ini dari Cowboy Junior, Pelangi dan Mimpi.
1: Malam kampung yang hanya punya mimpi. Waskar Pelangi dari Belitung, bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup. Mimpi itu awal dari cita-cita.

Baik, benar. Satu informasi penuntas kebersamaan. Ada yang menarik nih ya, yang dilakukan oleh para legenda bulu tangkis Indonesia. Kembali akan bersama dalam satu exhibition match yang seru dan penuh nostalgia pastinya ya. Digelar di bulan Agustus 2026 ini. Ada Ricky Subagja, Chandra Wijaya, Taufik Hidayat, Hendra Setiawan, Liliana Narsi, dan juga Tontowi Ahmad. Ini mereka tampil ya di exhibition match di mana para legenda bulu tangkis itu berlaga. Juga ada legenda dunia asal Tiongkok, Lin Dan. Ya, soalnya Wakil Menteri Pemuda Olahraga Wamenpora kita kan legenda bulu tangkis Indonesia ya, Taufik Hidayat, sehingga beliau juga menyambut baik dan mendukung hadirnya Shuttle Open powered by MyBCA itu.

Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk edisi hari ini 2 Agustus 2026. Saya Suci Rahayu dan rekan Julie Valiansa. Kami pamit, mohon maaf lahir dan batin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara. Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi siang hari ini. Bagaimana kabar Anda di hari ini pendengar? Yang pastinya di hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Dan untuk Anda yang sakit, didoakan semoga cepat sehat, cepat kembali, bisa melaksanakan aktivitas Anda seperti biasanya. Dan yang punya usaha, usaha di rumah, ya UMKM, selamat siang juga. Sambil beraktivitas di rumah, sambil mendengarkan Perusahaan Tirani Jambi di siang hari ini. Dan pada kesempatan siang hari ini, kita akan berbagi informasi seputar kesehatan yang mudah diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Serta beberapa informasi umum yang bermanfaat, tentunya akan saya hadirkan untuk Anda semua. Dan pendengar, kesehatan adalah investasi terbaik. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat membantu menjaga daya tahan tubuh. Di antaranya yaitu konsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung sayur, kemudian buah, protein, dan juga karbohidrat. Lalu minum air putih yang cukup setiap hari. Ini penting ya pendengar ya, jangan lupa. Dan lakukan aktivitas fisik atau olahraga ringan minimal 30 menit. Lalu tidur yang cukup selama 7-9 jam setiap malam. Nah, siapa nih yang suka begadang nih? Harus diperhatikan ya, jangan sampai merugikan diri kita sendiri. Lalu rajin mencuci tangan menggunakan sabun, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar rumah. Dan bila mengalami keluhan kesehatan yang tidak kunjung membaik, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Karena menjaga kesehatan sejak dini jauh lebih baik daripada mengobati ketika kita sudah sakit.

0: Lihatmu.
1: Hei, terperangkap apa nih?
2: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
2: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
2: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
3: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Vintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.
4: Rayap rumah atau sering disebut rayap kayu adalah serangga kecil namun sangat merusak yang seringkali menjadi mimpi buruk bagi pemilik rumah. Serangga ini hidup dalam koloni besar dan secara diam-diam menggerogoti struktur kayu di rumah, menyebabkan kerusakan yang seringkali tidak terlihat sampai masalahnya sudah parah. Dengan kemampuan untuk menyebar dengan cepat dan mengkonsumsi kayu dengan kecepatan tinggi, rayap dapat melemahkan fondasi rumah, menyebabkan pintu dan jendela sulit dibuka dan bahkan merusak perabotan. Rayap cenderung tertarik pada tempat yang lembab dan kurang mendapatkan sinar matahari, membuat mereka lebih suka bersembunyi di tempat-tempat yang sulit dijangkau, seperti di balik dinding, di bawah lantai, dan di dalam perabotan kayu. Meskipun ada berbagai jenis rayap, rayap tanah adalah yang paling umum dan paling merusak. Mereka membangun terowongan bawah tanah dan dapat masuk ke rumah melalui retakan kecil di fondasi atau melalui kayu yang bersentuhan langsung dengan tanah. Untuk melindungi rumah dari serangan rayap, penting untuk melakukan inspeksi rutin dan menjaga kelembapan rumah tetap rendah. Menjaga area sekitar fondasi bebas dari kayu, daun, dan kelembapan juga dapat membantu mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh rayap. Jika rayap sudah mulai menyerang, sebaiknya segera memanggil profesional untuk menangani lebih lanjut sebelum kerusakan menjadi lebih parah. Dengan memahami perilaku dan tanda-tanda kehadiran rayap, pemilik rumah dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi properti mereka dari serangga yang merusak ini. Menjaga rumah tetap dalam kondisi baik tidak hanya melindungi investasi, tetapi juga memastikan keamanan dan kenyamanan tempat tinggal.
5: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan Menjadi Kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

Dan untuk Anda semua pendengar, satu harmonisasi vokal yang dilantunkan oleh kelompok Ungu Band, Kekasih Gelapku. Lagu yang dirilis pada tahun 2007, ciptakan oleh sang gitaris Enda dan menjadi single utama dalam album keempat mereka yang berjudul Untukmu Selamanya. Dan album ini ya, atau single ini dirilis pada tahun 2007 ya, Nana ingatnya ya. Kita tinggalkan aja menemani kebersamaan kita yang pernah merasakan kisah seperti lagu tadi, Kekasih Gelapku. Duh, jangan deh ya, rugi. Baik, untuk semuanya kita masih bersama di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan untuk Anda semua, pernah gak sih Anda melihat orang membuang sampah di dalam kendaraannya, ataupun maksudnya di luar kendaraan, begitu saat berkendaraan terus membuang sampah di jalan? Dan ataupun pernah juga melihat saat Anda naik motor nih ya, ada yang naik kendaraan roda 4 terus buang sampah sembarangan, terus kena muka. Duh, gimana sih rasanya ya? Susah banget ya kalau kita untuk melihat hal yang seperti itu, apalagi kita selalu taat untuk membuang sampah di tempatnya. Jadi untuk kita semuanya, jangan lupa untuk bersama menjaga kebersihan lingkungan, apalagi di saat seperti ini. Dan buanglah sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan juga ikut menjaga kebersihan saluran air ya, agar lingkungan di sekitar kita tetap sehat dan juga nyaman. Karena lingkungan yang bersih ini, pendengar, akan membantu mencegah berbagai penyakit dan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Dan ada satu kata motivasi yang coba saya hadirkan untuk Anda. Yang mana sehat bukan berarti tidak pernah sakit, tetapi bagaimana kita berusaha menjaga tubuh, pikiran, dan lingkungan agar tetap seimbang. Jadi mulailah dari langkah kecil hari ini, karena kebiasaan baik ini juga akan membawa manfaat besar di masa depan kita.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Sebaiknya kamu tahu.
6: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi, ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
5: Sebaiknya, kamu tahu.

Masih di FM 88,5 MHz pendengar di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Saya masih hadir menemani Anda semua tentunya. Dan untuk Anda semua, ada satu informasi kembali yang akan coba saya hadirkan untuk kebersamaan kita di edisi hari ini. Info singkat bagaimana kita bisa mendapatkan tidur yang cukup. Jadi atur jadwal konsisten. Nah untuk Anda semua, tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, ini termasuk di akhir pekan ya. Dan juga jauh kan gawai. Jadi berhenti main HP atau gawai. Dan ini dilakukan minimal 1 jam sebelum tidur agar otak kita bisa santai. Dan kondisikan kamar. Jadi pendengar, buat kamar tidur terasa sejuk, tenang, dan gelap untuk merangsang hormon tidur. Dan terakhir, batasi kafein. Jadi hindari kopi, teh, atau makanan berat menjelang waktu istirahat malam. Sampai di sini kebersamaan kita pendengar, dan saya juga harus undur diri menemani Anda semua tetap bersama Pro Satria di Jambi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, dan tetap mendengarkan Pro 1 di siang hari ini tentunya, karena masih ada acara-acara lainnya akan hadir untuk Anda di kebersamaan kita hingga formasi 24.00 malam nanti. Selamat siang dan tetap di FM 88,5 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter, Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun, pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Kleppart dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit. William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Kleppart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Bad Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excur Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Dim

0: mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah Perbasi dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
1: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra Kasih yang telah memberikan kesempatan kepada Perbasi Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
0: Kehadiran Perbasi di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
2: Terima kasih atas support yang diberikan dari Perbasi Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excur Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excur Fair, di mana kita membuka semua berbagai macam jenis Excur yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
0: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. Perbasi Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program Perbasi Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan.
3: Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutahiran database, atlet FORKI daerah, guna mencari bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau tidak melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkinya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di kebersamaan kita untuk siang hari ini, dan masih ada informasi-informasi lainnya yang akan coba saya pilihkan untuk menemani kebersamaan kita, terutama untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro Sotera di Jambi. Mendengar satu informasi yang akan coba saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Arifah Fauzi mengecam dugaan kekerasan seksual oknum guru P3A terhadap siswi di Buleleng Bali, pelaku diminta diproses tegas, sementara keselamatan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban menjadi prioritas utama. Dan juga berdasarkan informasi yang diterima Kementerian P3A, korban diduga mengalami kekerasan seksual berulang sejak kelas 6 SD sebelum mengungkapkan peristiwa itu kepada keluarganya. Pengakuan disampaikan akhir Juni 2026 setelah korban mengalami kecemasan, ketakutan, rasa malu, dan juga penyesalan. Arifah mengungkapkan pemulihan korban harus menjadi prioritas melalui pendampingan psikologis, hukum, dan pemenuhan anak-anak serta berkelanjutan. Ya, langkah ini diharapkan membantu korban kembali menjalani kehidupan aman serta meraih masa depan yang lebih baik. Arifah mengatakan aparat kepolisian telah menangkap terduga pelaku pada Selasa 28 Juli 2020. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka ditahan untuk menjalani proses hukum. Arifah juga menegaskan kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh sekolah untuk memperkuat sistem perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan. Jadi penguatan dilakukan melalui edukasi, mekanisme pengaduan aman, kode etik guru, serta peningkatan pengawasan di lingkungan sekolah. Karena itu pemerintah mendorong sekolah untuk menerapkan batasan etik jelas antara guru dan siswa untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Langkah itu mencakup pembatasan komunikasi digital, larangan berdua, serta pemasangan CCTV di titik rawan. Nah, itu satu informasi untuk Anda yang saya hadirkan, yang mana kekerasan seksual oknum guru di Buleleng harus diproses tegas. Tetap bersama Pro Sotera di Jambi FM 88,5 MHz.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah jangan bertengkar menemani kebersamaan kita di siang hari ini, terutama untuk Anda yang tetap setia bersama Pro Sutra di Jambi. Pendengar Talk Anda, usia 5-8 tahun adalah usia si kecil mulai duduk di bangku sekolah. Nah, pada tahap ini, ia akan mulai berinteraksi dengan orang lain, menjalin hubungan, serta mengembangkan kepekaan diri dan juga orang lain. Agar semua proses itu berjalan lancar, nah, anak perlu mempelajari beberapa kemampuan, seperti kemampuan komunikasi, kerjasama, empati, dan pemecahan konflik. Jadi, ketika perkembangan psikologis anak usia sekolah ini optimal dan sesuai, kecerdasan berpikir dan emosional si kecil pun akan lebih baik. Ayah bunda dan pihak sekolah juga perlu memperhatikan sejauh mana si kecil bisa berbaur. Jadi ayah bunda bisa melakukan evaluasi dan meningkatkan kemampuannya. Dan informasi 12, kita akan kembali mengikuti lagu-lagu religi. Dan nanti di informasi 12 lewat 15 menit, beduk dan azan zuhur untuk layak kota Jambi dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Di siang hari ini, selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Tetap bersama di FM 88,5 MHz.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu sholat wajib, kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di FM 88,5 MHz pendengar di kebersamaan kita di siang hari ini pukul 12.41 menit, yang mana kapal motor penumpang KMP Mutiara Santosa 2 dilaporkan terbakar di perairan utara Sumenep, Madura, Ahad 2 Agustus 2026. Tim SAR bersama sejumlah unsur terkait saat ini masih melakukan upaya evakuasi terhadap seluruh penumpang. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit P mengatakan informasi awal diterima petugas pukul 8.24 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut dari Syabandar Tanjung Perak terkait adanya kapal yang terbakar di perairan utara Madura. Menurut Nanang, perusahaan memperoleh informasi dari Nakoda bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 6 sampai 7.00 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan laporan tersebut, Nakoda tidak dapat dihubungi kembali. Berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai pihak, diketahui posisi kapal berada sekitar 19 mil laut utara Pulau Burung, Sapudi. Saat itu kondisi kapal dilaporkan hampir terbakar habis, sementara para penumpang bertahan di anjungan dan haluan kapal. Pada pukul 9.59 waktu Indonesia Barat, proses evakuasi mulai dilakukan oleh TB Hasnur 26. Sementara Posar Sumenep mengerahkan RIP 01 menuju lokasi. Nah, selain itu, KN SAR 249 Permadi diberangkatkan dari Surabaya dengan estimasi waktu tempuh sekitar 6 jam. Nanang menambahkan pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, sejumlah penumpang dilaporkan melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Mereka kemudian dievakuasi oleh TB Hasnur 24 dan kapal British Mentor. Saat itu terdapat 4 kapal yang berada di sekitar lokasi untuk membantu proses penyelamatan. Hingga berita ini ditulis, proses evakuasi masih berlangsung. Belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban maupun penyebab kebakaran kapal.

Baik, pendengar, untuk Anda semua, kebersamaan kita di siang hari ini ya, untuk musik informasi harus kita tuntaskan. Tapi nanti ada informasi lainnya yang akan kita dengarkan bersama-sama di formasi 13 nanti di Warta Berita Daerah, rangkuman berita-berita dari reporter-reporter RRI untuk edisi hari ini. Tetap bersama di FM 88,5 MHz.

0: 시작한 까무라 시작하니.
1: 아쿠 타쿠트. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
2: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita dari Jambi, Ahad 2 Agustus 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari mencatat sekitar 1.800 hektar lahan sawah berpotensi terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Festival Global Tiger Day 2026 digelar hari ini sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian harimau Sumatera. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari, Farizal, mengatakan potensi kekeringan terdeteksi setelah pihaknya melakukan pendataan dan pengambilan sampel di sejumlah wilayah. Ia juga menyebutkan sejumlah wilayah yang masuk dalam pemetaan rawan kekeringan diantaranya Kecamatan Batin 24, Marosebo Ilir, dan beberapa wilayah lainnya.
1: Itu potensi kekeringan itu sekitar 1.800 merata di 7 kecamatan. Tapi dari 7 kecamatan itu, dia variatif sifatnya, Bu. Ada yang potensi kekeringannya cuma 10 hektar, ada yang malahan cuma 2 hektar gitu, Bu.
0: Mengantisipasi dampak musim kemarau yang diprediksi masih berlangsung hingga puncaknya pada Agustus mendatang, pemerintah daerah melakukan pengecekan terhadap ketersediaan sumber air bagi lahan pertanian, seperti irigasi tersier, sumur bor, hingga irigasi perpompaan menjadi salah satu upaya untuk menjaga produktivitas pertanian. Ia juga menghimbau petani untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas sumber air yang tersedia secara maksimal agar tanaman tetap mendapatkan pasokan air selama musim kemarau. Penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari telah melakukan pemetaan kawasan pertanian rawan kekeringan untuk pengajuan bantuan sarana pengairan dari Kementerian Pertanian. Laporan Tati Wijaya.
2: Ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari terus mendorong pembangunan sarana penyediaan air seperti embung, sumur bor, damparit, long storage, hingga pompa air di kawasan pertanian. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, mengatakan penyediaan infrastruktur air merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan usaha tani padi, khususnya di wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan para penyuluh untuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan sebagai dasar penyaluran bantuan sarana pengairan.
3: Kami saat ini sudah mendata di mana saja titik-titik lokasi yang mana kekeringan ekstrim akan terjadi. Kami melakukan jemput bola, meminta bantuan ke Kementerian Pertanian berupa embung ataupun penampung air, damparit, dan juga long street bahasanya kalau di kami itu, Pak.
2: Ditambahkannya di Kabupaten Batanghari dari sekitar 8.600 hektar lahan sawah, sebanyak 1.883,78 hektar telah dipetakan sebagai kawasan rawan kekeringan yang tersebar di 7 kecamatan. Dari pemetaan yang dilakukan, ada sejumlah wilayah yang menjadi daerah langganan kekeringan sehingga menjadi prioritas dalam pengajuan bantuan. Ia menjelaskan hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi penyuluh untuk mengusulkan bantuan kepada Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-bantuan. Tati Wijaya melaporkan RRI Transmudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperjuangkan pengembalian sebagian kawasan yang kini masuk dalam Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan luas kawasan Kota Sungai Penuh yang kini masuk dalam wilayah konservasi TNKS mencapai sekitar 1.000 hektar. Kawasan ini mencakup Bukit Kayangan dan sejumlah hutan produksi lainnya. Menurut Alvin, sebelum terbitnya peraturan pemerintah, lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah Kota Sungai Penuh yang memiliki dasar hukum dan bukti kepemilikan yang sah. Namun setelah perubahan status menjadi kawasan konservasi, pemerintah daerah tidak lagi leluasa memanfaatkannya untuk kepentingan pembangunan.
5: Bahwasanya beberapa wilayah kita, khususnya wilayah-wilayah yang sudah memiliki hak alas, terutama misalnya kita ambil contohnya Bukit Kayangan dan beberapa infrastruktur yang sebelumnya termasuk Bukit Kayangan yang dibangun dengan dana DAK. Tapi hari ini tiba-tiba sejak dikeluarkannya SK 6613 itu berubah status menjadi wilayah TNKS.
0: Alvin menambahkan pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan audiensi dengan Kementerian Kehutanan. Dalam pertemuan tersebut pihaknya meminta agar kawasan yang sebelumnya menjadi milik pemerintah daerah dapat dikembalikan. Pemerintah Kota Sungai Penuh juga berharap usulan tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat sehingga pengelolaan kawasan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan kemajuan daerah. Kualitas sumber daya manusia SDM, khususnya pengurus koperasi, menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi. Kabid Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Melahani, menyebutkan, sebagian besar pengurus merupakan pengelola baru sehingga membutuhkan pendampingan intensif, terutama dalam hal mengelola koperasi, administrasi, manajemen usaha, hingga memahami mekanisme rapat anggota tahunan RAT sesuai aturan.
6: Ada beberapa hal yang harus dipenuhi, misalnya setiap tahun harus RAT. Tidak seluruh pengurus tahu bahwa orang itu sudah bagaimana mekanisme RAT yang baik dan benar secara hukum. Nah, udah itu bagaimana mereka mengelola usahanya, dan rata-rata karena memang semuanya baru, yeah. Nah, jadi memang itu yang perlu adalah pengelolaan atau semacam pendamping lah kepada pengurus yang baru-baru ini, itu aja.
0: Ia menyebut pemerintah telah memberikan pelatihan kepada 2 orang pengurus dari setiap koperasi, mulai dari administrasi hingga tata kelola koperasi. Menurutnya, administrasi menjadi aspek penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan, laporan tahunan, hingga proses pemeriksaan koperasi. Jika kualitas SDM pengurus meningkat, koperasi akan jauh lebih mudah berkembang.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Wahana Mitra Mandiri WMM bersama Pemerintah Provinsi Jambi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA, serta berbagai organisasi lingkungan dan konservasi kembali menggelar rangkaian peringatan Global Tiger Day 2026 sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian harimau Sumatera. Puncak peringatan dikemas dalam bentuk Festival Global Tiger Day 2026 yang berlangsung sejak pagi hingga siang di Pendopo Kantor Gubernur Jambi, dikemas sebagai kegiatan edukatif, budaya, olahraga, hiburan, dan kampanye publik. Mengusung tema menghubungkan ruang, menyelamatkan kehidupan, festival ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga ruang hidup satwa liar dan manusia secara berdampingan. PLT Direktur Eksekutif Wahana Mitra Mandiri, Dodi Perwira, mengatakan kampanye ini merupakan bentuk komitmen membangun kesadaran masyarakat di Provinsi Jambi mengenai pentingnya menjaga keberlangsungan harimau Sumatera. Dan menurutnya, harimau Sumatera merupakan salah satu spesies harimau endemik Indonesia yang masih bertahan setelah harimau Jawa dan harimau Bali dinyatakan punah. Namun keberadaannya kini berstatus sangat rendah, maksudnya terancam punah, sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak.
7: Event yang setiap tahun kami lakukan guna untuk memastikan bahwa harimau Sumatera yang sudah sangat terancam punah ini bisa menjadi upaya pelestarian dan upaya mengkonservasikan kembali di mana harimau Sumatera yang ada di alamnya, gitu. Karena informasi dari IUCN bahwa status harimau Sumatera ini adalah sangat terancam punah ya, atau endangered.
0: Puncak kegiatan Global Tiger Day 2026 diawali dengan senam sehat, jalan sehat, pertunjukan musik bertema konservasi, penampilan seni budaya Wakocai, hingga tari nganga harimau yang dibawakan langsung oleh kelompok seni dari Pulau Tengah, Kabupaten Kerinci. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Global Tiger Day sebagai momentum refleksi untuk menyelamatkan harimau Sumatera.

0: hari bos dunia ya, atau kota gede, menjadi refleksi untuk kita semua lah terkait nasib raja hutan kita ya. Karena saat ini kita sama-sama tahu ya, kondisinya sudah sangat terdesak sekali karena degradasi, perangkasi, itu juga berkurangnya ya satwa bangsa karena kualitas habitatnya kan berkurang. Masih berkurang, hingga akhirnya terjadilah interaksi negatif dengan pemukiman yang terdekat.
1: Ia menyebutkan populasi harimau Sumatera di alam liar diperkirakan hanya tersisa ratusan ekor. Kondisi ini membuat seluruh pihak harus memperkuat kolaborasi dalam upaya konservasi agar satwa dilindungi itu tetap lestari di habitat alaminya. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari mencatat sekitar 1.800 hektar lahan sawah berpotensi terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Festival Global Tiger Day 2026 digelar hari ini sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian harimau Sumatera. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang hari ini, saya Isunan undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

karena matahari tertutup awan. Iri aku menyaksikan itu.

ada juga yang membuat saran. Iri aku menyaksikan

0: Nak, kamu mau ke minimarket? Jangan lupa pakai helm ya.
1: Ah, Bu, cuma deket kok, nggak sampai 5 menit.
0: Dek, justru yang deket itu sering bikin orang lengah. Kecelakaan bisa terjadi kapan aja. Pakailah.
1: Tapi kan jalannya sepi, Kak.
0: Sepi bukan berarti aman, Dek. Ah, gimana sih kamu? Banyak kejadian justru terjadi saat kita merasa santai. Benar nggak sih, Bu? Benar. Helm itu melindungi kepala, bagian tubuh yang paling vital. Jadi jangan sampai menyesal karena hal sepele.
1: Ya juga ya. Baiklah, aku pakai helm dulu.
0: Nah, begitu dong adikku sayang. Mau jauh atau dekat, keselamatan tetap nomor satu. Tanya dia sama ibu, ya nggak bu?
2: Iya, jadi ingat ya, sayangi diri sendiri dan keluarga.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa

0: Selamat siang pendengar, Anda masih mendengarkan Prowosotra di Jambi FM 88,5 MHz. Siana yang hadir di Jambi siang ini untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Dan seperti biasanya juga, untuk Anda yang mau bergabung, lagunya udah di format ya, jadi Anda bisa pilih yang akan kita hadirkan di siang hari ini. Nanti untuk sesi pertama ada lagu Terpatri dari Elsia Natasha, kemudian Baby dengan Bohong, ada juga Viera Pertanda Cinta, Sekoji dengan Revolusi Hati. Silakan mau yang mana, boleh bergabung di line telepon kami 0811-670-78850. Selamat siang. Selamat siang, Bang. Halo.
1: Selamat siang.
0: Siang, apa kabar Mas Dudu?
1: Iya, ada salah di api mana?
0: Hah?
1: Soalnya
0: aktif lah kalau dengerin.
1: Soalnya dia tidak ada dengar lagi.
0: Soalnya tadi nggak dengar, sekarang dengar.
1: Ya, dengar.
0: Oke, mau lagu apa dulu nih Bang?
1: Lagunya mana emailnya?
0: Iya, yang mana? Terpatri, Bohong, Pertanda Cinta, sama Revolusi Hati. Mau yang mana?
1: Terpatri, baik.
0: Terpatri, baik. Lagunya yeah. Untuk siapa?
1: Gue untuk bersama dengan Pos 1 Merana ya.
0: Oke.
1: Ya, salam Merana, semoga sehat Merana.
0: Yuk, sama-sama yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang, Ci Ramli. Halo, Ci. Ci, keputus. Ya, udah, keputus ya. Silakan, selamat siang. Halo? Halo? Nah, kemasukan nih. Akhirnya Mbak Wati yang masuk. Selamat siang, Mbak.
1: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beruntung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu kenapa orang pada nggak ada suaranya semua?
0: Iya, dua tadi Ci Ramli, terus ada lagi satu. Mbak yang masuk langsung anda pencet aja lah, biar takut daripada nanti gelap juga ya.
1: Emang rezeki yang dicempaka nggak ya, Dena?
0: Iya, benar. Apa kabar siang ini, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana aktivitas hari ini, lancar?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Hari ini tetap jualan, Mbak?
1: Jualan.
0: Oh, Ahad juga jualan ya?
1: Tadi pagi jam 10 udah habis sewanya.
0: Oh, Alhamdulillah, baiklah.
1: Rezekinya pagi langganannya turun semua.
0: Oh iyalah, karena mungkin waktunya untuk memang kesana ya.
1: Mm-hmm.
0: Baik, Mbak mau lagu apa?
1: Patah jadi dua.
0: Yang ada bohong, pertanda cinta sama revolusi hati. Sudah terformat ini.
1: Aduh, apa tadi judulnya?
0: Bohong, baby, pertanda cinta, Viera.
1: Bohong aja deh.
0: Bohong, baik lagunya
1: bohong
0: untuk siapa?
1: Bohong aja deh.
0: Yuk, untuk siapa
1: untuk
0: lagunya?
1: Semua aja deh. Mm-hmm. Putus buat Nana aja lah lagunya ya.
0: Oke, okay, thank you ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pas ngomong untuk saya jadi ketawa ya? Judulnya bohong lagi. Maksudnya apa coba? Selamat siang. Aduh, kenapa coba? Mbak Anita, kamu terputus juga nih, maaf ya. Dicoba kembali yuk, monggo, monggo. Ini dia nih tadi yang sempat ketutup nih. Selamat siang. Iya, Bang Sob.
2: Iya.
0: Iya, apa kabar siang ini, Bang Sob?
2: Selamat sehat.
0: Iya, Bang Sob.
2: Mbak Anna.
0: Kabar Nana baik. Bang Sopri lagi di mana dirimu?
2: Di Marabungo.
0: Oh,
2: Marabungo
0: cuacanya gimana nih?
2: Panas
0: berengkang, baik. Di Bungo mau lagu apa nih? Dua lagu tinggal nih, pertanda cinta sama revolusi hati. Mau yang mana?
2: Pertanda cinta lah.
0: Pertanda cinta. Oke deh, lagunya untuk siapa nih?
2: Lagunya untuk Bang Jeje,
0: Bang Kori,
2: Bang Aisa,
0: iya.
2: Terus Wa Udin,
0: Abdul,
2: Bu Kartini,
0: iya.
2: Bonjo, terus apa tuh lah?
0: Hah?
2: Yang barusan siapa?
0: Yang barusan ada Wati Yufa,
2: Mbak Wati. Pokoknya semua aja jalan lah.
0: Iyalah, pokoknya nanti ditungguin ya lagunya ya.
2: Anak, sudah terkebasan selalu sekeluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita dengarkan lagunya yang berikut ini ya.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung gak mau ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

0: makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, kita kembali bersama untuk request lagu-lagu pop Indonesia di seputaran Tulungagung saat ini cuacanya panas. Dan lagu yang akan kita dengarkan nanti yang bisa Anda pilih ada Revolusi Hati Psychology, Krisye Sendiri Lagi, Anang dan Kesdayanti Demi Cinta, dan Petra Sihombing Manusia Kasur. Nah, untuk yang hobinya gegolean ya, bisa lah request lagu itu. Silakan untuk Anda, selamat siang. Halo. Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini, Pak E?
1: Kabarnya sehat, panas.
0: Panas, benar sekali. Di sini juga sama panas.
1: Saya teman kuati dari SMP ini, Mbak.
0: Iya, betul-betul. Pakai masker lah yang pastinya. Iya, baik. Mau lagu yang mana nih? Udah di format lagunya.
1: Revolusi hati.
0: Baik, lagunya untuk siapa nih?
1: Lagunya untuk saya sendiri lah, Mbak.
0: Oh, untuk diri sendiri? Kenapa gitu?
1: Karena kalau hati nggak direvolusi, tetap gitu-gitu terus.
0: Iya, betul.
1: Dan revolusi dan rasa kemajuan.
0: Oke, baik.
1: Pendengar tetap tung di radio ini itu kan cuma mendengarkan.
0: Iya, siap.
1: Hati kan untuk kita sendiri, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Biar hatiku gak mau lopan gitu, Mbak.
0: Nah, benul. Itu
1: biar
0: saja.
1: Biar ada perubahan, gimana gitu loh.
0: Hah?
1: Hatiku biar ada perubahan.
0: Oh, hatinya kan udah tertinggal di Medan, kan?
1: Di revolusi kan akhirnya tetap up.
0: Iya, aduh putus-putus suaranya. Baik. Baik, silakan lagi. Ada yang mau disampaikan? Nah, kan terputus benar, tah. Selamat siang.
2: Siang kembali. Ajitku, Tisri, I love you. Ya, Mak.
0: Ya.
2: Sehat?
0: Sehat.
2: Puasa hari ini, enggak?
0: Ini hari apa? Ini hari Ahad, ya? Enggak lah.
2: Enggak tersinggung, kan?
0: Enggak. Mau lagu apa ini? Ya, udah di format lagunya. Aduh, ternyata.
2: Ya, dari anak-anak tadi yang mana tuh?
0: Ini udah apa formatnya udah beda lagi nih. Nanti dulu ya, Nana, apa dulu nih?
2: Iya, oke. Okay.
0: Baik, kirim dulu deh salamnya okay. Untuk siapa?
2: Ya, salamnya selamat siang untuk seluruh penonton radio RRI Purwama Satu Jambi. Untuk Kadir CS, salam juga untuk Bang Rizal, Bang Samping juga. Mm-hmm. Ada Vero, ada Sinta juga, ada Bunda ya Aisyah ya di Serlangun juga, ibu Anita di ini di Sini Taman, Bu Tia juga salam lagi buat ini, buat Jamia Limo Brapo, buat Ajung juga, buat Kang Sulai Abadayo juga salam buat ini, buat adik wakil dia Bang Simpson ya, salam kepada semuanya, Bang Simon ya.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya apa?
0: Lagunya ada ya? Anang sama Kris Dayanti di hati.
2: Ah itu dia.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih Manala ya. Susana, I'm crazy loving you.
0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gitu ya?

0: Selamat siang. Halo. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini?
1: Kabarnya baik-baik saja, Kak.
0: Siapa ini?
1: Ini Ajeng, Kak.
0: Oh, Ajeng. Iya. Ajeng, lagunya tinggal satu nih, Java aja buah hati nih.
1: Ya udah, itu aja.
0: Oke, itu aja. Baik, lagunya untuk
1: salamnya siapa buat semuanya aja ya. Yo, buat Kakak, ntar pulang hati-hati.
0: Yo, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hacip! Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
3: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
2: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
3: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
4: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
2: Iya, Bu. Lupa.
4: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
3: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
4: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
2: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
4: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
5: Sebaiknya kamu tahu, kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh lo. Makanya yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan seratnya yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan timun dalam menu harian Anda. Sehatnya dapat, awet mudanya pun ikut menyusul.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Teman-teman, bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
3: Kamu yang gak becus.

0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
1: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dan untuk Anda semua, baru saja kita dengarkan lagu dari Java Jive ya. Buah Hati menemani kebersamaan kita. Masih dinantikan untuk Anda yang mau bergabung kembali. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Panas. Sama dong, di luar sana juga lagi panas.
1: Iya, lagi panas.
0: Baik, Mbak Anita, lagunya sudah di format nih. Ada puisi Amorisa, kemudian Bang Gold dengan Bisakah Kau Tanpaku, ada juga Erna Libi Cintamu, dan Superiors dengan Terus Bersinar. Mau yang mana?
1: Terus bersinar.
0: Baik, lagunya untuk siapa?
1: Seperti Mbak Nana, Terus Bersinar.
0: Sweet. Iya, benar-benar. Apalagi di bulan Agustus ini ya Mbak Anita ya.
1: Iya, berkilau-kilau. Iya deh, buat Mbak Nana lagunya spesial, selalu bersinar pokoknya mah.
0: Aduh, makasih, sama-sama kita bersinar ya.
1: Iya, sehat selalu ya buat Mbak Nana ya.
0: Sama-sama Mbak Anita. Nah,
1: tetap jaga kesehatan.
0: Iya, itu yang nomor satu.
1: Iya, banyak-banyak minum air putih soalnya panas.
0: Itu, apalagi banyak duduk.
1: Itu kan duduk aja Mbak Nana itu.
0: Iya, tapi saya jalan-jalan juga kok tadi, Kang So Duo jalan-jalan.
1: Oh, Kang So Duo ya.
0: Iya, terus balik lagi ke sini, jalan lagi ke sana. Aduh, bohong banget ya.
1: Halo.
0: Iya, langsung dia datang Bang Jo. Sekate-kate loh katanya. Oke.
1: Udah ada tuh Bang Jo ya. Salamnya buat Mbak Nana dulu. Selamat siang, sudah selalu tetap jaga kesehatan.
0: Yuk, makasih.
1: Iya, terus tadi ada Bang Jinji juga, Bang Simon, ya Bang Jinji juga, Bang Ramlan, Putra. Juga Bunda Wati tadi, buat semuanya aja lah pokoknya.
0: Yo,
1: mendengarkan Mbak Nana yang lagi suap-suap ya.
0: Yuk, makasih.
1: Oke, Mbak Nana terima kasih banyak waktunya.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada lagu Terus Bersinar ya. Bisa dipilih juga nih, ada puisi Bisakah Kau Tanpaku, Cintamu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih persiapan 17-an?
2: Biasa-biasa aja lah.
0: Biasa-biasa aja. Bendera udah dipasang nih?
2: Sudahlah,
0: tanggal 1 kemarin ya. Oke, Bang, mau lagu apa nih?
2: Lagu apa tuh?
0: Puisi, Bisakah Kau Tanpaku, Cintamu, sama apa nih tadi nih? Seperti Mata Air Kehilangan.
2: Iya, Cintamu Seperti Mata Air Kehilangan doang.
0: Seperti Mata Air Kehilangan, baik, lagunya untuk siapa nih?
2: Ini buatnya Tete tadi. Yang selalu keluarga, buat Bina Wati. Yang kedua, buatnya Bang Juliadi. Buatnya Biro, Kak Aja. Buatnya Kak Ida. Buatnya Buta Manten. Buatnya Budi Ramblam Alim Kamar Basung. Buatnya sama Aisyah, Bu Ani Mafia, buat semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Bang Kutipi, Bang Bori, Bang Badi, Bang Al juga.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi Nana tunggu sebelum kita putarkan lagunya ya di siang hari ini. Nanti ada Terus Bersinar, kemudian seperti Mata Air Kehilangan Sungai. Selamat siang Pak Ujang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panas.
0: Hah?
3: Panasnya membelengkang.
0: Iya, panas. Iya, betul. Mau lagu apa nih?
3: Lagu apa yang
0: puisi, Bisakah Kau Tanpaku sama Cintamu.
3: Apa Cintamu bilang?
0: Iya, baik, lagunya untuk siapa?
3: Lagunya untuk kita tadi. Nah, menata selalu ya. Masih malam Nana ya.
0: Oke.
3: Selamat malam.
0: Iya.
3: Malam Nana ya.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Apakah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
4: Halo

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai. Adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan tahun.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oi, rajin banget. Sedang ngapain?
2: Ini aku lagi mau nanam pohon.
1: Pohon apa?
2: Pohon rambutan.
1: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
2: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
1: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.
3: Sebuah negeri yang kucinta. Kekayaan alam dan keindahan yang mempesona. Harmoni dalam keberagaman. Menjaga kerukunan, wujud persaudaraan.

terus melangkah. Hadapi segala rintangan. Bahu-membahu untuk Indonesia maju.

Baik, pendengar, kebersamaan kita di request lagu-lagu pop Indonesia di edisi hari ini harus berakhir. Terima kasih ya untuk yang sudah bergabung di line telepon kami 0811-6707-8885-00. Undur diri, selamat berakhir pekan untuk Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan akhir pekannya ini menyenangkan pastinya ya. Pendengar di segmen Jami Sore ini Pro 1 RRI, saya Astu Landari akan temani Anda untuk formasi 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat di edisi hari ini Minggu di tanggal 2 Agustus 2026. Gak kerasa udah masuk di bulan Agustus ya, kita harus merdeka benar-benar kayaknya nih ya. Ah, mudah-mudahan deh. Sore hari ini merdeka dari apa ya? Dari semua pekerjaan mungkin. Iya deh, dan pastinya juga dari hal-hal yang bikin mumet ya pikiran. Saatnya mungkin buat santai aja ya kan. Merdeka dari cucian karena udah selesai kemarin mungkin. Baiklah pendengar yang pasti menemani sore hari Anda di formasi 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Saya akan temani Anda dengan musik dan informasi di mana saya akan mengajak Anda untuk membahas atau saling berbagi info ya, tips dan trik ya untuk sore hari ini. Dan nanti di formasi 16 hingga 17 yang pasti kita mengajak Anda untuk ya, Anda mungkin yang punya tips dan trik tentang apa saja, saya akan buka line telepon nanti di formasi 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian musik dan informasi di formasi 17 hingga 18 menemani Anda. Setelahnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran dan Tahrim tanda waktu beduk hari ini jam 18.17 ya, beduk dan azan maghrib. Nah, info cuaca akan hadir di formasi 18.45 menit, kemudian dilanjutkan dengan musik dan informasi serta warta berita Pro 3 RRI tepat jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di akhir mengakhiri kebersamaan kita nanti formasi 19.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat di acara musik dan informasi ya untuk Anda semuanya. Yang pasti informasi terkini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tips dan trik, kemudian info menarik dan juga yang ringan-ringan saja. Kita akan berikan informasi kepada Anda semuanya pendengar ya di segmen Jami Sore ini Pro 1 RRI. Iya pendengar, untuk Anda di sore hari ini yang lagi santai, yang lagi di jalan, di perjalanan ya kan, atau juga yang lagi cari-cari, aduh kayaknya untuk menyegarkan tenggorokan nih apa ya gitu, ya yang dingin-dingin lah. Tapi juga harus dijaga ya, jangan sampai berlebihan, karena semua yang berlebih itu pasti ujung-ujungnya tidak akan baik ya. Apapun itu deh, baik itu makanan, hubungan, atau apa saja. Pokoknya ya biasa-biasa aja lah gitu ya. Anda bisa berpartisipasi melalui pesan WhatsApp juga ya. Di media sosial kami juga bisa, pastinya untuk Anda di mana saja berada. Dan kita akan membahas terkait mengenai tips menghemat pengeluaran harian. Nah, karena baru masuk nih ya, tanggal 1 ya, notifikasi udah ada belum ya? Mudah-mudahan udah ada deh. Atau juga yang kayaknya, Mbak aku tanggal 1, tanggal 2, 3 sama aja kayaknya ya. Namun ada juga nih yang kebalik, tanggal 1 malah jadi tanggal tua ya, tanggal tua jadi tanggal muda. Silakan untuk Anda yang ingin berkomentar atau ingin memberikan tips dan trik untuk kita semuanya di sore hari ini ya, di pesan WhatsApp 0811-6707-8850 ya. Nanti setelah saya bagikan tips menghemat pengeluaran harian di sesi kedua, saya akan bacakan nih pesan WhatsApp yang masuk ya, atau Anda yang ingin menyampaikan secara langsung. Ya baik pendengar, untuk Anda di siaran kita hari ini saya memberikan informasi atau info mengenai tips menghemat pengeluaran harian ya.
Dan pastinya selamat bergabung di program 1 RRI Jambi, tips dan trik sehari-hari. Kali ini saya akan membahas cara sederhana untuk menghemat pengeluaran harian tanpa harus mengurangi kualitas hidup. Pendengar, setuju enggak kalau menghemat pengeluaran harian itu kita harus punya strategi ya? Nah, yang pertama Anda harus membuat dulu daftar kebutuhan sebelum berbelanja. Karena memang awal bulan hari ini pastinya pusat-pusat perbelanjaan itu ramai banget dikunjungi masyarakat ya. Ada yang belanja kebutuhan sehari-hari, ada yang juga ingin stok daripada apa namanya itu bahan-bahan

Iya, kemudian tetapkan anggaran hariannya pendengar, sisihkan dana sesuai kebutuhan setiap hari. Jadi dengan begitu pengeluaran lebih mudah dikendalikan dan tidak melebihi kemampuan. Misalnya nih, kalau hari setiap harinya kita keluar rumah ya bekerja, mungkin kalau bekal bisa bawa dari rumah, mungkin ada hal-hal yang bisa nanti kita nggak tahu ya di luar ini kita, pemikiran kita, tiba-tiba ban bocor di jalan, atau memang harus berhenti sebentar, terus ada yang ingin kita lihat dan lain sebagainya. Nah, tetapkan dana itu, ditetapkan sehari-harinya ya. Misalkan 50 ribu nih buat keluar rumah ya. Nah, mudah-mudahan 50 ribu ini cukup ya. Nah, itu dia, kendalikan. Insya Allah kita yang mengendalikan uang ya, bukan uang yang mengendalikan kita. Nah, itu dia. Kemudian kurangi jajan di luar. Waduh, gimana Mbak? Kalau Sabtu Minggu ini waktunya kami dan keluarga jajan di luar. Boleh-boleh saja sih. Namun sesekali coba deh kalau kita jalan-jalan sama keluarga ya kan, biar lebih seru ya kan, kita masak dulu di rumah atau bikin dulu jajanannya di rumah ya. Nah, sesekali membawa bekal dari rumah itu bisa menghemat pengeluaran sekaligus ya lebih sehat juga. Ada yang setuju gak nih sama tips aku? Boleh komentar ya di WhatsApp Pro 1 RRI Jambi di 0811-6707-8850. Masih ada lagi nih beberapa tipsnya ya. Dan pastinya yang berikutnya ini, manfaatkan promo dengan bijak. Nah, ini siapa nih yang sering kalau pengen jajan ya kan, lihat dulu, scroll dulu media sosial dan lain sebagainya. Siapa tahu banyak promo ya. Karena memang diskon memang menguntungkan sekali ya, tetapi pastikan barang yang dibeli itu memang dibutuhkan, bukan hanya karena sedang murah aja. Misalnya nih, Anda pengen beli jaket ya, pas itu lagi promo yang tadinya 200 atau 300 jadi 100 ribu. Nah, kalau memang barang itu kita butuhkan dan juga memang lagi dicari karena buat sehari-hari kalau berkendara ya, terutama menggunakan kendaraan roda 2. Nah, ini enggak apa-apa, berarti memang kita butuh nih barang ini gitu. Oke, yang berikutnya, hemat penggunaan listrik dan air. Nah, air nih kayaknya yang harus kita hemat sekarang ini ya. Pokoknya karena musim kemarau juga kan ya, banyak juga di antara kita pendengar yang sudah kesulitan mendapatkan air bersih ya. Nah, itu dia. Nah, kalau listrik, matikan lampu atau peralatan elektronik yang tidak digunakan ya, jangan sampai ini sia-sia ya, serta gunakan air secukupnya aja. Nah, kebiasaan kecil ini ternyata ini bisa membantu mengurangi tagihan bulanan. Yang tadi bayar air misal sebulan 250, 300, 400 gitu ya, tergantung penggunaannya lah. Tapi kalau kita minimalisir penggunaannya, hemat listrik ya, seperti mematikan lampu atau peralatan elektronik yang tidak kepake, ya udah, mudah-mudahan ini bisa kurang juga tagihan bulanannya. Apalagi yang mana anak-anak sekarang atau kita juga kadang TV dan lainnya itu hidup ya, namun kita asik dengan gawai atau gadget kita. Nah, itu kan sia-sia ya, jadi pilih aja salah satunya. Dan yang kedua, sisihkan uang untuk tabungan. Nah, aku jujur li, aku setiap hari menyisihkan uang aku buat ditabung. Gak tahu deh berapa besarnya. Yang jelas ada tabungan aku 5.000 atau 2.000 paling kecil ya. Bukannya kapan Mbak? Boleh kita buka bareng-bareng? Boleh. Iya deh, yang pasti kita gak tahu ya kebutuhan yang mendadak itu ya kan. Kadang, aduh, kalau kita lagi gak ada tuh

aduh gimana caranya gitu ya. Nah kalau kita punya tabungan, insya Allah kita buka, kita bisa membantu diri kita sendiri nih ya. Percaya enggak, yang bisa menolong kita itu cuma diri kita sendiri ya. Jadi biasakan menabung di awal setelah menerima penghasilan atau setiap hari dia menyisihkan ya. Enggak harus anak usia dini ya, kita juga orang tua harus menabung kayaknya ya. Entah untuk apa enggak tahu, ada yang pingin ke Mekah mungkin, ada yang ingin ke luar negeri atau kemana gitu ya. Atau punya sesuatu yang ingin dibeli, ya udah nabung dulu. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, nanti di sesi kedua saya akan buka line telepon ya dengan beberapa pertanyaan untuk Anda nih. Nah, jadi siapkan waktu Anda ya di sesi kedua nanti setelah 1-2 tembang lagu ini pendengar ya. Setelah itu saya buka line telepon di 0811-6707-8850. Cara paling efektif yang Anda lakukan untuk menghemat pengeluaran setiap hari. Ini versi Anda ya. Terus mungkin pengeluaran apa yang menurut Anda paling sulit dikendalikan. Nah, adakah tips sederhana yang ini ingin Anda bagikan kepada pendengar lainnya? Boleh bergabung nanti di sesi kedua ya. Setelah lagu yang berikut ini pendengar, saya balik lagi ke ruang dengar Anda, Pro 1 RRI Jambi. Jangan kemana-mana, tetap di FM 88,5 MHz untuk segmen Jambi sore ini.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nak, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

Iya, pendengar, saya balik lagi ke ruang dengar Anda untuk siaran kita Pro 1 RRI Jambi sore ini, yang tadi saya sudah bagikan tips dan trik ya untuk menghemat pengeluaran harian. Nah, di saat ini saya buka line telepon 0811-6707-8850 ya, atau Anda ingin menuliskan pesan di WhatsApp Pro 1 RRI, kami silakan ya. Atau juga Anda yang ingin menelpon secara langsung nih untuk berbagi pengalaman atau tips yang pernah Anda lakukan, boleh-boleh saja pastinya.

0: Baik, berikutnya saya buka line telepon di sore ini. Anda ingin bergabung di 0811-6707-8850 ya, atau ingin mengirimkan pesannya saja mengenai daripada tips dan trik yang saya bagikan, atau Anda punya tips sendiri nih yang bisa dibagikan ke pendengar lainnya, boleh bergabung di sore hari ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore.
0: Selamat sore, Bang Juli. Enggak kondangan, Bang.
1: Kondang kemana? Enggak ada ini, kondangan. Enggak ada yang diundang.
0: Enggak ada yang ngundang yo, enggak ada yang ngundang.
1: Enggak ada.
0: Ya udah deh kalau enggak ada yang ngundang, kita yang ngundang, Bang.
1: Yang undang.
0: Iya.
1: Undang siapa nih?
0: Nggak tahu lah, Bang. Mungkin ya, ada undangan makan-makan.
1: Kalau saya ngundang jadi ngirit.
0: Oh gitu ya. Tadinya kita ini dak ya, nak ngirit-ngirit dikit dak ya.
1: Iya, sekarang nih kan luar biasa pengeluaran banyak.
0: Betul betul nih, dan juga semuanya serba mahal kayaknya ya.
1: Mahal. Betul. Segala macam mahal.
0: Tapi kalau versi ya, Abang nih, Bang, ada dak cara yang paling efektif nih untuk menghemat pengeluaran setiap hari?
1: Kalau saya ini kan tidak merokok, Mbak Ulan.
0: Oh, udah hemat banget. Alhamdulillah.
1: Ya, bisa untuk nabung, kan? Bisa untuk nabung sedikit-sedikit. Saya dari sekolah dulu, Mbak Ulan, belajar nabung itu, Mbak Ulan.
0: Oh, iya. Terus?
1: Iya. Kalau dikasih uang jajan tuh dulu kan 1.000, tabung 500.
0: Kalau dikasih uang jajan 1.000, 500 ditabung, 500 jajan, ya. Gitu ya. Tapi biasanya pas dibuka untuk buat beli apa tuh, Bang? Tabungannya.
1: Beli minyak. Beli minyak wangi, beli minyak rambut.
0: Oh, ya ampun. Nah, tuh.
1: Sendiri lah, Mbak Ulan.
0: Benar-benar.
1: Ya. Jadi tak ada meminta sama orang tua.
0: Dia kan? Tidak minta sama orang tua lagi, betul.
1: Jadi
0: ya.
1: Kebiasaan Mbak Ulan sekarang juga masih nyimpen-nyimpen.
0: Benar, gitu. Berarti dari sejak kecil kita mulai kebiasaan kecil itu jadi sampai besar ya, Bang?
1: Iya, dari SMP lah, Mbak Ulan. Dari madrasah.
0: Kalau menabung.
1: Ya, kalau SD itu sering jajan kan, SD.
0: Bang, kalau kita nabung dari kita pas kita masuk madrasah, kalau pas sudah selesai kuliah mungkin kita bisa berangkat umroh ya, Bang, atau haji dah.
1: Iyo, kalau tidak ada kebutuhan.
0: Kalau tidak ada kebutuhan kan, lain.
1: Iya, pada orang tua lagi sulit kan, kita ada tabungan tuh bayar uang CPP gitu.
0: Benar.
1: Benar
0: banget. Iya, is the best banget deh.
1: Iya, menabung-nabung. Tapi sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit ada lah, Mbak Ulan.
0: Tapi ada dak, Bang Juli, pengeluaran yang menurut Abang tuh paling sulit yang dikendalikan gitu loh. Misalnya dak bisa kalau dak beli itu gitu loh. Ha, tuh.
1: Kalau biasanya sih apa, makanan lah, Mbak Ulan.
0: Makanan.
1: Kalau lagi dapur-dapur ya.
0: Kalau lagi pengen nian, ya Allah, ya, sudahlah.
1: Pengen nian. Padahal semua sekali kan, pengen sekali. Ya kalau nanti ngiler, Mbak Ulan, nanti kencet kan.
0: Iyalah. Sama.
1: Kalau sekali kan enggak apa-apa, Mbak Ulan.
0: Sekali enggak apa-apa, itu namanya membahagiakan diri sendiri ya, Bang, ya. Karena diri kita tuh perlu juga nih dimanjo ya kan. Dikasih reward juga, jangan disuruh kerja terus.
1: Iya, tapi kan bukan untuk diri sendiri. Kadang ada orang tua yang sama-sama orang tua, Mbak Ulan.
0: Iya, benar.
1: Untuk diri sendiri, sama orang tua.
0: Benar, benar. Artinya gini, beli makanan, Mak, aku pengennya beli itu, apa namanya itu, jadi kita beli terus makannya sama-sama, iya, gitu ya.
1: Iya, kadang nanya, Mak, mau nyoyang mana, gitu kan. Nah, kadang beda selera, Mbak Ulan.
0: Iya.
1: Beda selera, iya.
0: Yang Mak suka pakai kan, serikayu, kita pakai coklat, misal.
1: Ah, gitu, ya beda-beda. Sama kayak sate, kayak misalnya beli sate, Mak pengen yang kuahnya kuning-kuning, saya pengen kacang.
0: Iya, nian lah. Kalau sesekali tidak apa-apa, tapi kalau tiap hari bangkrut ya, Bang?
1: Tidak lah, kalau sebulan sekali, dua kali.
0: Sebulan sekali tidak apa-apa, betul. Kalau tiap hari kayaknya, aduh, boros banget, ya kan?
1: Tapi kalau yang pengeluaran, ada juga pengeluaran ini, Mbak Ulan, kalau untuk apa makanan itu? Ini bukan jajan, misalnya belanja tuh makan hari-hari, Mbak Ulan, beli tahu, tempe, beli telur,
0: kadang
1: ya. Hari-hari, Mbak Ulan, apalagi lagi kumpul, Mbak Ulan.
0: Benar, benar.
1: Apalagi sehari itu bisa 5 sampai 10, Mbak Ulan. telur ya.
0: Bener. Tapi kayaknya
1: dateng,
0: beli lagi, kan, bener.
1: Beli lagi karena kurang. Itu yang sering Mbak Ulang.
0: Tapi kalau saya Bang, kalau misalnya lagi ada ponakan tuh kan, mereka pengen beli jajan es gitu, es krim, gak usah, kita buat sendiri gitu ya. Beli aja es batu 2.000 ya kan, beli yang sasetan itu terus di masak, dipakein es batu, jadinya es juga kan, jadi banyak dapatnya.
1: Iya betul.
0: Modal 10.000.
1: Berarti kreatif kan ibu.
0: Kreatif, harus kreatif.
1: Kalau saya ini Mbak Ulan, kalau es beli Mbak Ulan, beli es tulen itu Mbak Ulan, beli 10, gitu kan beberapa hari Mbak Ulan.
0: Oh gitu, iya.
1: Beli 10, ya 1.000 yang sering keras itu kan, beli 1.000 kan, beli 10.
0: Oh,
1: ya, tadi baru makan kalau panas-panas, hari cuaca kayak gini, maka 1.
0: Iya benar.
1: Ngilangin-ngilangin goroan itu kering Mbak Ulan.
0: Apalagi cuaca panas gini kayaknya, aduh, kita harus sering-sering minum Bang ya.
1: Ya minum, iyalah serimit. Jangan tak sering minum, nanti dehidrasi Mbak Ulan.
0: Harus minum, sering-sering minum.
1: Luar biasa.
0: Iya. Tapi ada gak Bang tips sederhana aja sih dari Bang Juli mungkin yang ingin dibagikan kepada pendengar yang lainan ini, pendengar kita yang lainnya?
1: Tips sederhana
0: iya, untuk gak harus menghemat uang sih, yang lainnya juga bisa, ada gak sih?
1: Ya, kalau untuk menghemat uang lebih banyak itu lebih banyak ngerem untuk belanja. Belanja tuh lebih sesuai dengan kebutuhan kita Mbak Ulan.
0: Gak usah keluar rumah sekalian ya.
1: Ini itu berapa hari ke depan. Iya, jangan semua dibeli, akhirnya agak terbuang ada gitu kan.
0: Betul.
1: Direm sedikit pembelian kita terus. Nah, tadi nabung lah, nabung sedikit. Walaupun sedikit tadi 2.000 jadilah.
0: Iya. 2.000 kali setahun, kali 2 tahun kan, gitu ya.
1: 2.000 2 tahun dibuka berapa bisa dihitung kan?
0: Berapa ya? Aduh, nanti kita hitung sama-sama Bang ya.
1: Iya. Ayo aja lah Mbak Ulan, saya tahu iya, Mbak Ulan ya.
0: Baiklah, makasih ya Bang Juli ya, udah respon. Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, dimana saja Anda berada, itu dia satu penelpon kita yang bergabung sore ini ya di obrolan kita ini, interaktif kita untuk pendengar. Apa cara paling efektif yang Anda lakukan nih untuk menghemat pengeluaran setiap hari ya? Kalau tadi versinya Bang Juli ya, pengeluaran yang paling sulit dikendalikan katanya buat beli jajan, makanan gitu ya. Terus tips sederhananya yang Anda ingin bagikan kepada pendengar yang lainnya, boleh ya, silakan bergabung di 0811-6707-8850 ya. Kita masih di obrolan ringan sore ini mengenai tips dan trik ya. Ya pendengar, sebelum kita mendengarkan atau mengikuti kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, kita dengar dulu beberapa tembang lagu berikut ini pendengar. Dan pastinya saya akan balik ke ruang dengar Anda lagi dengan obrolan tips dan trik sore hari ini. Dan pasti Anda yang ingin bergabung nanti di sesi berikutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

0: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimana saja Anda berada, dari studio program 1 RRI Jambi, saya Astulandari yang bertugas tentunya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang kita lakukan hari ini insya Allah mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim.

Iya, berikan di mana saja Anda berada, balik lagi ke ruang dengar Anda tentunya di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, di sore hari ini Anda yang ingin mengirimkan tips terbaik versi Anda ya, saya silakan dan ditulis di pesan WhatsApp di nomor 0811-6707-8850. Dan pasti juga Anda mungkin yang ingin memilih beberapa tips yang ingin saya bacakan di siaran kita pada sore hari ini. Ada tips membersihkan rumah dengan mudah, ada tips menjaga kesehatan sederhana, dan ada tips cara mengatur waktu agar lebih produktif. Dari ketiga ini, kira-kira yang mana nih yang ingin Anda dengar dan saya akan bagikan ke ruang dengar Anda. Ya, silakan ya di line telepon 0811-6707-8850 bisa mengirimkan ke pesan WhatsApp atau juga menelpon secara langsung.

Ya, yang pasti selamat sore untuk Anda semuanya pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami untuk segmen Jambi sore ini, Pro 1 RRI Jambi ya. Dan terima kasih terkhususnya buat Bang Juli tadi yang sudah memberikan sedikit tips dan triknya ya. Dan pastinya terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi untuk Anda semuanya pendengar di mana saja berada. Ya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya, di obrolan mengenai tips dan trik sehari-hari ya. Dan pasti hari ini kita telah membahas berbagai cara sederhana untuk menghemat pengeluaran harian. Tadi sudah saya sampaikan dan juga ada tips sederhana dari Bang Juli, pendengar kita. Dan ternyata mulai dari membuat daftar belanja, menyusun anggaran, membawa bekal dari rumah, memanfaatkan promo secara bijak, dan juga mencatat pengeluaran hingga membiasakan menabung. Nah, yang terakhir nih, membiasakan menabung ini bisa jadi sumber inspirasi ya dan motivasi dari Bang Juli yang sejak waktu usia muda itu sudah mulai menabung ya. Dan pastinya pendengar, semoga tips-tips yang telah kita bagikan ini dapat menjadi inspirasi dan membantu sahabat pendengar RRI mengelola keuangan dengan lebih bijak. Ingat, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu bisa memberikan manfaat yang besar di kemudian hari. Jangan lupa untuk bergabung kembali pada siaran berikutnya pendengar ya, karena tema yang kita akan kita bahas itu nanti ada yang lainnya ya, seperti misalnya mungkin bisa menjaga kesehatan di tengah kesibukan sehari-hari atau tips dan trik lainnya. Dengan berbagai informasi dan juga solusi praktis yang bisa langsung diterapkan dalam aktivitas Anda dan kita semuanya pastinya ya. Dan semoga tips dan trik hari ini memberikan manfaat untuk Anda dan bisa diterapkan ya. Terutama nih buat yang usia muda ya, jangan lupa untuk tetap dan terus menabung ya. Dan pasti pendengar, terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah menyimak, berpartisipasi melalui telepon tadi ya, di WhatsApp dan juga di media sosial, serta berbagi pengalaman dan tips yang bermanfaat. Nah, kehadiran dan partisipasi Anda membuat obrolan kita ini semakin seru dan inspiratif pastinya ya. Baiklah pendengar, saya Astri Landari di obrolan sore ini dan juga interaktif bersama pendengar tadi mengenai tips dan trik. Saya sudahi sampai di sini ya. Tetap semangat, tetap produktif dan terus bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat melanjutkan aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan Anda di sore ini dan pastinya juga pendengar di satu tembang lagu spesial untuk Anda saat ini, semoga bisa menemani hari-hari Anda ya. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, mereka di mana saja Anda berada di sore hari ini, masih bersama saya Astri Landari menemani kebersamaan Anda ya. Yang ingin bersama di sore ini interaktif bersama Pro 1 RRI Jambi, dan tentunya mungkin Anda punya tips dan trik seputar apa, boleh bergabung dan boleh bagikan ya pada kita semuanya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ujang, apa kabar sore-sore ini, Bang?
1: Alhamdulillah, panas di kipas anginnya.
0: Panas. Pokoknya kipas angin sangat dibutuhkan sekali saat ini kayaknya.
1: Aduh. Angin yang kecil, kecil gitu kan.
0: Mm-mm. Ada nggak kipas angin yang bisa ditaruh di leher gitu ya, biar busa kemana-mana gitu. Kemana-mana bawa kipas angin.
1: Kayak radio beda.
0: Kalau radio kan ada tuh, Bang, yang bisa digantung di leher kan.
1: Itu aja banyak pakai radio kuni kan. Saya kan juga duo, sih kan pakai listrik, sih kan pakai baterai.
0: Masih ada, masih bagus yang pakai baterai ya, Bang ya.
1: Masih,
0: masya Allah, luar biasa.
1: Jadi semua saya tuh hidup dari duo, kalau listrik hidup.
0: Kalau lampu mati, pakai radio yang pakai baterai gitu ya. Kalau lampu hidup, pakai yang pakai listrik ya. Iya. Bang, ada tips dan trik dah untuk pendengar yang lainnya di sore ini. Mungkin tips apa gitu?
1: Bagaimana,
0: tips misalnya, kalau tadi kan saya bagikan tips cara-cara menghemat pengeluaran harian. Nah, kalau abang yang lain, bukan yang pengeluaran harian lagi, mungkin tips menjaga tubuh supaya tetap sehat, atau tips supaya kita agak mengurangi makanan berminyak gitu.
1: Kalau dekat saya itu kan olahraga lah gitu kan.
0: Olahraga, kesehatan berarti ya, Bang ya. Tips menjaga kesehatan tubuh ya dengan berolahraga.
1: Jadi saya tuh gini, olahraga saya tuh pagi lah nyangkul.
0: Oke.
1: Tapi sudah dengar dari Mbak Uci dengan nyangkul. Sampai jam 11. Baru istirahat, mandi lah, dengar radio.
0: Jam 1:30 dengar radio lagi.
1: Dengar radio. Lagi sore biasa ini mau keluar lagi tengok ada acara ulun aku.
0: Iya.
1: Saya enggak pernah itu kan.
0: Kalau sama aku ada acara terus kayaknya, Bang.
1: Nah, jadi saya tuh menarik
0: dengarnya itu. Nah, kan? Itu dia. Saya juga ingin mendengar suara abang sore ini. Akhirnya kedengaran juga kan?
1: Iya, jadi saya kan tentangan olahraga. Jadi kalau sendiri saya olahraga tuh udah payah olahraga main bola kaki, bola voli ya, sudah kan?
0: Berarti menjaga kesehatan kan? Dengan berolahraga dan olahraganya tidak harus yang berat-berat ya, Bang ya, ternyata ya.
1: Iya.
0: Apa, Bang, olahraga versi abang tuh yang ringan-ringan itu?
1: Olahraga olahraga keliling rumah tangkakan rumah gitu lah dulu.
0: Membersihkan rumah ya kan, semua tubuhnya rumah tuh bergerak gitu ya, nggak mager kita.
1: Agaran tuh kan, jadi supaya kalau ingat supaya keluar kan enak tuan.
0: Iya.
1: Saya tuh kalau siang ini lagi baju.
0: Kenapa nggak pakai baju? Panas.

0: nak bekerja itu tak jadi kerja, buka baju.
1: Iya, benar-benar. Tapi ya, tidak untuk perempuan ya, Bang.
0: Penting badan sehat.
1: Iya. Berarti versi Abang nih, kalau orang kalau menjaga kesehatan tubuh harus olahraga. Kalau Abang sih olahraganya nyangkul-nyangkul gitu ya.
0: Macam-macam.
1: Iya. Pokoknya tubuhnya harus bergerak setiap hari gitu ya. Iya, baik.
0: Tubuh sama dengar di salat, dengar itu mulai itu separah nyangkul itu kan. Hari hujan lebat, istirahat dulu.
1: Betul, betul sekali.
0: Nengok jam 11, tengah atau 12 lah, istirahat.
1: Iya.
0: Anak bilang ke papa sekarang hitamnya, biarlah hitam, penting badan sehat.
1: Nah tuh, enggak apa-apa.
0: Masalah hitam itu gampang, bulan bosok putih lah itu kutek
1: gue. Iya, benar-benar.
0: Lagi ke sini, kok mungkin aku hitam, biarlah hitam.
1: Hitam-hitam di atas meja gitu.
0: Iya, pasti butuhkan orang kan tuan.
1: Iya.
0: Oh, jom kita bilang bangin kabar yang bersih. Ini kau gigi berputih. Putih wajahnya di dalam dekat.
1: Iya benar.
0: Kerbau tu tapi baju lah, kan makan orang
1: kan. Iya, malah dicari dagingnya ya, Bang.
0: Dari sapi dicari orang dengan kerbau sapi. Oh, jadi kerbau dari itu.
1: Iya, baiklah. Iya.
0: Sekarang sehat. Cuma cara main mesti banyak main. Cara istirahat, cara tu makan itu minum.
1: Betul.
0: Itu baik.
1: Iya, benar-benar.
0: Karena fado bela.
1: Pokoknya enggak harus mahal, yang penting sehat gitu ya, makan dan
0: benar. Penting waktu lapar itu lah, yang penting masa enak.
1: Betul Nian.
0: Ada
1: semua setiap hari ada lauk yang jelas tuh tahu tempe enggak tinggal ya, Bang ya.
0: Tukar terus lauk.
1: Iya benar.
0: Penting kan harus selera makan dalam.
1: Iya, betul. Kalau sudah sakit nggak ada selera makan, nah itu yang bahaya ya, Bang ya. Makanya lagi sehat tuh kita mau makan apa ya makan, tapi tetap jangan berlebihan gitu ya.
0: Iya, kita ada hukumnya gitu kan.
1: Iya,
0: makan
1: baik.
0: Sekali dan yang ngulang-ngulang ya gak enak lagi gitu kan.
1: Bener. Iyalah, makasih banyak Bang Ujang ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Selamat bersantai deh sambil mendengarkan Pro 1 pastinya.
0: Rencana atau Mbak Ula sore itu apa ada cara gitu kan?
1: Iya, agak seru ya, lebih seru kayaknya ya.
0: Iyalah seru lah, biasanya nggak ada pernah nelfon nanti.
1: Iya, pokoknya nanti di awal Agustus itu kalau sama saya buka telepon terus deh kayaknya.
0: Alhamdulillah, suara mandulan sama mardu lah ya.
1: Masya Allah, tabarakallah. Iya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ujang di Jembatan Emas ya. Kayaknya menarik banget nih sore-sore. Katanya bisa telepon ya kan. Ya benar banget. Makanya itu kita mau tahu juga nih tips dari Anda pendengar ya. Halo, selamat sore. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Oh, kok nggak ada suaranya? Oke, boleh dicoba kembali, diulang kembali ya, pendengar ya. Ini ketindih kayaknya tadi, yang tadi belum dimatikan ya. Yang ini udah masuk, nah itu dia. Boleh, ingin bergabung silakan. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo. Koneksi ya. Tidak stabil katanya. Coba pindah lokasi, kemana aku mau pindah? Iya, halo. Aduh, gak ada suaranya. Iya, boleh berpindah tempat kayaknya nih, koneksinya tidak baik ya. Silakan Anda ingin menelpon di line telepon kami atau di WhatsApp ya, 0811-6707-8850. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro 1 RRI Jambi. Dengan siapa ini?
2: Dengan diriku di sini.
1: Oh, diriku di sini. Dirimu di mana? Di mana-mana ya, Bang? Ya, Bang Putra ini ya?
2: Betul.
1: Kalau nggak salah berarti.
2: Nggak ada namanya apa, Mbak?
1: Namanya? Nggak ada.
2: biasa kan ada.
1: Adanya

0: Di itu di dinding apa? Di
1: Iya,
0: catatan
1: betul.
0: tagihan abang adanya nih kayaknya.
1: Iya, tagihan. Iya,
0: Putra.
1: benar.
0: Sehat Bang Putra.
1: Alhamdulillah, Mbak Asri. Mbak Lisa juga
0: Alhamdulillah.
1: kan di sana?
0: Iya, alhamdulillah sehat. Bang, kalau tadi kita bicara, saya memberikan tips menghemat pengeluaran harian, ya kan? Nah, ini mengenai tips yang kedua. Kalau versi abang ada tips dan trik nggak? Kalau Bang Ujang tadi ngasih tips buat jaga kesehatan tubuh, katanya dengan olahraga ringan, nyangkul, nebas, itu versi Bang Ujang. Iya, mungkin ada tips
1: Kalau
0: lain, Bang?
1: aku nggak ada, Mbak. Paling pagi-pagi kalau bangun pagi-pagi jalan-jalan aja lah, keliling-keliling rumah apa kan.
0: Oh gitu.
1: Sama aja gerak jalan juga
0: Oh,
1: kan.
0: iya. Selain tips kesehatan itu, ada tips lain nggak? Misalnya tips biar nggak terima tamu di jam-jam gini, jam-jam 2 gitu. Karena mau tidur ya kan?
1: Aku nggak bisa, Mbak.
0: Nggak
1: Kalau
0: bisa.
1: aku pernah tidur siang
0: Oh,
1: masalahnya.
0: nggak pernah tidur siang. Tidurnya tetap malam ya.
1: Malam itu paling jam 11, jam 12 kan. Siang nggak bisa tidur sama sekali. Panas cuaca, Mbak.
0: Iya, benar. Ih,
1: Nah, di dalam
0: kuat
1: kadang-kadang.
0: banget mata Bang Putra. Siang nggak bisa tidur. Kalau aku sih setidaknya 15 menit aja tidur deh. Pokoknya siang hari jangan nggak tidur.
1: Itu kan sudah terbiasa, Mbak.
0: Benar. Ini tergantung
1: Kalau
0: lagi
1: terbiasa sudah
0: individunya
1: juga.
0: ya, Bang ya. Tergantung individunya masing-masing ya. Benar.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi
0: Lagi.
1: kalau mau tidur ya kadang susah bangun, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Karena 2 jam, kadang-kadang males bangun juga gitu. Malam juga kayak gitu. Cuma nggak
0: Baik.
1: tahu ya, sudah terbiasa mungkin kan.
0: Iya, baiklah. Kalau sudah
1: Iya,
0: terbiasa
1: apalagi
0: mau
1: dengan
0: apa
1: radio
0: lagi?
1: kan, tetap. Tengah 11 kan udah nggak ada acara kan, tetap udah habis, ya udah. Nah, paling denger jam 11 itu Cinta berita, Mbak.
0: Oh gitu, iya
1: Iya,
0: deh
1: kalau
0: kalau
1: Pro 3
0: begitu.
1: di sini sender suaranya, jadi nggak bisa gitu.
0: Oh, iya, oke deh kalau begitu. Terima kasih ya Bang Putra ya.
1: Ya, cuman itulah tipsnya, yang lain nggak ada. Cuma kesehatan ya, jaga biasa
0: Iya.
1: minum, jangan lambat juga ya kan.
0: Pokoknya banyak minum air putih ya di cuaca
1: Ya,
0: yang seperti
1: minum.
0: ini ya Bang ya.
1: Iya, air putih minum, air kopi tambahkan.
0: Iya. Air kopi hitam ditambah.
1: Kopi hitam.
0: Asal asal nggak ini aja sih beli kopinya, karena kopi mahal kayaknya ya sekarang ya.
1: Ya menurut aku masalah kopi nggak jadi masalah, Mbak. Yang penting ada uang, ada barang, beli juga.
0: Bener sekali. Ada uang aku sayang, nggak ada uang abangku tendang.
1: Ditendang.
0: Masya Allah.
1: Iya, walaupun murah, Mbak. Kalau uang yang nggak ada gimana kan?
0: Tapi kita bisa pilih ya, Bang ya. Karena memang ada kopi yang mahal, ada yang sedang, ada yang memang murah gitu ya.
1: Iya.
0: Di
1: sini kan kopi yang kecil itu, bungkus kecil itu cuma 10.000, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Cukup lah untuk 4-5 hari kan?
0: Pokoknya kita harus bisa kontrol diri, jaga-jaga ya.
1: Iya, jelas, Mbak. Itu aja lah.
0: Oke
1: Pokoknya
0: deh.
1: kita, kalau kita merasa perut kurang enak, ya jangan dikurangi kopi kan.
0: Iya,
1: Kalau
0: betul.
1: enak berarti nafas kan gitu. Ya, itu aja, Mbak.
0: Oke,
1: Makasih.
0: Bang Putra ya. Selamat bersantai di hari Minggu.
1: Santai juga.
0: Santai
1: Assalamualaikum.
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya menarik banget sore ini bisa ngobrol sama pendengar kita. Ternyata ada yang tetap di rumah aja, ada juga yang lagi di perjalanan ya. Nah, kalau yang satu ini di mana nih lokasinya nih, posisinya sekarang nih? Halo, selamat sore, Pade. Pade.
2: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Ya Allah, ini apa ini? Pade. Loh, hilang lagi suaranya Pak D. Waalaikumsalam Pak D. Oke, Pak D Sutrisno di Mandiangin, halo.
2: Mbak ya.
0: Kenapa?
2: Kok suaranya kok nggak ini, nggak pas.
0: Iya, itu dia, kayak delay-delay gitu ya. Pak D. Oke, coba deh ya, ulang kembali Pak D teleponnya ya. Coba, siapa tahu bisa nih. Baik, pendengar di 0811-6707-8850 ya. Buat Pak D tadi yang sudah masuk tapi suaranya tuh hilang timbul Pak D. Boleh dicoba lagi Pak D di 0811-6707-8850 ya. Untuk Anda yang ingin bergabung sore ini bersama saya Asti Wulandari ya. Pro 1 RRI Jambi untuk Anda semuanya pendengar di tips dan trik yang mungkin ingin Anda bagikan ke pendengar lainnya ya. Saya menemani Anda tentunya di sore hari ini ya. Pak D, boleh dicoba lagi atau pendengar lain yang ingin bergabung silakan untuk sore ini pendengar di program 1 RRI Jambi ya. Buat Anda pendengar yang tentunya sore ini lagi di perjalanan atau juga yang lagi menantikan seseorang, menunggu jemputan yang datang ya kan, semoga bisa bergabung bersama kami sore ini ya. Atau Anda yang sore ini ingin menyampaikan informasi terkini nih di sekitar Anda, boleh di pesan WhatsApp Pro 1 RRI Jambi ya. Pendengar, kita memberikan informasi-informasi ringan ya, yang tentunya membuka interaktif bersama Anda pendengar untuk saling berbagi informasi, tips, dan trik. Nah, beberapa informasi dan tips serta trik dari Anda tadi luar biasa. Dari Bang Ujang di Jembatan Emas ya, dan juga Bang Putra ya. Dan tadi di awal juga di formasi 15 lewat ada tips dari Bang Juli juga ya. Oke, boleh diulang kembali di line telepon 0811-6707-8850 ya. Cuaca yang panasnya ini menyala sekali ya, ya ampun luar biasa. Pokoknya kalau udah minum air ya rasanya itu lega banget. Nah tapi saya sarankan juga nih buat Anda yang nggak bisa kalau nggak minum air es ya, kayaknya perlu dikurangi ya. Ada juga yang katanya nggak apa-apa Mbak minum es tapi putih airnya, nggak berwarna-warni seperti pelangi merah kuning hijau di langit yang biru. Iya sih, yang jelasnya tanpa pemanis buatan ya, karena aku udah manis gitu, jadi cukup minum air putih aja kayaknya ya. Oke, ini menemani Anda sore hari ini, yang mau jalan-jalan sore-sore gini, yang mau jajan juga mungkin ya kan, silakan. Namun tetap berhati-hati apabila Anda mungkin ke tempat-tempat tongkrongan atau pusat perbelanjaan, kunci kendaraannya itu boleh ditambah atau dijaga betul ya. Halo.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Selamat sore kembali, bro. Waalaikumsalam. Ya Allah, Pak D. Kenapa ya, Pak D ya?
3: Itu masalahnya.
0: Aku disuruh ini, Pak D. Katanya koneksinya kurang lancar. Boleh pindah tempat. Nah, aku mau pindah ke tempat kemana?
3: Tadi kan pakai WA ke delay, Pak ya?
0: Iya, benar. Pakai WA delay dianya. Makanya itu.
3: Oh, berarti memang enggak cocok sama WA anu.
0: Kayaknya. Dadah telepon langsung aja. Panas ya Pak De di mana angin hari saat ini atau udah agak redup? Enggak.
3: Ya, masih. Halo.
0: Halo.
3: Masih panas ini.
0: Masih panas ya. Oke, baiklah.
3: Ini apa?
0: Ini lagi santai Pak De ya?
3: Iya, mau kerja lagi rencana.
0: Oh, udah hampir sore Pak D, kayaknya udahan dulu deh.
3: Ya, justru jam segini enak-enaknya Mbak.
0: Kan nanti sampai di jam 17.30 baru kelar gitu ya?
3: Ya.
0: Biasanya ya.
3: Enggak lah.
0: Jadi?
3: Ya.
0: Sampai ya, tanda waktu beduk azan maghrib baru kelarnya.
3: Jam 6 lah.
0: Jam 6, oh, oke. Okay. Aduh, mepet banget ke waktu maghrib Pak D.
3: Cuma di sekitar gubuk kok Mbak.
0: Oh, sekitaran gubuk aja. Oke lah kalau begitu. Kita ini bicara ini Pak De mengenai tips dan trik. Nah, kali ini bukan saya yang bagikan nih. Mungkin ada dari Pak De nih tips dan trik tentang apa gitu. Nah, silakan Pak De.
3: Maksudnya trik dan tips tentang apa?
0: Tips dan trik Pak De, informasi-informasi ringan dari Pak De. Kalau tadi kan Bang Ujang memberikan tips untuk menjaga kesehatan tubuh, katanya olahraga. Tidak perlu bayar mahal-mahal Mbak Ulan, kata dia, olahraga tuh kita basing lah, yang penting badan tuh bergerak, nebas-nebas, nyangkul. Itu dari Bang Ujang. Kalau dari Bang Juli tadi mengenai menghemat pengeluaran uang dengan menabung dari sejak dini katanya.
3: Kalau Pak D sih, ini Mbak.
0: Apa Pak D?
3: Supaya badan kita tetap sehat, umur panjang ya. Kita sering-sering ke tempat keramaian lah Mbak.
0: Oh gitu.
3: Mencuci mata.
0: Oh cuci mata. Nggak ada ini, nggak ada mungkin konsumsi minuman sehat gitu dengan apa, rebus-rebusan apa gitu. Sepengalaman pribadi Pak De sih, mungkin pernah berhasil dengan tips yang dikasih keluarga atau teman atau siapa gitu.
3: Nggak pernah Mbak, yang penting saya itu sifatnya yang penting jalan-jalan terus lah Mbak.
0: Oke, pokoknya olah pikiran supaya bahagia terus ya Pak De ya.
3: Pokoknya pikirannya selalu happy gitu loh.
0: Oke, betul sekali.
3: Jadi enak. Kita juga bisa memandang jauh.
0: Mantap.
3: Ini ya Pak De bukan apa-apa, walaupun usia udah 65, kalau diajak driver dari sini ke Drastaki pun masih sanggup Mbak.
0: Wih mantap, berarti kuat banget tulang Pak De nih.
3: Yang penting itu tadi, jangan menjadi beban, tapi betul. Ya kita bikin happy itu.
0: Terus jangan banyak ngeluh juga kayaknya Pak De ya.
3: Iya, jangan mengeluh.
0: Betul.
3: Kita kerja itu jangan jadi beban.
0: Bahagia aja, suka aja jadi, pasti lancar. Iya deh.
3: Iya, kalau usia 65 kayak gini, kalau diajak dari mandi angin Jambi sampai lereng Gunung Sinabung pun masih sanggup saya, Pak.
0: Keren. Iya. Mantap bener deh. Ini kalah sama Bang Rudi. Bang Rudi dari Tugu Sengeti sampai ke pasar Sengeti udah ngos-ngosan.
3: Itu kan dari kalau Bang Rudi kan anunya yang agak kebesaran.
0: Apanya? Jangan anu-anu lah, Pak De.
3: Kampung tengahnya agak kebesaran.
0: Oh, kampung tengahnya kebesaran. Nah, ada tips nggak Pak De buat bisa ngecilin perut kita yang mungkin besarnya bukan karena apa-apa, kok tiba-tiba besar aja gitu? Dulu beberapa tahun nggak gitu, gitu loh.
3: Ya kan dia karena kemungkinan kurang gerak itu tadi.
0: Nah, balik lagi ke olahraga ya Pak De ya, kesehatan ya kan?
3: Ya olahraga kesehatan. Olahraga itu kalau bisa jangan jadi beban juga. Merupakan kewajiban.
0: Santai aja, itu. Pokoknya kalau lagi ada waktu yuk kita goes gitu ya, bersepeda. Itu olahraga juga ya Pak De ya. Bisa sambil yang kata Pak De tadi di keramaian, harus ke tempat keramaian, cuci mata gitu kan.
3: Yang jelas itu lah Mbak, yang penting kita sering-sering nengok wajah-wajah baru gitu loh.
0: Mantap, berarti berarti Pak De tiap hari lihat wajah baru nih kayaknya ya.
3: Ya kayak gitu loh. Rasanya kok kalau wajah baru kok rasanya di pikiran tuh adem gitu loh.
0: Allah Akbar.
3: Itu yang paling penting.
0: Iya. Baiklah, pokoknya bahagia terus deh kalau versi Pak De ya.
3: Iya, harus happy terus, jangan jadi beban. Kita kerja pun happy gitu dulu.
0: Oke, baiklah.
3: Halo. Ya, pokoknya kita jalan Mbak, yang penting happy, jangan jadi pokoknya kegiatan apapun jangan jadi beban kita aja.
0: Oke, siap.
3: Mudah-mudahan kita tetap sehat. Nah, masalah makanan tuh ya, ya kadang-kadang kalau kita percaya makanan ini itu kadang-kadang prof korban iklan.
0: Iya, benar. Oke deh kalau begitu Pak De, semoga bermanfaat tipsnya ini ya.
3: Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, silakan Anda ingin bergabung bersama di Pro 1 RRI Jambi sore ini. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana?
4: Pak De Purnomo.
0: Oh, Pak De Purnomo, Pak Deku yang kedua ini.
4: Iya, kemarin tuh mana nelpon payannya nggak bisa masuk.
0: Pak De baca bismillah enggak?
4: Iya, Pak, iya nggak masuk.
0: Ngomong-ngomong, Pak Depur sehat?
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, lagi ngapain nih Pak De?
4: Ini lagi santai lah ini.
0: Lagi santuy, mantap bener. Santuynya ini lagi.
4: Baulan apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik Pak De, sehat.
4: Ya, Syukurlah,
0: alhamdulillah. Ini lagi ini santainya ini sambil ditemenin apa nih? Kopi, teh atau ada seseorang?
4: Air minum putih lah, yang anget kuku itu.
0: Oh, air kopi anget-anget kuku.
4: Iya.
0: Tapi ada tips atau cara nggak, Pak D, dari Pak D nih? Kalau kita ngopi itu, biar nggak terlalu kecanduan itu, gimana sih caranya, Pak D?
4: Saya nggak pernah minum kopi, Pak.
0: Nah, tadi ada kopi di sebelahnya, bukan?
4: Air putih.
0: Oh, air putih. Masya Allah.
4: Kuku.
0: Oh, enggak ngopi ya Pak Dia?
4: Ya, lama saya mulai tahun 2000.
0: Tapi Pak De Purnomo pernah ngopi sebelumnya waktu masih muda.
4: Masih udah pernah.
0: Oh, berarti udah di hampir usia berapa enggak ngopi lagi Pak De?
4: Usia sudah jadi duda itu lah.
0: Iya.
4: Selama duda itu. Oh. Sekarang enggak pernah ngopi.
0: Oke, baik.
4: Mulai tahun 80-an lah.
0: Iya, udah lama banget. Dan gak ini juga Pak Dia gak ngejadi.
4: Iya lah, orang melahirkan, orang rumah melahirkan, tinggal anak itulah saya langsung berhenti.
0: Iya. Itu gimana waktu itu Pak Dia? Gak masalah, gak minum kopi waktu itu? Karena belum kecanduan banget ya Pak Dia?
4: Iya, betul lah, bisa berhenti lah.
0: Iya, alhamdulillah ya. Oke, tapi Pak Dia mau ngerokok gak?
4: Sekarang ini yang rokok, sama lah berhentinya ngerokok sama ngopi itu.
0: Oh, berhenti barengan berhentinya ya?
4: Iya.
0: Oke, mantap benar. Alhamdulillah setelah berhenti dari merokok, ngopi, dan kebiasaan buruk lainnya, mungkin ini bisa lebih sehat ya Pak D ya?
4: Alhamdulillah,
0: iya deh kalau begitu. Iya deh Pak D, ada tips dan trik apa gitu dari Pak D ada nggak?
4: Ya.
0: Ada nggak cara-cara untuk apa sesuatu gitu dari Pak D, ada nggak?
4: Oh, cara sehat badan gitu. Ya itulah aku bilang kan, obatnya obat herbal itulah.
0: Oh, kalau versi Pak D minum obat herbal gitu.
4: Ya, macam-macam jamu gendong.
0: Minum jamu, terus juga minum herbal dari ramuan-ramuan ini ya.
4: Sering merebus-rebus air. Udang jahe.
0: Iya. Itu rutin berapa kali sehari, Pak D?
4: Saya 2 minggu sekali.
0: Oh, 2 minggu sekali aja. Enggak tiap hari ya, Pak D?
4: Tak.
0: Sekarang
4: kalau umur saya sudah ada 71 lah sekarang.
0: Nggak
4: ada penyakit-penyakit apa, dah.
0: Karena minum rebus-rebusan jahe dan lain sebagainya, dan teman-temannya. Iya, pokoknya.
4: Memang saya kerjanya santai. Nggak terpaksanya.
0: Iya. Oke, pokoknya apa namanya itu minum rebusan itu nggak harus setiap hari juga Pak D ya. Mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu ya ternyata ya.
4: Saya sih kalau merebus air jahe itu, dan jahe itu ya 2 minggu sekali lah umumnya.
0: 2 minggu sekali jadwal atau rutinitasnya ya Pak D?
4: Iya, jamu telurnya itu kadang si abu kunyitan tuh berketur. Ya, kadang 2 minggu sekali, kadang kalah juga.
0: Kadang kalah, kadang ini enggak juga ya.
4: Ya, kalau pas ada rezeki, minum jamu telur.
0: Oke, baiklah. Pokoknya itu konsumsinya yang sehat-sehat Pak Adi Purnomo ya.
4: Alhamdulillah.
0: Iya, baik.
4: Sebetulnya pendengarian saya kalau di daerah sini Purnama, Pak Adi Purnama.
0: Pak De Purnama karena tinggalnya di Purnama gitu, namanya Purnomo kan?
4: Iya.
0: Iya, makanya saya panggil Purnomo aja, nggak nyebutin tempat Pak De. Oke. Oke, baiklah Pak De. Iya deh. Terima kasih Pak De udah bergabung bersama kami sore ini ya.
4: Alhamdulillah.
0: Oke. Ya, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kita break untuk mendengarkan beberapa tembang lagu berikut ini. Untuk Anda di mana saja berada, tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
3: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
2: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
3: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
2: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
3: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
4: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku nggak percaya.
2: Serius aku nih?
1: Enggak, aku nggak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu nggak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi gak, aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: Sebaiknya kamu tahu. Banyak orang mengira perut buncit hanya disebabkan oleh makan terlalu banyak. Padahal, tanpa disadari, kebiasaan kecil sehari-hari justru menjadi penyebab utamanya. Makan terlalu cepat, sering ngemil makanan manis atau asin, duduk terlalu lama hingga kurang tidur, semuanya bisa membuat lemak menumpuk di area perut. Belum lagi jika kita terlalu sering minum minuman manis, jarang minum air putih, dan mudah stres. Kombinasi ini membuat metabolisme melambat dan lemak semakin sulit dibakar. Jadi, mulai sekarang perhatikan pola hidup Anda. Ubahlah kebiasaan kecil menjadi langkah sehat agar tubuh tetap bugar dan perut terbebas dari lemak yang tidak diinginkan.

Pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, Anda yang sudah bergabung di FM 88,5 MHz, saya ucapkan terima kasih ya.

Satu pesan WhatsApp yang masuk sore ini, saya bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Esti, saya alumni SD Negeri 119 garing 6 Jambi Timur. Infokan Bangko, kini langitnya cerah dan panas. Dan saya titip salam untuk Big Family SD 119. Sehat selalu dan jaya selamanya untuk Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama di pesan WhatsApp ini ya. Menginformasikan kalau di Bangko katanya langitnya cerah banget dan panas banget hari ini. Dari 0851-8556-42 sekian-sekian ya. Pendengar, di kebersamaan kita dalam obrolan tips dan trik ya, dan juga interaktif bersama Anda tadi, yang terakhir ada Pak D. Purnomo ya yang sudah bergabung. Terus juga ada Bang Ujang di Jembatan Emas, Bang Putra di Bayung Lincir, Pak D. Sutrisno di Mandiangin, dan juga ada Bang Juli ya di Bajubang. Terima kasih semuanya untuk yang sudah bergabung dan berbagi cerita atau berbagi informasi menariknya, tips dan trik sehari-hari ya. Dan pastinya saya harapkan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI pendengar, dan nanti tepat jam 17 saya ajak Anda untuk menyimak daripada cek fakta ya Pro 1 RRI tepat jam 17. Selamat sore dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

0: Bukti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di mana saja Anda berada, cek fakta Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, di sore hari ini informasi yang kami lansir dari komdigi.com, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram @kemenhaj.ri. Dalam unggahannya, Kemenhaj meminta masyarakat waspada terhadap hoax rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi yang beredar di media sosial tentunya. Hingga saat ini Kemenhaj RRI belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi untuk tahun 2027. Kemenhaj menghimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu pastikan informasi seputar haji di situs resmi haji.go.id dan platform media sosial resmi Kemenhaj Republik Indonesia. Dan cek fakta selanjutnya, pendengar, informasi terkait mengenai lowongan sopir tangki Pertamina. Dan beredar di media sosial TikTok sebuah video bernarasikan info lowongan kerja supir tangki Pertamina. Gaji 7 juta hingga 10 juta per bulan, memiliki HP Android, memiliki pengalaman supir minimal 1 tahun, memiliki komunikasi yang baik, memiliki loyalitas yang tinggi, bebas memilih lokasi penempatan sesuai domisili. Makan ditanggung perusahaan, banyak bonus setiap bulan, dan juga jujur dan bertanggung jawab, segera dibutuhkan segera. Nah, faktanya setelah dilakukan penelusuran diketahui tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, kemudian asal provinsi dan nomor telegram, kemudian dengan memasukkan kata kunci lowongan sopir tangki Pertamina ke mesin pencari Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman karir resmi milik Pertamina, rekrutmen.pertamina.com. Di laman tersebut terdapat informasi tentang lowongan yang dibuka. Pelamar yang berminat dapat membuat akun serta mengisi data diri, kemudian memilih posisi yang diinginkan. Pendengar, demikian cek fakta Pro 1 RRI Jambi.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar dimana saja Anda berada, menemani Anda sore ini yang lagi cari jajanan atau kulineran ya. Selamat sore untuk Anda semuanya, dan pastikan Anda bersama kami mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, di beberapa informasi untuk sore hari ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda dari portal berita rri.co.id Jambi ya.

Pendengar, informasi yang saat ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pertamina Patraniaga menurunkan harga Pertamax per 1 Agustus 2026. Informasinya dari PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang berlaku mulai hari kemarin ya, di tanggal 1 Agustus 2026. Penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional. Ya, pendengar, VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Adora, menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia, serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional agar tetap terjamin bagi masyarakat. Ya, informasi selanjutnya pendengar saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Namun untuk Anda semuanya di sore hari ini yang baru saja bergabung, selamat sore dan tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi. Selanjutnya pendengar, di hari kedua bulan Agustus ya, tanggal 2 Agustus 2026, nanti gak kerasa ya, persiapan pastinya menjelang hari HUT Republik Indonesia ke-81 ya. Yang mana pendengar, di batang hari khususnya, persiapan HUT ke-81 Republik Indonesia dimatangkan ya, paskibraka intensif latihan. Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari, Mula Pirambe, mengatakan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana. Pemerintah daerah memastikan setiap rangkaian kegiatan dipersiapkan secara maksimal agar pelaksanaan upacara maupun kegiatan pendukung itu dapat berlangsung khidmat dan lancar. Untuk kesiapan 17 Agustus, adik-adik Paskibraka sekarang sedang intensif buat latihan ya, begitu juga dengan tim paduan suara Serenade. Semua langkah dan persiapan sedang dimatangkan, itu dikatakannya.

dan perwira menengah. Mendengar di mana saja berada, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi pendengar ya. Dan tentunya untuk Anda yang ada di stasiun relay Pro 1 RRI di Bangko, ada di FM 99,8 MHz. Selamat sore semuanya, dan yang ada di Tungkal Ilir 99,0 MHz dan juga ada di Sarolangun 95,8 MHz serta di Bungo 99,4 MHz. Selamat sore semuanya, selamat mengakhiri waktu libur Anda di hari Minggu ini, menemani Anda di sore hari Minggu yang insya Allah Anda bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih ya. Baik pendengar, ada satu tembang lagu dari Titi DJ untuk Anda semuanya di sore ini, saya hadirkan Sang Dewi.

0: kemarin aku dengar katanya HIV bisa nular dari salaman. Serem amat, bener gak sih?
1: Waduh, itu mah mitos level dewa cuy. HIV tuh gak nular dari salaman, pelukan, makan bareng, minjem sendok, batuk, bersin, atau gigitan nyamuk. Dan bukan juga cuman gara-gara kedekatan biasa sama seseorang. Jadi jangan parno dulu.
0: Lah, terus nularnya dari apa?
1: Yang perlu diwaspadai itu hal-hal yang nyangkut kontak langsung sama darah yang terinfeksi, pakai jarum suntik barengan, atau penularan dari ibu ke bayi saat hamil, lahiran, atau ASI. Termasuk juga kalau punya hubungan yang kurang bertanggung jawab. Misalnya gonta-ganti pasangan tanpa menjaga keamanan diri. Nah, itu baru ada resikonya.
0: Oh, alah. Pantes, banyak orang salah paham.
1: Makanya, tahu fakta itu penting, biar nggak takut berlebihan.
2: Yuk mulai biasain diri buat cari info kesehatan yang benar, bukan mitos. Peduli sama diri sendiri, dukung orang di sekitar, dan sebarkan pengetahuan yang tepat. Karena saling jaga itu selalu berarti.

Pendengar di mana saja Anda berada, salah satu aktivitas sore ini adalah membakar kalori ya. Nah, terus cara efektif membakar kalori dengan cepat itu seperti apa ya? Ya, dengan olahraga. Konsep dasar olahraganya kardio atau kardiovaskular, itu yang mana serangkaian aktivitas fisik yang akan memacu kinerja organ jantung dan juga paru-paru. Dan tentunya sekaligus meningkatkan kekuatan dan juga kesehatannya. Nah, beberapa alternatif latihan kardio yang bisa Anda padukan tanpa harus menggunakan sepatu lari dan jogging di luar ruangan, seperti yang mana ada naik turun tangga. Nah, jika Anda bekerja di salah satu instansi atau di tempat kerja Anda yang ternyata memang dua tingkat dan harus naik turun tangga, waduh, Anda ini sudah olahraga setiap hari ya. Dan pendengar, naik turun tangga ini merupakan metode olahraga yang bagus banget untuk meningkatkan kesehatan organ jantung dan juga paru-paru. Anda bisa dengan mudah menemukan tangga di mana saja, entah itu di taman, di kantor, ataupun bangunan apartemen yang Anda tinggali. Kemudian yang kedua adalah berenang. Ini salah satu olahraga kardio yang melibatkan gerakan seluruh tubuh. Aktivitas ini punya beragam manfaat yang tak terhitung jumlahnya pendengar, termasuk latihan pernapasan untuk mengoptimalkan kapasitas dan kinerja paru-paru, meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas otot hingga memperbaiki kepadatan tulang pada orang dewasa. Kemudian yang ketiga, melompat ya. Aduh, kayak anak-anak sih melompat, tapi ini salah satu cara terbaik untuk berkeringat deras dan membakar kalori melalui olahraga. Jadi buat yang agak sedikit berbobot ya tubuhnya, melompat-lompat itu kayaknya cocok dan pas banget ya, dengan menyilangkan tangan dan kaki bergantian saat melompat. Nah, mantap benar. Ya, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, Anda yang tentunya menemani kebersamaannya bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih. Terima kasih telah bersama kami Pro 1 RRI, dan kami harap Anda tetap menyimak siaran kami untuk sepanjang hari ini pada jam 00 waktu Indonesia Barat ditutup siarannya. Ya, kita mulai kembali di setiap harinya di jam 5 subuh ya waktu Indonesia Barat hingga ke formasi 00 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, di sore hari ini menemani Anda semuanya dengan lagu-lagu yang sudah saya persiapkan ya. Kali ini ada Baldwin dengan Sahabat Terbaik.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Berikut di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan tadi saya bagikan olahraga terbaik untuk membakar kalori, sore ini pas dan cocok sekali buat Anda yang ingin menghabiskan waktunya untuk berolahraga. Dan pastinya insya Allah besok di awal pekan hari Senin di tanggal 3 Agustus 2026 ya, semua dapat berjalan dengan lancar. Kemudian juga saat ini dan malam hari nanti mungkin Anda bisa mempersiapkan apa yang menjadi sesuatu yang ingin Anda lakukan di hari Senin nanti. Mendengar, saya informasikan ke ruang dengar Anda semuanya di tanda waktu beduk dan azan sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya hari ini di jam 18.17 menit waktu Indonesia Barat. Ya, namun di jam 18.09 menit waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti pengajian Al-Quran dan Tahrim.

Ya, informasi selanjutnya pendengar, ini adalah peringatan daripada Global Tiger Day 2026 di Provinsi Jambi ya, yang dilaksanakan hari ini ya, tadi ya, di pendopo kantor gubernur.

Pendengar, menghubungkan ruang, menyelamatkan kehidupan, tema yang diangkat, yang mana festival ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga ruang hidup satwa liar dan manusia secara berdampingan. Tema tersebut juga menjadi semangat berbagai rangkaian Global Tiger Day 2026 yang menekankan kolaborasi multi pihak dalam konservasi harimau Sumatera.

Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, pendengar, masih banyak informasi lainnya yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan tentunya untuk Anda di mana saja berada, setelah satu tembang lagu berikut ini kita akan bersama di nuansa lagu-lagu religi ya. Ada potret dengan judul Bunda.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar.
2: Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
3: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda. Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas pelayanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan risiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

Pro 1 RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada, info religi kami hadirkan ke ruang mendengar Anda, yang mana kemarin menjelang senja langit di Jakarta berangsur berubah warna ya. Cahaya matahari yang perlahan condong ke barat memantul di tubuh Monumen Nasional atau Monas. Ya, pendengar, yang mana ribuan orang mulai memadati kawasan Monas dan mereka datang dari berbagai penjuru membawa satu tujuan yang sama, yaitu bermunajat untuk Indonesia. Pendengar, di pelataran Monas, rangkaian zikir dan doa kebangsaan 2026 yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dibuka dengan khotmil Al-Quran. Kementerian Agama menghadirkan rangkaian ibadah yang bukan hanya menjadi pembuka acara, tetapi juga menjadi jembatan spiritual antara bangsa yang menikmati kemerdekaan dan mereka yang tengah atau telah mengorbankan hidup demi mewujudkannya. Nah, 8 pembaca Al-Quran mengambil tempat di panggung khotmil dipimpin Kepala Subdirektorat Tilawah Al-Quran Rizal Rangkuti bersama 7 kori lainnya. Mereka bergantian melanjutkan bacaan Al-Quran dimulai dari surah Ad-Duha hingga ditutup dengan surah An-Nas. Pendengar di mana saja Anda berada di sore hari ini, Anda juga yang tengah bersiap-siap untuk tentunya berangkat menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Dan pastinya juga pendengar, apapun kegiatan rangkaian acara dan juga hal yang sedang kita perjuangkan, bermuhasabah diri dan tentunya juga terus mendekatkan diri dengan Allah SWT ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan keinginan kita segera terkabul ya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, untuk itu kita akan menyimak nuansa lagu-lagu religi di sore hari ini sembari menantikan tanda waktu beduk azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kita akan ikuti pengajian Al-Quran beserta tahrim dan tanda waktu beduk azan sholat maghrib wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Então, com one.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra 50 kali, kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku, dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
3: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
4: Sebaiknya kamu tahu.
5: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
4: Sebaiknya kamu tahu.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kan, kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Oke, mungkin bakal diikuti sama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain apa?
5: Enggak loh, masa pemerintah nggak kali?
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin?
5: Iya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, itu sampai 2028. Jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan? Artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berarti. Tahun 2008 itu berlaku. Kan batasan kita 2008 ini. Ya, pakai 2008 aja. Kalau ini udah dibahas, itu maksud kita capran aja kerja. Jadi kalau 2008, 2008 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti ya gak keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali. Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsensus wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah, sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui, usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan 400 Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. SP Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang. Meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang, dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk satu tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang didesain dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga

0: serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
1: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
2: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
1: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada posisi itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah, kabupaten, dan kota.
2: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
3: Aduh, parah jamnya. Kalau hujan itu ada kehujanan, kalau jalan aja kadang kecicet, kesal papan, tetap busuk. Alhamdulillah, senang benar, senang sekali. Karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, ya, senang sekali. Terima kasih benar, paling banyak terima kasih.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
4: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
5: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
4: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
5: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung. sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik

0: dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
1: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing, nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
0: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
3: Therefore they are not part of that.
4: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
5: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
4: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
6: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
4: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di Prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
7: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
8: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
7: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
9: Saya setuju.
7: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
10: 6 miliar.
7: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
8: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Eri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
11: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
8: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar dimana saja Anda berada, formasi 19 slot 43 menit waktu Indonesia Barat ya, menemani Anda di minggu malam ini pendengar, yang mana besok kita akan kembali memulai aktivitas kita ya, mempersiapkan segala sesuatunya saat ini. Dan juga untuk Anda dimana saja berada, besok adalah mungkin hari yang sangat Anda nantikan, dan tentunya ada yang menyukai awal pekan, ada juga yang sebaliknya. Namun pendengar, kita harus tetap bersemangat ya, menghadapi apapun yang akan kita lalui dengan niat dan usaha serta doa yang baik, semuanya akan berjalan lancar. Informasi 38 menit yang lalu pendengar, informasi mengenai gempa bumi bermagnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dan guncangan terjadi pada jam 17.44 menit waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG, lokasi gempa ini berada di koordinat 8.99 lintang selatan dan 110.89 bujur timur. Dan BMKG memastikan pendengar, ini tidak akan berpotensi tsunami.

Kemudian informasi selanjutnya, kenapa El Nino menguat tapi sejumlah wilayah masih diguyur hujan? Nah, apa kata BMKG? Disebutkan oleh BMKG, fenomena El Nino ini telah memasuki kategori kuat menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Jadi sejumlah wilayah Indonesia masih mengalami hujan dengan intensitas bervariasi yang didukung oleh fenomena atmosfer pendukung pertumbuhan awan hujan. Nah, hujan lebat hingga sangat lebat ini masih terjadi secara lokal pada 27 hingga 29 Juli 2026 dengan curah hujan tertinggi di Sumatera Barat itu mencapai 126 mm per hari.

Selanjutnya, wakaf hijau diidentifikasi sebagai skema potensial untuk mempercepat transisi energi bersih berbasis komunitas menjelang peringatan HUT ke-81 Indonesia. Masjid dan jaringan umat memiliki peran strategis sebagai penggerak solarisasi nasional melalui penerapan energi terbarukan komunitas, ya. Dan Indonesia Net Zero Summit 2026 menghadirkan panel diskusi yang mempertemukan lembaga negara, kemudian pemerintah dan konsorsium masyarakat sivil untuk membahas kontribusi berbasis iman terhadap ambisi solarisasi Indonesia.

silakan Anda membuka serta membaca di portal berita kami rri.co.id ya, menemani aktivitas Anda pada malam hari ini yang menikmati santapan malamnya atau juga yang sedang meluangkan waktu untuk bersama keluarga sembari melepas penat hari ini. Untuk Anda semuanya, selamat menikmati waktu malam hari ini ya. Dan untuk itu pendengar, saya akan hadirkan satu lagu requestan dari sahabat saya Asri yang judulnya Dunia Yang Dinanti. Seperti apa dunia yang dinanti? Ini dia lagunya. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat, dengan istirahat yang cukup, dan nutrisi yang baik.
2: Sehat itu kaya, tanpa sehat segala harta tak bermakna.

Pendengar Ibadah Saji Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya, dan di formasi 19.56 menit waktu Indonesia Barat ya, mengakhiri kebersamaan kita di segmen Jambi sore ini Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, selamat menikmati waktu malam ini bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Next, besok kita masuk awal pekan kembali dengan semangat yang lebih lagi ya. Saya Astulan dari pamit undur diri. Selamat malam dan tetaplah bersama kami mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maksud saya menemukan alamat rumah ini dari kertas yang ditempel di kaca mobil saya. Karena anak ibu yang bernama Alvin sudah menggores bodi mobil saya. Ini kertasnya kalau ibu tidak percaya.
1: Iya, benar ini memang tulisan anak saya, Alvin. Tapi kok bisa ya dia goresin bodi mobil bapak?
0: Saya kurang tahu kronologisnya. Karena waktu kejadian saya lagi ambil ATM di dekat sekolah tempat anak ibu sekolah.
1: Tapi apa benar ya pak, anak saya yang melakukannya? Bisa aja orang lain.
0: Tidak mungkin kalau orang lain, karena yang menulis jelas ini anak ibu.
1: Bisa aja loh pak, kenapa enggak? Orang lain yang melakukan, anak saya yang jadi sasaran.
0: Kalau ibu tidak percaya.

0: Maaf pak, ini kan sudah malam. Suami saya sedang istirahat.
1: Lalu siapa yang harus saya temui? Jelas-jelas ini tulisan anak ibu.
0: Iya pak, kami akan bertanggung jawab jika memang benar anak kami yang melakukannya.
1: Ada siapa sih ma?
0: Ini lho pak, ada tamu cari anak kita Alvin.
1: Siapa orangnya ma?
0: Namanya Pak Sis pak.
1: Iya pak, saya Pak Sis. Pak Sis, silakan masuk dulu pak. Ibu ini gimana sih? Loh orang ada tamu kok bukan disuruh masuk.
0: Maaf pak, silakan masuk pak. Bapak bisa ketemu dengan suami saya.
1: Terima kasih, Bu. Permisi pak. Hei Pak Sis, maaf pak, apa benar Pak Siswadi ini guru kesenian di SMA saya dulu ya?
2: Bapak ini siapa? Kok kenal dengan saya?
1: Pak, ini saya Pak, Rudi Pak, murid Bapak dulu. Bapak masih ingat gak dengan saya?
2: Yang mana ya? Nama Rudi itu ada dua. Ini Rudi yang mana ya?
1: Saya lupa. Rudi Dewantoro Pak, Bapak masih ingat kan dengan saya?
2: Oh, iya. Saya ingat. Sekarang kamu di Indonesia. Bukan dulu kamu mau sekolah ke luar negeri?
1: Iya benar pak. Memang saya melanjutkan studi ke luar negeri. Tapi setelah saya lulus kuliah, saya pulang pak ke Indonesia dan membangun perusahaan di sini pak.
0: Wah, kalau begitu saya minta maaf ya pak. Saya tidak tahu kalau ternyata bapak ini mantan guru suami saya. Maafin saya ya pak, saya sudah bicara kasar sama bapak tadi.
2: Saya yang harus minta maaf sama ibu, karena saya juga tidak tahu kalau ternyata rumah yang megah ini adalah rumah mantan murid saya. Saya kagum sama kamu Rudi.
1: Ah, apa bisa aja.
0: Terima kasih pak, ini juga berkat doa bapak. Kalau tidak, mana mungkin suami saya bisa seperti ini.
1: Benar Pak Sis, apa kata istri saya, semua ini berkat doa bapak juga.
2: Tapi Bu, Rudi ini memang dari dulu anak yang baik, pandai, selalu juara kelas. Maka wajar kalau beliau jadi sukses seperti sekarang ini.
1: Terima kasih ya Pak. Iya Pak, ngomong-ngomong, ada apa ya Bapak ke rumah saya malam-malam begini?
2: Begini Rud, kemarin mobil saya tertabrak sepeda anak kamu. Dan dia memberikan alamat melalui secari kertas yang ditempelkan di kaca depan mobil saya. Semula saya mau minta pertanggungjawaban dari orang tuanya. Tapi ternyata Alvin itu anak kamu toh.
1: Bener Pak, Alvin itu anak kami. Kalau memang begitu, kami minta maaf Pak atas segala kenakalan anak kami ya Pak. Pokoknya nanti mobil Bapak akan kami ganti rugi dan akan saya bawa ke bengkel Pak sampai mobil itu mulus kembali.
0: Benar Pak, kata suami saya. Pokoknya kami akan bertanggung jawab atas segala kerusakan mobil Bapak deh. Maafkan anak kami ya Pak.
2: Ya, semula saya akan minta ganti rugi, tapi ternyata yang nabrak anaknya mantan murid saya. Maka gak usah diganti dah. Nanti akan saya bawa ke bengkel, biarlah saya yang akan memperbaikinya.
1: Pak, jangan gitu pak. Biar kami yang bawa ke bengkel. Ini kan merupakan bentuk permintaan maafan kami. Karena anak kami telah bersalah pak, sehingga mobil bapak jadi rusak nih.
0: Benar pak, biarlah anak kami belajar bertanggung jawab.
2: Sebenarnya dengan dia menempelkan alamat di kertas yang ditempelkan di kaca mobil saya, itu sudah merupakan tanggung jawab anak kalian terhadap perbuatan yang dia lakukan. Dia sudah belajar jujur, mau mengakui kesalahannya. Bagi saya itu sudah cukup.
1: Tapi pak, gak begitu.
2: Sudah, gak usah ada tapi-tapian. Biarlah saya yang akan perbaiki. Saya sudah sangat senang ketemu dengan mantan murid saya yang sukses, tetapi baik hati dan tidak sombong. Wajarlah kalau anak kalian juga berbuat seperti itu.
1: Terima kasih, Pak. Kalau Bapak memang maunya seperti itu. Tapi sebenarnya kami merasa tidak enak, Pak.
2: Sudah, gak apa-apa. Saya ikhlas. Saya harap silaturahmi kita tidak terputus ya, Rud.
1: Iya, Pak. Terima kasih. Dan saya malah senang kalau Bapak mau menganggap saya sebagai anak Bapak.
2: Iya, Rud. Saya senang. Saya sangat senang. Dan saya juga sangat bangga. Kalau begitu, tolong jaga cucu saya. Tetap ajari dia kebaikan dan kejujuran supaya kelak dia menjadi anak yang baik dan sukses seperti papanya.
1: Terima kasih ya, Pak. Pasti akan saya sampaikan dan akan saya jaga cucu Bapak ini. Saya janji kalau Alvin akan menjadi anak yang bisa dibanggakan kelak.
2: Kalau begitu, saya permisi. Salam buat cucu saya Alvin ya.
1: Iya, Pak. Akan saya salamkan.
0: Iya, Pak. Terima kasih ya. Semoga Bapak selalu sehat-sehat.
2: Amin, amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak.

Demikian Sandiwara Radio berjudul Sebuah Kejujuran, didukung oleh Ferry sebagai Pak Sis, Delvin sebagai Pak Rudi, Nabila sebagai Bu Lisa, produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Cahya dan...

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Jambi malam ini.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, Anda yang masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga Anda dapat mendengarkan di stasiun Rili Pro 1 di 99,4 MHz Morobungo, Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz dan Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, tadi bersama Bang Adi yang akan menemani di kebersamaan kita sampai dengan pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat.

Ya, tentunya harga emas dunia sepekan ke depan ini diperkirakan masih berfluktuasi karena kondisi geopolitik yang dinamis. Dan juga pergerakan harga emas dunia akan berpengaruh pada harga logam mulia atau juga emas antam yang menjadi acuan. Ya, harga emas dunia sepekan ke depan ini diperkirakan akan bergerak di level support ini sekitar 3.990 per troy ounce, ini US dollar, atau sedangkan level resistensi di kisaran 4.000

Tentunya sepekan sebelumnya harga logam mulia Antam juga bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada hari Sabtu 1 Agustus 2026. Harga logam mulia turun harga sekitar 20.000 menjadi 2,60 juta per gram. Selain kondisi geopolitik, Ibrahim menyebut faktor supply dan juga demand ini juga mempengaruhi harga emas di saat harga minyak naik dan juga harga emas turun. Bank-bank sentral dunia memanfaatkan untuk melakukan diversifikasi investasi. Bank-bank sentral, ujar Ibrahim, melakukan pembelian emas. World Gold Council, WGC, ini mencatat permintaan emas di semester 1 2026 naik 2% sekitar 2.522 ton. Dan juga Ibrahim memperkirakan permintaan emas masih akan meningkat di semester 2 2026 seiring masih memanasnya situasi konflik di Timur Tengah maupun di Eropa karena konflik Rusia-Ukraina. AS menyatakan akan melakukan serangan besar-besaran di ke Iran, bahkan sudah meminta tambahan anggaran perang ke Kongres AS sebesar 95 miliar US dollar. Pemanasan situasi Timur Tengah akan mendorong kembali kenaikan harga minyak mentah dunia. Ibrahim memperkirakan harga minyak Brent di kisaran 95 US dollar hingga 102 US dollar per barel pada pekan depan.

Kita beralih ke informasi berikutnya. TNI salurkan 2 ton sembako untuk warga terdampak kekeringan di Puncak Papua. Yo, Komando Operasi KOP TNI HBMA menyalurkan 2 ton bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di distrik Gandugume, Oneri dan juga Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Bantuan TNI ini diberikan kepada warga yang terdampak kekeringan dan juga krisis pangan akibat cuaca ekstrim berkepanjangan. Komandan Satuan Tugas ini Teritorial KOPS TNI HBMA ini Brigjen TNI Stevi Janje Nuhujanan ini mengatakan bantuan tersebut berhasil didistribusikan melalui medan pegunungan yang berat guna memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah terisolasi tetap terpenuhi. Ia juga menjelaskan bantuan yang disalurkan mencapai 2 ton terdiri atas beras, pakan sembako, mie instan, kemudian gula dan juga paket sembako, maksud kami mie instan, kemudian gula, susu bergizi untuk bayi dan juga anak-anak serta obat-obatan. Distribusi logistik dilakukan menggunakan transportasi udara hingga titik pendaratan. Selanjutnya personil TNI ini memikul bantuan dan juga menempuh perjalanan darat sejauh sekitar 120 km menuju 3 distrik tujuan. Nah, selama perjalanan personil menghadapi berbagai tantangan mulai dari kabut tebal, hujan, suhu yang mencapai minus 3 derajat Celcius hingga jalur pegunungan yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Meski demikian, personil tetap melanjutkan perjalanan selama 12 hari hingga bantuan berhasil diserahkan kepada masyarakat yang selama beberapa bulan terakhir mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan pangan. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang TNI saluran 2 ton sembako untuk warga terdampak kekeringan di Puncak Papua, Anda dapat membaca di rri.co.id.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Iya, pendengar, buat Anda yang ingin mendapatkan rekomendasi ini, KP Ramah Kantong di Jakarta Selatan, menu mulai dari 12 ribuan.

Ya, Jakarta Selatan dikenal sebagai pusat gaya hidup bagi anak muda. Perkotaan yang menyediakan beragam tempat menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah kafe dengan lokasi strategis dan juga desain modern, menu lezat serta suasana yang nyaman. Ya, walaupun kafe di Jakarta Selatan terkenal mahal, ternyata ada beberapa kafe yang masih terbilang murah. Bahkan ada menu yang bisa kamu dapatkan mulai dari 12 ribuan. Nah, meski begitu, kualitas makanan, minuman, dan juga tempat dari berbagai kafe tersebut tetap terjaga dengan baik. Dan ini berikut rekomendasi kafe yang ramah di kantong, dilansir dari berbagai sumber. Ya, ada kafe di bawah tangga. Ini berlokasi di Mall Gandaria City. Tempatnya di bawah eskalator di area lobi utara mall. Dan juga walaupun terletak di mall mewah, harga menu kafe ini tetap terjangkau karena harga menu mulai dari 12 ribuan. Menu favoritnya adalah kopi susu kampung. Nah, selain itu, kopi kafe ini juga menawarkan beberapa jajanan pasar yang sulit ditemukan, seperti kue, mangkok, pastel, dan juga arm-arm. Ada juga kafe Cece Mue. Tempat ini mempunyai 3 lantai yang menyediakan area dalam dan juga luar ruangan, serta ruangan khusus untuk mengadakan acara. Tempat ini juga memiliki rooftopnya sendiri, sehingga cocok bagi kamu yang ingin WFA, work from anywhere. Ya, berlokasi di kawasan Cipete, ini Kebayoran Baru. Kafe ini menawarkan suasana yang nyaman dengan harga yang masih terjangkau. Di tempat ini juga tersedia cemilan, makanan berat hingga hidangan penutup seperti menduan, nasi goreng hingga kue wortel. Ada Relung Kopi, kafe yang berada di tempat ini memiliki desain industrial yang kini tengah menjadi tren di Relung Kopi. Kamu juga bisa memilih untuk menghabiskan waktu dalam atau juga di luar ruangan. Ada juga Al Mike's, ini bagi kamu yang menyukai nuansa dinner Amerika yang sederhana namun tetap nyaman. Kafe ini juga bisa menjadi opsi untukmu. Kafe yang berlokasi di Kemang ini pun memiliki area ruangan dalam dan juga area luar yang memiliki konsep rooftop. Safira Nur Shiva. Nah, selain itu juga disediakan juga ruang tempat untuk acara tertentu dan beberapa menu unggulan yang disajikan. Ini menjangkau kopi, beragam teh, pasta, hingga Red Bull. Ya, bagaimana? Anda tertarik untuk mampir ke sana dan tentunya dengan harga yang terjangkau.

Tahukah kamu, mengkonsumsi makanan tinggi gula dapat berdampak buruk pada kesehatan, terutama bagi penderita diabetes. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan batasan asupan gula harian maksimal sebesar 50 gram yang setara dengan 4 sendok makan. Menurut Diabetes UK, menghindari makanan yang mengandung gula adalah langkah penting dalam mengelola diabetes. Produk yang dijual dengan label bebas gula biasanya mengandung kurang dari 0,5 gram gula, sehingga memiliki kalori yang lebih sedikit dibandingkan dengan makanan manis biasa. Beberapa produk juga mungkin diberi label tanpa tambahan gula, yang berarti produk tersebut hanya mengandung gula alami yang ada dalam bahan-bahan alaminya tanpa penambahan gula selama proses pengolahan. Meskipun produk bebas gula mungkin terlihat sebagai pilihan yang lebih sehat, bagi penderita diabetes, penting untuk tetap memantau kandungan kalori, karbohidrat, dan jenis pemanis yang terdapat dalam produk tersebut. Penggunaan produk bebas gula dalam jumlah berlebihan dapat membawa risiko kesehatan tambahan, termasuk masalah pencernaan dan perubahan berat badan.

0: Ya, dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5, Tlanai Pura, Kota Jambi. Dan pendengar, ini kenapa El Nino ini menguat tapi sejumlah wilayah masih diguyur hujan? Ini kata BMKG. Ya, fenomena El Nino telah memasuki kategori kuat, tetapi sejumlah wilayah Indonesia masih mengalami hujan dengan intensitas bervariasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah fenomena atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Mengutip siaran pers Minggu 1 Agustus 2026, BMKG mencatat hujan lebat hingga sangat lebat masih terjadi di secara lokal pada 27 sampai dengan 29 Juli 2026. Curah hujan tertinggi tercatat di Sumatera Barat mencapai 126 mm per hari. Nah, selain Sumatera Barat, hujan juga terjadi di Kepulauan Riau dengan curah hujan 97 mm per hari. Kemudian Aceh mencapai 83,5 mililiter per harinya, Jawa Barat 53,4 mililiter per hari, dan juga Sumatera Utara 52,6 mililiter per hari. Fenomena tersebut dipengaruhi aktivitas gelombang Kelvin dan juga gelombang Rossby ekuatorial. Kedua gelombang atmosfer juga mempengaruhi sebagian wilayah Indonesia bagian barat hingga tengah. BMKG juga mencatat adanya anomali negatif outgoing low waves radiation OLR. Ini kondisi tersebut juga menunjukkan peningkatan tutupan awan yang mendukung pembentukan awan hujan. Ya, dengan begitu musim kemarau dan juga El Nino kuat ini tidak otomatis menghentikan hujan di seluruh Indonesia. Hujan masih dapat terjadi secara lokal ketika dinamika atmosfer mendukung pertemuan massa udara dengan pertemuan awan. Meski demikian, BMKG menegaskan kondisi iklim global masih didominasi El Nino kuat. Indeks El Nino 3.4 tercatat sebesar lebih 2,26, sedangkan Southern ini Oscillation Index SOI ini berada di angka 2 kurang min 28,2. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan curah hujan rendah mendominasi sekitar 91,43% wilayah Indonesia pada Desarian 1 Agustus 2006, sementara sekitar 8,57% wilayah diperkirakan mengalami curah hujan kategori menengah. BMKG juga menjelaskan peluang hujan masih dipengaruhi aktivitas gelombang Rossby ekuatorial dan juga gelombang Kelvin di sebagian Sumatera serta Kalimantan. Aktivitas Madden, ini Julian Oscillation, MGO, untuk berpotensi mempengaruhi wilayah Indonesia bagian timur. Nah, selain itu, BPC Siklon Tropis 94W yang berada di Samudra Pasifik Utara turut membentuk pola konvergensi dan juga konvergensi udara. Kondisi tersebut juga mendorong pembentukan awan sehingga hujan ringan hingga lebat masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah. BMKG juga mengingatkan masyarakat dan juga pelaku aktivitas kelautan waspada peningkatan kecepatan angin serta gelombang tinggi. Potensi tersebut diperkirakan terjadi di sejumlah perairan Indonesia termasuk juga Laut Andaman hingga Samudra Hindia Selatan, Jawa, dan juga Nusa Tenggara Timur. Ya, DPR minta pendanaan pendidikan dan juga MBG tetap terjaga. Ya, DPR RI mengharapkan pemerintah menyiapkan perencanaan fiskal yang matang agar pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi MK tidak mempengaruhi kualitas layanan pendidikan maupun keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil DPR RI Kurniasih ini Mubdayati menegaskan pendidikan dan juga pemenuhan gizi serta peserta didik ini merupakan dua aspek yang saling melengkapi, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia mengatakan DPR RI akan mengawal pembahasan APBN dan pada tahun-tahun mendatang agar amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan tetap terpenuhi sekaligus memastikan pendanaan program MBG berjalan secara berkelanjutan, transparan, dan juga akuntabel. Menurut Kurniasi, ini pemerintah juga perlu menyusun peta jalan, roadmap, implementasi putusan MK agar proses transisi menuju skema pendanaan baru dapat berlangsung tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Ia juga berharap kebijakan di bidang pendidikan dan juga pemenuhan gizi dapat berjalan beriringan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan mendengar untuk informasi lebih lengkap tentang DPR minta pendanaan pendidikan dan juga MBG tetap terjaga, Anda dapat membaca di rri.co.id.
1: What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And I just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say...

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini gitu ya, di bersama Bang Adi tentunya menemani juga kebersamaan kita sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, tema kita yaitu hubungan kakak adik gitu ya. Nah, tentunya dengan hubungan kakak adik ini, apa yang tentunya kakak adik bisa jadi yang tentunya memiliki saudara kandung seperti memiliki sahabat dan juga musuh terburuk yang terbungkus menjadi satu. Nah, seorang saudara mungkin terkadang membuatmu marah atau juga frustasi, tapi kamu bahkan tidak dapat membayangkan hidupmu tanpa mereka. Ikatan saudara adalah salah satu ikatan terkuat di dunia yang mengakar kuat dalam identitas dan juga karakter kita. Pertama, saudara kandung ini mendapat membantumu mengembangkan keterampilan seperti interaksi sosial dengan orang lain, pemikiran kritis, keterikatan emosional, dan juga lain-lain. Namun secara umum banyak akan setuju bahwa tidak ada teman yang lebih baik daripada saudara laki-laki atau juga perempuan. Orang yang mengenalmu lebih baik dari siapapun. Ya, tahu bagaimana membuatmu marah dan membuatmu tersenyum. Ya, tentunya membuat kita menggemaskan. Ya, menggambarkan hubungan kakak dan adik dengan cara yang mengharukan dan tentunya lucu. Pendengar di mana-mana Anda berada, Anda juga dapat gabung bersama di telepon kami di 0811-670-7850 di malam hari ini. Ya, tentunya kakak beradik gitu ya. Kadang kita bertengkar, kadang tersenyum, kadang tertawa bareng gitu. Apalagi misalnya masih anak-anak, masih remaja. Ada juga sih yang tidak apa ya, bisa dekat gitu ya. Kalau Bang Adi, 5 kakak beradik gitu, 2 cewek dan 3 cowok. Iya, di malam hari ini, halo malam.
1: Halo malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Juli?
1: Baik Bang Adi, sehat. Ya. Bang Adi juga.
0: Alhamdulillah baik, sehat juga. Cuma agak sedikit sariawan saja sih.
1: Oh, apa karena rapat semalam?
0: Enggak.
1: Enggak lah ya. Enggak. Karena lagi sibuk. Kirain kalau banyak-banyak pidato, apa banyak ngopi
0: kan. Jadi serak lah gitu ya. Seraknya nanti tanggal tanggal 16 mungkin, karena tanggal 16 itu nampaknya suruh jadi bawa acaranya di sana gitu kan.
1: Nah, kan pidato ya.
0: Bukan pidatonya, tapi bawa acaranya ya. Hadiahnya luar biasa.
1: Oh, juga. Bawa acara itu ya.
0: Kita tanggal 16 acaranya gitu.
1: Iya, enggak
0: 16 ya, 17-annya gitu ya.
1: 17-annya. Ya. Itu apa namanya, kayak seperti ada kesenian gitu ya, apa namanya, musik-musik gitu ya.
0: Kita lomba jalan sehat, gabungan beberapa RT, ada juga kegiatan-kegiatan untuk anak-anak aja gitu. Senam gitu.
1: Berarti
0: kan.
1: Berarti ada hadiahnya apa Bang Adi ya?
0: Alhamdulillah ada motor. Woi mantap.
1: Woi gitu. Mantap. Itu kalau ikut misalnya jalan sehat itu ada misalnya pakai kupon atau?
0: Pakai kupon.
1: Dibagikan kupon.
0: Pakai kupon.
1: Itu ya. Harus bayar apa gimana Bang Adi?
0: Enggak. Sampai kan ada sumbangan per kakak, per RT, per kakak lah gitu ya, seikhlasnya.
1: Kakak,
0: gitu.
1: Iya, iya.
0: Nanti kakak. Berapa kupon dapatnya gitu ya?
1: Oh iya.
0: Oke. Okay. Bang Juli.
1: Kalau motor itu besar itu ya.
0: Woi, besar tuh motor tipis.
1: Motor ini
0: sepeda.
1: Yang listrik ya Bang Adi? Oh,
0: enggak, motor beneran. Enggak motor
1: ya,
0: listrik.
1: Maksudnya motor listrik gitu kan, ada sekarang kan pemerintah kita kan lagi giat tuh menggunakan motor listrik gitu Bang Adi. Enggak,
0: kebetulan motor biasa nih nampaknya.
1: Oh.
0: Ya, oke, okay, Bang Juli. Ikut ya. Ada berapa ya, kakak adik nih?
1: Ada saya semua 6 saudara.
0: 6 saudara.
1: Saya nomor 5. Saya nomor 5.
0: Hidup semua?
1: Alhamdulillah, yang meninggal 3.
0: Oh, 3. Jadi tinggal 3 aja.
1: 9 kan, semuanya 9.
0: Oh, 9 gitu ya.
1: Yo, kalau hidup semua saya nomor 8 Bang Adi.
0: Oh, gitu.
1: Iya, ya, nomor 8. Iya. Mm-hmm. Jadi jauhlah 2 di sini, 1 meninggal.
0: Oh, gitu.
1: Sudah besar-besar juga sih, sudah ada yang 6 tahun.
0: Iya. Gimana dulu?
1: Alhamdulillah.
0: Kalau ya. Kakak beradiknya dulu gimana? Waktu kecil-kecilnya.
1: Ya, biasalah Bang Adi kalau bertengkar kadang apa ya? Bertengkar masalah lain buku, kadang buku Bang Adi.
0: Iya, iya.
1: Iya benar Bang Adi, kadang kita rebutan apa tempat buku-buku wadah-wadah juga.
0: Iya.
1: Terus kadang apa rebutan ini apa namanya misalnya roti itu Bang Adi. Kalau sarapan pagi itu Bang Adi.
0: Iya.
1: Roti. Cuman kecil-kecil ya ributnya Bang Adi masalah ya biasalah masih
0: hal kecil lah,
1: kan.
0: Iya.
1: Yo, aku yang paling tapi saya alhamdulillah sering kalau aku lah sama Adi ini kan apalagi kalau kami kan bukan orang senang gitu Bang Adi, susah lah Bang Adi.
0: Iya, sama.
1: Kalau beli es itu kadang
0: berbagi ya, gitu. Ya. Kalau dulu kan esnya es lilin kalau dulu kan.
1: Ah, es lilin. Dulu ada es kendal pop sudah ada Bang Adi.
0: Oh, sudah ada ya.
1: Es mortu.
0: Iya,
1: tahun tapi 500 satu Bang Adi.
0: Oh, gitu.
1: Masih harga 500 perak.
0: Iya.
1: Ya, tapi kalau itu besar kali Bang Adi pendel A itu bagi dua Bang Adi. Sering itu Bang Adi. Kami kumpulin gitu nah Bang Adi.
0: Iya.
1: Misalnya ada Wa atau Mamang nyuruh kan.

0: Karena saya ini kan rajin ini beberes rumah gitu, Pak, di bagian luar. Anu pagar-pagar, itu kan pagar-pagar kembang gitu, Pak, Di. Kalau adik saya ini mau main terus gitu, Pak, Di. Cuma saya suka marah gitu kalau saya panggil marah, suka marah gitu, bantuin dulu kalau nak main gitu kan. Ya bantu-bantu, soalnya mau beberes itu lah, nyapu-nyapu gitu. Habis itu nak main-main gitu kan, Pak, Di. Nah, masalah itu lah kalau kerjaan kadang sering-sering itu. Masalah kerjaan deh, Bang Adi. Ya kadang isi air si gentong tuh, Bang Adi.
1: Iya.
0: Wah, saya kadang saya ke saya terus jadi yang disuruh kan sama dulu kan tinggal sama Mbah tuh kan. Mbah tuh kadang jangan marah-marah sama adik gitu, anak bungsu kan, aku kesayangan. Anak aku kan, adik saya itu anak kesayangan gitu dari orang tua, dari Mbah gitu kan.
1: Tapi kalau sudah terpisah, kalau sudah terpisah rasa rindunya luar biasa gitu ya. Apalagi sekarang-sekarang.
0: Iya, ya, betul. Sekarang masa lagi kan sudah pulang kan, Bang, di jauh kan. Tapi sering telepon, Bang Adi. Sering telepon.
1: Iya.
0: Alhamdulillah sering telepon lah. Ke sini kan nanya mama juga, juga kabar kan. Malah lebih sayang, Bang Adi, cara sama orang tua. Bukan juga sayang, Bang.
1: Itu tadi, kalau jauh itu rasa rindunya luar biasa. Kalau dekat biasanya pingin bertengkar aja gitu, cari ininya. Tapi
0: ya, kalau kalau dekat sini, kalau sini kadang saya suruh-suruh juga, Bang Adi. Suruh beres-beres semua, aku bilang. Kalau di sini tuh kan, iya, kadang sama-sama itu beres ini gitu kan, Pak, lubang sampah gitu sama-sama gitu kan.
1: Okay.
0: Masih kayak gitu lah, Bang Adi, masih kayak dulu juga lah, Bang Adi.
1: Siap.
0: Saya minta tolong sama dia kan sama-sama.
1: Bekerja.
0: Tapi kalau sekarang kan, kalau sekarang lebih itu ngomong lebih sopan lah, Bang Adi, ada bentak-bentak.
1: Beda.
0: Lebih mau, alhamdulillah kan.
1: Ya, sudah dewasa gitu kan.
0: Sudah dewasa, tetapi sudah bisa minta tolong ini itu sama-sama, dia langsung mau gitu, Bang Adi. Kalau dulu agak susah, Bang Adi, memang. Ya udah lebih, dia kan lebih main-main anak band gitu, Bang Adi, dulu main-main anak band dulu.
1: Oke.
0: Okay. Main musik, jadinya situ fokus ke situ dia.
1: Iya. Oke, okay, Bang Juli, lagunya.
0: Ini poli, Bang Adi.
1: Iya deh. Oke, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada Tak Terbalas, ada Malu, ada Dilema, ada Mengalah Tetap Salah, ada Penjara Cinta. Yang mana nih?
0: Dilema. Dilema itu sama, Bang Adi.
1: Dilema ini dari Nora.
0: Ayo kita jalan, Bang Adi.
1: Oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
0: Salam untuk Bang Adi ya. Untuk Bang Adi, pokoknya lekas sembuh, Bang Adi ya. Tetap jaga kesehatan, Bang Adi.
1: Oke, siap.
0: Ya, mudah-mudahan sampai nanti hari tanggal 16 tetap sehat.
1: Siap.
0: Sehat,
1: amin.
0: Bugar gitu ya.
1: Iya deh.
0: Terus untuk Mbak Sinta juga ya, selamat malam, selamat istirahat, Mbak Sinta. Untuk Bang Abdullah juga, Bang Bukhari, Bang Kadir CS, Bang Gigi juga, Mbak Ajeng, Mbak Anita juga. Untuk siapa lagi ya? Untuk Pak Ujang juga ya, Bang Ijal, Bang Amarkan juga, Putra Banten juga ya, selamat malam, okay. Bang Andi Cakrabinata, Mbak Aisyah ya, Ibu Aisyah ya, Mas Yoga juga sama Agus Black Sweet.
1: Ya. Oke, okay, siap.
0: Untuk semuanya Bang Adi ya.
1: Yo.
0: Tetap jaga kesehatan, Bang Adi.
1: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pendengar, masih Bang Adi nantikan di teleponnya kembali. Halo, malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben malam kok.
2: Yo, malam pengen masuk pulang.
1: Iyo. Apa kabar baiklah?
2: Malam lo.
1: Hah?
2: Baik pulang, pengen masuk.
1: Iyo, sehat lah.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Panas lagi, ongkap.
1: Iyo.
2: Kalau masih rusun, panas, ongkap.
1: Ongkap, namo eh. Iyo.
2: Yang malam ongkap.
1: Panas luar biasa nyala. Nyelekit, gitu.
2: Jangan malah di sini ada sebentar, tapi pas baju, tem panas
1: lagi. Iyo. Sebenarnya dia lagi bersihin, hujan, tuh. Cim, gitu dia. Nyembuh. Iya, deh, selesai. Iya, kan? Selewatan, weh.
2: Jangan
1: minum
2: air es, Bang Adi.
1: Yo.
2: Air es boleh, air rebus, kan? Orang telepon kecil, Bang Adi, radio, Bang Adi.
1: Benar, dikit.
2: Yo, kecil.
1: Ah, tu gedang lah tu.
2: Halo.
1: Ah, halo.
2: Ah, tu mau dikit.
1: Ah, berarti gedang aja, tas lah, kita ajar kan, ya tak? Yo.
2: Apa cerita kita?
1: Cerita tentang kakak beradik lah. Macam mana? Berapa kakak beradik dulu lah?

0: Kami banyak Bang Adi, 10 le.
1: 10 kali eh.
0: Tahu kemarin luak teko.
1: Nah. Kalau saya lah lama luak 2000.
0: Luak teko kemarin waktu bulan Muharram, maksudnya puasa kemarin tu.
1: Yo ya.
0: Atu.
1: Itu namo tabungan lo kami nyebune.
0: Yo, udah lah tabungan. Kok nan abangan tua sekali wa demi ini tebo no.
1: Yo ya, di tebo tempat ni.
0: Tebo,
1: dia sayang kerubinya
0: orang sana.
1: Oh, iyo, sakit deh.
0: Kan kalau orang 10, 5 jantan, 5 betino.
1: Mantap, 5 pasang oh, langsung ya. Iyo.
0: Kalau balik-balik banyak, ya kalau kami hidup kemarin, bapak dulu, mak duluan, aku abang itu halnya dulu belah, itu kan?
1: Iyo.
0: Karena dia tahun sama mama, kalau bapak mama jaraknya 7 tahun.
1: Iyo, 7 tahun jaraknya.
0: Iyo.
1: Biasanya, kalau apa ya, kedekatan paling dekat kakak beradik yang mana? Paling akrab banget gitu.
0: Kami yang paling dekat sini itu, saya.
1: Mm-hmm.
0: Yang nomor saya nomor 3 yang bungsu.
1: Mm-hmm.
0: Yang nomor 9 8 7
1: yo
0: 5.
1: Mm-hmm.
0: Itu yang paling dekat,
1: paling dekat ya,
0: yang dekat-dekat sini lah kan.
1: Yo.
0: Nah, yang jauh tuh yang nomor adik saya yang nomor 4.
1: Mm-hmm.
0: Itu jauh. Nah, abang saya, kakaknya mudu, dia di Antepuri, itu kan.
1: Yo. Terpisah-pisah lah. Lah nikah dah lo, eh?
0: Lah, letik lagi.
1: Letik lagi lah, yang bujang gadis ni, letik lagi lah, eh?
0: Letik lagi. Lah punya galon, itu kan.
1: Yo.
0: Anak-anak galon, yang paling bujo lah umur lah 32 tahun.
1: Umur, eh? Berarti lah punya cucung.
0: Ya, banyak orang punya cucu. Saya pula pengen datuk.
1: Oh, tu iyalah. Saya macam tu.
0: Saya pula pengen datuk.
1: Hmm.
0: Itu. Iya. Cuma nak buah kan. Kalau saya pula berusia cucu belum.
1: Iya.
0: Itu.
1: Kadang tu teringat lah masa lalu. Ya dah ya, terkenang gitu. Iyo, lagi punya lagi kecil-kecil tu.
0: Dengan duluan waktu mama masih anak banyak tu. Ingat dulu lah. Kalau pagi kali lepas. Dari pisang atau dari tepung ngebang kan.
1: Woi bakal buut ni lah.
0: Jadi kan kami kan yang paling dua kan jantan.
1: Yo.
0: Nah, betulnya mbak yang masih kecil bawah.
1: Mm-hmm.
0: Jadi mama dari tepung makan ini kan.
1: Yo.
0: Ah itu kan jantan ni berempat. Jadi kan apa namu yang cowok kan menyembuh musuh sekali.
1: Mm-hmm.
0: Nah jadi yang berempat kami jantan itu, kami empat kan. Apa empat ekor piring tepung tu.
1: Yo lempeng namu ya dah.
0: Tidak ada tepung atau ada pisang itu kan.
1: Oh, pakai pisang. Kalau saya dulu lah empeng.
0: Itu orangnya lah. Yang besar, empat.
1: Yo,
0: yang nomor dua, tiga. Apa, itu. Jadi ngecik-ngecik itu kan.
1: Yo.
0: Itu atau bagi satu. Kalau beberapa orang, empat, tiga ikut seorang itu kan.
1: Yo.
0: Itu airnya ada dalam gelas orang ada tuang dewe. Ini besar, rumbu-rumbu itu kan.
1: Yo.
0: Itu.
1: Iyo lah.
0: Makan sompak lah.
1: Sompak lah. Yo kalau makan dulu sompaknya lah dulu. Dah ada makan dewe dah. Cuma.
0: Ah, ada dewe kalau gini kita dah sampai lapar makan dulu.
1: Yo, anu tapi ngambil dewe lah dah.
0: Ya kalau dulu nak ngambil nasi lah cedoi.
1: Oh lah cedoi. Kan? Yo.
0: Jadi nggak makan lah sompak ada kan.
1: Yo.
0: Dulu kan makan ambil spring tu ada nama murah Bang Adi.
1: Oh orang banyak. Ya kan?
0: Yang banyak aduan.
1: Yo, kalau diambil.
0: Dulu kan masih nyebut nama canting anak.
1: Wah yo, secanting mah nyari ya susah.
0: Ya aduh, kan? Aduh, tapi dulu kan enak banget.
1: Yo.
0: Bapak dulu.
1: Besar.
0: Masih digantang berasa.
1: Besawa dewek lah.
0: Yo, dulu ingat waktu masuk kering tahun berapa dulu kan.
1: Mm-hmm.
0: Batu masuk ada keringan bapak ada kan dati ada penghujan nak motong. Itu muncullah kami di gemak, di kebun dalam apa, dalam ubi kan.
1: Yo.
0: Nanti capu ubi bang.
1: Oh. Yo. Nah,
0: canting, nanti capu ubi kayu.
1: Kalau dulu itu campur jagung juga lah, bikin bobo, biar bisa makan galau-galau.
0: Ubi kayu, tuan.
1: Yo, muka ubi kayu juga, campur nasi ya lah.
0: Ya, campur nasi, nanti kelegak nasi kan, mau capu ubi, jajah-jajah cincang, mau, itu lah.
1: Yo. gitu.
0: Ya, orang mengandalkan
1: tim. Iyalah.
0: Aduh, ingat dulu aku makan. Kepala saya makan makanya makan sekali. Oh, tidak mahal kan?
1: Iya.
0: Waktu dulu enak enggak di. Kalau nak ketumbuh itu. Asal nak masang tunggu, asal pengilang dulu.
1: Oh iya, banyak ikan. Iya.
0: Kalau ini kok. Sudah lah.
1: Ada lagi ikan, ada lah ikan ikan ikan apa tu ha, ikan kapi-kapi banyak.
0: Cepat teng kan ada.
1: Yo.
0: Ha, dulu ikan cepat teng tu dah laku kami ikan pun dah gedang dulu bagi.
1: Ha, yo.
0: Kami tahu membuat empat utut oh, kalau setengah kilo ikan.
1: Ikan kelemak dulu lah. Gurami.
0: Kelemak panggang itu.
1: Yo, pada tulang banyak dah do, rasa tulang sudah makan lah, galau eh.
0: Benda tu gedang, ikan gedang. Kalau yang kelemak yang ikan kecil, tulang banyak, kalau gedang tulang besar.
1: Yo.
0: kayak ikan nila, ikan mas kan kita gedang tulang kan, paling besar kan, nanti enak nari tulang.
1: Yo lah, dia tahu tulangnya kan.
0: Kalau ikan kecil ya tulang pasang. Aduh, kayak ikan sengaran ini ya, kecil yang banyak bulan kalau gedang dah. Aduh, kalau dulu ikan yang gedang-gedang masak baju berapa ekor baju 4 ekor kena galau
1: iyalah ikan gabus ya kan.
0: Gabus ikan bujuk tu kena otoman atau kan ikan lemat itu.
1: Yo.
0: Gedang-gedang ikan
1: ni. Ya, ada rasa nak lapar tu dah. Ya, tapi yo, kalau saya pernah masa lapar tu pas malam biasanya. Kalau siang ni selalu mencari dewe.
0: Kalau itu tidak lah makan. Kami pakannya pagi makan tengah hari ya malam. Habis beri makan tu lah. Kali makan pagi tu ada tepung lah.
1: Yo.
0: Jadi kami tu lah biasa kan. Muka pagi tak sarapan pagi lah. Main goreng-gorengan. Bagi tak selera makan pagi.
1: Yo.
0: Ha, waktu tu lah biasa dari kecil laki mama tu kan. Itu sambil tu wo kok. Ya sampai lagi yang makan yang pagi ada makan kali makan pagi kali tepung, kali pisang, ada tu beli kuih kan untuk kodu atau kalau digoreng tu kan.
1: Ayolah.
0: Pengen jalan makan nasi goreng, ngangan pagi itu lah. Kalau tu kan, kalau tak boleh.
1: Ayolah, Bang Ujang, lagu ado tak terbalas, ado malu, ado mengalah tetap salah, ado penjago cinta tu dia.
0: Apa tadi?
1: Penjago cinta.
0: Penjago cinta dah.
1: Nah, iyalah. Lagunya
0: buat apa? Penjago cinta yang nak balik bang.
1: Ayo. Dado. Dia takut dia.
0: Dengan rumah kan.
1: Iyo, jangan kau pergi kata dia kan. Takut gaduh gitu.
0: Dia belum.
1: Yo, tutup pintu dari bisa masuk, tiduklah di pelantau rumah tu.
0: Yo, makanlah siompreng.
1: Yo.
0: Tengah-tengah tu abu-abu ubi.
1: Oh, tu. Iya.
0: Tengok di LP tu, tukar lah yang orang mengadu. Jangan ku mah, ngasih menjaruh. Siompreng kan kayak nasi limau lubang lah kan. Ngasih kanan tengah sekuk limau. Kayak nasi siompreng anak-anak lah kan.
1: Iya. Nah, iyalah bang. Lagunya buat siapa be?
0: Hah?
1: Lagu buat siapa be? Salam ya.
0: Lagu itu. Apa pada satu mendengar aja, kan?
1: Yo.
0: Tu abang apa siapa tu Juli ni kan sama pengasih tengolnya kan. Ah sama Bang Putra Bantan, Bang Jal, Pak Bang Jal. Ah siapa lagi Nek Li, Yahudi yo, sama Pak Pero ya. Ah sama Syawan, Kak Lalu, sama Anita di Pengetoman, ya. Sama lagi. Galau lah.
1: Iyalah.
0: Galau. Menjumpa satu malam, ada ya.
1: Yo.
0: Terima kasih, Bang Adi, yo.
1: Yo, sama-sama.
0: Nanti hati-hati, nyanolik belakang.
1: Ayo.
0: Yo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Adi terima kembali di teleponnya. Halo, malam.
2: Malam,
1: apa kabar?
2: Enggaklah bang, apa kabar?
1: Kabar baiklah, sehatlah. Lagi ngapo kok malam kok?
2: Ya, kebaring berbang, kurang enak badan deh.
1: Nah, ngapo kurang enak badan? Ada salah makan, nak?
2: batuk yang pilek kalau bang.
1: Batuk pilek lagi musim nanya lah. Sariawan mulut sariawan ya kau juga. Yo, pola idak. Tibo SS pelantak. Yo. Ayolah.
2: Jangan sering be minum es.
1: Yo, berapa kakak beradik kalau eh? Mama Tia.
2: Kami berlima, bang.
1: Berlima lah ya. Jantan berapa? Tino berapa?
2: Kami kebetulan cewek galau, bang.
1: Oh, cewek galau dah ada yang jantan nak?
2: Betulah, cuma anak saya lah yang
1: cewek. Oh, ya ramai. Berarti nah, kalau Tino galau ya.
2: Ayu aku cewek semua.
1: Cewek galau ya.
2: Iya, bang.
1: Iya, iya. Berarti ayah tu lah yang paling jadi raja ya, di rumah tu dah ya?
2: Iya.
1: Nah, iya. Paling gagah dia ya. Cewek galau. Boleh hidup
2: ya. Ya, tapi kami jauh-jauhan
1: galau. Lah jauh galau, lah nikah galau.
2: Nah, tengah dua bayi belum lagi.
1: Iya, ya. Berarti masih di rumah mak lah.
2: Saya di bawahnya, Pak.
1: Hah?
2: Di bawah rumah mamak.
1: Ah, itu anak Etia, tidak?
2: Adiknya.
1: Adik siapa? Adik Tia?
2: Ya, anak aku duanya adiknya.
1: Oh.
2: Tianya. Kalau Tianya udah tidur, adiknya tidur belum.
1: Lah. Tia lah sekolah habis sudah.
2: Ya, besok dia mau sekolah.
1: Yo yo yo yo. Ha, Mama Tia, yang paling akrab kakak beradik nomor apa? Biasa kan tempat-tempat kita curuh hati lah. Yang dekat siapa? Ya kan, walaupun berlima gitu tuh berempat no. Yang seko paling dekatnya biasanya ado gitu nah. Apa ya, dekat kalau galau ya?
2: Lima saudara kan pasti beda-beda ya, Bang.
1: Yo.
2: Yang nomor dua, Bang.
1: Nomor dua deh ya, sering curhat-curhatan lah deh ya. Jangan cerita-cerita ya lah ya. Heeh.
2: Cerita, karena ini semua adik kelas itu eh.
1: Yo. Kalau saya ngeribut, kakak anu apa nomor apa? Kadang kita gaduh kok, kalau kakak beradik lah ya. Tapi di situ lah seni ya.
2: Ya ada lah bang, kadang tu tentu lah, kadang tu baik lah.
1: Iya, dah ada pisau, awak saudara, enggak
2: tak? Iya, tak bisa lah, kita bertengkar biasa lah bang.
1: Betul, sama lah kita kakak beradik, sama lah juga. Tapi kalau saya dulu dekatnya kan kakak beradik tu akrab. Sama orang tua tu bapak tu macam kawan gitu. Dia tahu pula kapan jadi kawan, siapa kapan jadi bapak gitu kan, tahu deh.
2: Iya, namanya orang tua dia.
1: Orang tua.
2: Alhamdulillah sifat anaknya masing-masing.
1: Iya, anak kau macam kau, anak ni macam tu ya kan.
2: Iya.
1: Iya, iya, iya. Ayolah. Yalah, Mama Tia, lagunya tak terbatas, ada malu, ada juga mengalah tetap salah tu dia.
2: Yang pertama ini bang, yang terbatas.
1: Tak terbatas, ayolah. Lagunya buat siapa, Be?
2: Yo, selamanya Pak Abang, malam.
1: Yo.
2: Kena hati-hati.
1: Nah, ingat
2: kita jaga kesehatan.
1: Ayolah, amin, bang. Yo.
2: Ya, buat Bang Firman juga ya, malam. Bang Dili, buat Pak Vero, Pak Fisca juga.
1: Yo.
2: Buat Bang Ramlan, Bang Firman juga. Pak Bang Gigi. Ya, Pak. Galau-galau lah, Pak.
1: Saya galau-galau lah, yolah.
2: Yo. Yo, makasih, Bang, ya.
1: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di mana pendengar berada, satu penelpon lagi tapi lagunya ikutan aja malam hari ini gitu ya. Udah ada 4 penelpon yang akan gabung. Halo Bang Jiji.
3: Halo Bang. Halo. Apa kabar Bang?
1: Kabar baik Bang Jiji. Apa kabar juga Bang?
3: Ya, saya sehat juga lah.
1: Sehat juga, iyo. Kalau ketawa ya, itu pasti sehat lah, ya tak?
3: Ya, saya masih bisa ketawa lah dengan Mas Tia masuk dari itu.
1: Oh, macam itu? Iya, iya, iya.
3: Iya, awak lah anak sabar, nampak kok.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
3: Ayo, kau bukan lagi bisa bahasa Jambi. Saya orang Jambi lah.
1: Iya, apalah ada dah bisa bahasa Jambi. Badek lah kalau masa ya, bahasa Jambi.
3: Apa kata Bang Bujang Ledelep? Kata mau punya lembu, itu bukan lempeng godok dah gitu mudik orang
1: itu. Kalau dioknya pisang tu lah apa, diremas pakai tepung tu godok namanya.
3: Godok namanya, katanya lempeng tak tadi kan?
1: Kalau lempeng tu saya nyatukan tadi tu, kalau dulu tu awak nak makan, nyari makan susah kalau tua dulu dah. Jadi supaya kenyang tu bikinlah lempeng. Ada lempeng tu pakai gula tu, ha?
3: Oh, masih gitu.
1: Yo, itulah susah benarnya lah gitu.
3: Yo, tapi bang kalau sayo lempeng itu sukonya dikasih bawang ini ya.
1: Aduh,
3: ya, dikasih bawang
1: sop,
3: bawang cabai gitu ya. Baru digoreng, uno, rasanya
1: terpaki. Iya, macam mana lah ida? Misalnya masak itu minyak dah kati, minyak sayonya. Apa lah dibikin lempeng lah jadi eh.
3: Mau ya,
1: itu lah sama sempal gitu kan. Tapi nah, enak pula. Anak banyak hidup maksudnya gedang lo lah dibuatnya oleh orang tua tuh, ya kan?
3: Iya bang. Sepuluhnya anak itu orang tua hidup, tapi kalau orang tua anak sepuluh kayak bisa
1: minum. Belum tentu ada orang tua. Iya nih kan.
3: Iya.
1: Siapa? Ah, mak, nak tinggal siko, dah bisa. Saya sibuk ngurus anak, ya siko sibuk ngurus siko. Siko sibuk suruh kerja, ya kan?
3: Ayo.
1: Iya, itu pula. Nah, tapi ya, kalau tak, anak 10, 20 hidup boleh dia.
3: Ayo, yang 20 tak bisa hidup sama
1: bapak. Iya, iya, itu ni aneh. Ya. Nah,
3: memang nak sabarnya, Mak Mujah.
1: Iya. Iya, kalau kita
3: bang, kalau saya, kalau saya gelar bang Bujang lempeng ya bang Bujang lah marah pula.
1: Iko berapa kakak bang Yogi berapa kakak beradik bang?
3: 7 kami bang.
1: 7 eh? Iyo.
3: Meninggal 3.
1: 3, jadi tinggal 4 lagi ya.
3: Jadi susunan kami ni bang paling tua betino, jantan aku paling bungsu di bawah aku betino 2. Jadi jantan 3 ni meninggal semua tinggal aku dewean.
1: Oh gitu ya? Iyo.
3: Iya, kalau masa kecil tu. Kami tu kompak-kompak ya bang. Rasanya kompak, yang kurang aku dekat tu adik aku yang perempuan pas di bawah aku tu.
1: Yo.
3: Tu kurang dekat. Yang lain tu dekat semua.
1: Yo.
3: Cuma saya meninggal.
1: Aduh kata orang tu kan kalau mirip-mirip tu agak musuhan dikit gitu dia ya kan?
3: Ayo kata orang tua dulu ya. Kalau dia mirip, kanya mirip orang tuanya tu paksa berbeli dengan
1: orang tua. Yo.
3: Yo. Dikata mitos tak pula mitos bang. Memang kenyataan ketemu bertentangan terus ya kan.
1: Anak saya tu berjual juga itu. Dia belilah 5,000.
3: Jangan sekarang dijual ke Malaysia.
1: Ayo lah yo. Tapi kita biasa jual tu sama anak-anak orang yang apa ni. Banyak anak. Ya dah ya. Wah tu ya. Itu kalau dulu macam tu ya. Kalau sekarang enggak lah.
3: Ya lah, memang lah kalau sekarang gobang enggak direncanakan yang bang anak tu.
1: Iya.
3: Nah, kalau lah banyak anaknya susah pula gitu bang antai.
1: Iya nian.
3: Tak bisa untuk lama tu memang itu pedomannya dipegangnya nian bang.
1: Iya, banyak anak. Banyak anak banyak rezeki tadi ya kan.
3: Iya, tetangga saya kok ada 14 anaknya bang.
1: Oh.
3: Ah, 14 orang anaknya hidup semua.
1: Nah, tu.
3: Tapi jadi pula ada tentera dia pun salut banget.
1: Iya
3: bang, ada pengusaha
1: itu hebatnya lah itu.
3: Iya, kayaknya orang tua lama itu pedomannya beda bang ya.
1: Iya
3: mau sama sekarang
1: beda
3: karena ya, pening ya pening aku punya anak ini ngurusnya saya.
1: Iya nian
3: mati bapak aja ngurus
1: iya kalau saran itu demam ya tak nak sekolah nak beli baju sekolah ya banyak sempat lima
3: iya besar
1: iya
3: memang tak terbeloknya nang bang iya
1: awak kemarin itu duo sekali masuk siko masuk SMP siko masuk SMA nah tahu kenung
3: nanggungnya bang ya
1: nanggung menangnya lah
3: sekarang bang memang biaya sekolah besar bang ya
1: iya awak kalau dulu kita pakai sepatu koyak itu biasa lah ya kan
3: biasa lah
1: iya kalau ya. Sekarang jangan ya. Sepatu koyak dikit nak minta beli udah bisa malu
3: dulu gitu, bang kan? Dulu kalau sepatu koyak selaksa so, lah bawa ke ini pasar singkat depan lu suka megang
1: jahit dulu kalau saya tidak bertambal dengan apa koha selasi ban tutup iya kan
3: iya
1: jangan koyak macam itu go tutup lah dulu
3: bang SMP mana dulu bang
1: kalau SMP saya mana? SMP 19 buluran.
3: Oh, jauh aku
1: SMP 5 ya. Ah, anak aku SMP 5.
3: Cewek. Kata dia kata bapak sepautar, kamu enggak bisa naik kelas lah, ini kelas 1. Yeah. Kalau kamu mau pindah, kamu kena naik kelas. Pindahlah ke SMP Umbari bang yang jadi Universitas Umbari lu kan.
1: Oh iya, ada masih ada pindah SMP.
3: Kamu masih ada bang ya?
1: Ada salah masih ada
3: man. Jadi aku ini kepala sekolah Ramidan sama Ibu Ade Manurung. Kamu enggak bisa lah di sini kata naik kelas kamu pindah aja. akhirnya lah pindah ke Morobungo SMP 2 Bungo kan.
1: Iya.
3: Nah di Bungo sempat lah pindah. Akhirnya aku ini alumni SMP Modia Morobungo. Samanya di SMP Modia.
1: Jadi tidak pernah tinggal lah ya? Sekolah dulu?
3: Kalau nak naik tinggal bang.
1: Nah, iya.
3: Tinggal
1: apa yuk? Kalau saya dulu kelas 1 tinggal.
3: Oh tinggal ya?
1: Kalau dulu tinggal-tinggalan, setelah satu tinggal, awal dia bisa tulis baca belum. Ya kan? Iya.
3: Nah, masuk... Bang Bujang kita sering ya, masuk nampaknya di apa, secara malam jam kok, biasa tidak kenal ya?
1: Nah, itu tadi saya bertanya, ngapu, mah masuk malam tumben, dia bilang kan, iyo, jadi, pingin pula masuk malam, gitu ya kan?
3: Apa? Bu, tidak dapat jaga lempeng. Jangan marah Bang Ujang, biasalah. Bang Ujang bisa ke Mezo dikit, bang, udah kalau.
1: Dia rame dikit,
3: ya. Ya. Ya. Dia kalau pagi itu masuk lah Bang Ujang ke sini.
1: Iya.
3: Salut pula saya Bang Ujang dia.
1: Oh iya, dia.
3: Lagu apa, Bang?
1: Hah? Lagu apa
3: gitu?
1: Lagunya nampak ikutan dah ini, tapi lagu mana yang nak dibuka duluan?
3: Asa kalah bang, awak sini kutera.
1: Ayolah.
3: Macam mana Bang Bujang tu macam mana juga lah saya kan.
1: Iyo. Lagunya buat siapa be?
3: Tapi macam mana pun juga batang hari ini bang dari ayat kami juga bang baru sampai ke Yambi kok.
1: Iyalah, saya nunggu lah di situ, ya kan? Apa yang dianyun orang sana saya terima, lah.
3: Sayo. Ya, salam bang ya.
1: Ayo, salam buat siapa be?
3: Ya, selamat malam nih untuk seluruh pensar radio program Satu Jambi. Yang seramu itu ada... Ibu Tia ya, saya selalu, saya keluarga. Mm-hmm. Juga ada Bang Bujang Lempeng, ya, sorry bang lah. Bang Bujang, sehat bang. Juga ada ini, Kadir CS, ada Bang Rizal, Bang Tambrin juga. Salam buat Vero, Sinta juga ya.
1: Oke.
3: Okay. Buat Jamila Lima Bravo. Salam juga buat Ajung, juga buat Kang Sule. Abadaya, sehat selalu ya.
1: Oke.
3: Okay. Untuk ini, untuk Adina Kajeng, saya selalu suaminya di sana ya. Salam lagi buat... ini buat Bang Indra Bang Kiri. Salam okay. Bang di wakil Bang Simon Jasa Kompas semuanya Bang ya.
1: Oke okay, yo.
3: Untuk Bang saya selalu Bang nanti jam balik ya Bang ya.
1: Yuk.
3: Mm-hmm. Ya saya itu senang lah kalau dengar Bang itu sampai rumah selamat ya Bang ya.
1: Amin yalah.
3: Yalah saya stasiun di sini sudah kemam 4 menjaga RRI Morobungo. Mm-hmm. Assalamualaikum ceriu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana-mana Anda berada, ada 3 lagu yang sudah di request di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Kita simak aja dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Selana sudah nggak muat. Perut semakin membuncit. Bergerak saja sulit.
1: Olahraga, Pak.
0: Ya, ibu bisanya ngomel aja.
1: Ya emang itu tugas ibu kan, Pak, ngomelin bapak. Ibu kan juga sudah mengingatkan untuk menjaga pola makan yang sehat dan berolahraga. Ngajak bapak jalan kaki setiap pagi. Bapak aja yang ngeyel.
0: Iya, iya. Mana makanan yang mau dimakan, Bu?
1: Lah, ibu baru mau belanja, Pak.
2: Mari, biasakan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur.

Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan masih Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811-670-7850. Ya, sebagai kakak adik jalan kita akan berubah. Tapi ikatan khusus di antara kita akan bertahan selamanya. Ya, kakak adikmu mungkin tidak menyelesaikan masalahmu, tapi mereka pasti tidak akan membiarkanmu menghadapi apapun sendirian. Dan kita tidak selalu membutuhkan seseorang untuk memperbaiki kita. Kehadiran seseorang saja sudah cukup. Dan saat kita memiliki kakak adik, kita di samping, kita sudah merasa kuat dan didukung.

Ya, kakak dan adik berbagi ikatan yang kuat saat mereka bersama. Mereka bisa memenangkan pertempuran apapun. Saudara kandung saling melindungi. Ada untuk satu sama lain dan saling mencintai. Mereka berkahi, berdebat dan berteriak. Namun semua ini tidak lain adalah cinta.

kembali masih bersama di 08116707885. Kakak Adibu akan mendengarkanmu saat kamu harus bicara. Dia akan tertawa saat kamu membuatnya tertawa, dan akan memelukmu saat kamu sedih. Dan juga hadiah terbesar yang diberikan orang tua kita pada kita adalah satu sama lain. Ya, kamu selalu dapat mengandalkan kakakmu, adikmu, dan untuk memberimu nasihat terbaik, karena mereka mengetahui keseluruhan ceritamu. Mereka bahkan mungkin mengenalmu lebih baik daripada kamu mengenal diri sendiri.

Ya, buat Bang Abdullah, apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya gitu ya. Ya, buatnya Bang Ramlan juga di Tunas Mudo gitu ya, apa kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya. Iya, Bu Dayani udah lama nggak gabung juga di malam hari ini gitu ya. Ya, mudah-mudahan semuanya kita selalu diberikan kesehatan. Dan dengan kondisi cuaca panas seperti ini gitu ya, jangan lupa untuk berolahraga, minum air secukupnya, dan juga konsumsi makanan-makanan bergizi agar kita selalu sehat dan kuat. Dan juga buat Bang Buhori yang ada di Tebo juga, apa kabarnya? Bang Kadir gitu ya. Bang Agus juga di Warbungo, apa kabarnya?

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, buat Anda yang selalu merindukan keluarga, kakak, adik, saudara, dan juga lain sebagainya. Dan di malam hari ini Anda juga dapat gabung bersama di telepon kami di 0811-6707-8850. Ya, Bang Andi terima di teleponnya. Halo, malam.
1: Malam kembali Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Sule?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat juga.
1: Saya maklumi baru monitor ini.
0: Oh gitu.
1: Iya, ya, tadi ada sedikit acara.
0: Acara apa tadi, Pak? Tadi?
1: Pendirian tetangga sebelah sana.
0: Oh gitu, bukannya ada acara untuk panitia 17, enggak ya?
1: Belum, itu belum, masih jauh
0: sudah. Iya.
1: Apa tema kita malam ini, Bang?
0: Tema kita malam hari ini yaitu hubungan kakak adik gitu ya. Dan tentunya ya kalau kakak beradik tuh kadang ada pertengkaran, ada marah, ada juga keagraban, ada yang dekat, ada yang jauh gitu, macam-macam lah. Tapi semuanya kakak adik gitu.
1: Memang kadang-kadang kita saudara, saudara malah kadang-kadang seperti orang jauh.
0: Ada juga seperti
1: kadang
0: itu.
1: Kadang yang ya, bukan siapa-siapa malah seperti saudara sendiri.
0: Saudara
1: itu
0: sendiri.
1: Yang saya alami ini, Bang. Memang saya alami sendiri memang.
0: Memang Kang Sule berapa kakak beradik?
1: Saya 5 bersaudara. Jadi lanang 3.
0: Ya, sama
1: berarti. Perempuan 2. Saya nomor 2.
0: Nomor 2 gitu ya.
1: Yang nomor pertama sudah enggak ada lagi, sudah almarhum. Jadi adik saya 2, yang perempuan di tengah, yang paling paling bontot di belakang, paling belakang. Mana?
0: Yang paling akrab yang mana?
1: Enggak ada, Bang.
0: Enggak ada.
1: Karena sudah dari kecil saya ini seperti orang apa namanya, walaupun saya nomor 2 seperti anak nomor 1, Bang.
0: Oh, dituakan gitu ya?
1: Ya bukan dituakan, saya merantau dari bujangan, masih istilahnya belum bisa lakukan. Jadi apa gimana ya, di rumah itu ya kayak wakil bapak lah gitulah. Dulu kan ekonominya masih gimana ya, ya bukannya kami tidak bersyukur, enggak. Alhamdulillah sampai sini masih bisa hidup lah, Bang.
0: Yeah.
1: Ya kurang, terus terang kurang gimana ya zaman dulu itu.
0: Ada kesulitan lah gitu ya.
1: Nah, ya begitulah caranya ngomong itu. Jadi ya itulah, kami sudah merantau dari tahun 86 saya, Bang, masuk ke jam sini.
0: 86. Usia berapa waktu merantau dulu?
1: Pokoknya tamat SD tahun 81 saya tamat SD gitu kan.
0: Iya.
1: Ya usia berapa, sekitar tahun berapa itu ya? Kalau zaman dulu SD kan sudah tua-tua, Bang. 9 tahun baru masuk SD dari zaman dulu.
0: Iya.
1: Kelas 1 SD itu usia 9 tahun kan. Berarti tamat SD 9 sama 7,
0: 16
1: tahun ya. Tahun, ya. 16 tahun tahun 81. Berarti 86 saya masuk ke sini, merantau ke sini.
0: Jadi sudah lama banget. Berarti kakak beradik enggak begitu apalah dekat gitu ya pada usia-usia
1: ya,
0: gitu ya.
1: Itu dekatnya lah. Waktu kecil masih ya lah, masih saya yang ngomong itu yang dua yang tertua ya, perempuan 2 kan hampir sama itu karena usianya enggak begitu lama gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Maksudnya jarak lahirnya itu enggak begitu sama, begitu lama.
0: Iya, dulu dekat-dekat gitu.
1: Yang lebih gitu ya. Yang enggak ngomong saya memang.
0: Iya.
1: Terus saya tinggal merantau itu lah.
0: Merantau sendiri atau ikut keluarga juga?
1: Sendiri, Bang.
0: Sendiri?
1: Kawan.
0: Woi, luar biasa. Kawan. Itu jangan. Kalau merantau dulu kan butuh mental yang kuat, karena kenapa? Dulu alat komunikasi itu jauh, payah gitu kan?
1: Sedangkan saya itu dari Jawa itu 4 hari berapa malam gitu loh. Waktu dulu terminal masih di simpang kawat itu, nah pas simpang 3 itu dekat rumah makan rindu itu.
0: Iya.
1: Saya turun di situ jam 12 malam, ditarik-tarik sama pasarnya ngomong premium lah.
0: Ya, banyak itu. Banyak dulu ya. Siapa yang datang itu pokoknya ditarik lah, ikut sini, ikut sini.
1: Langsung tasnya itu ditarik-tarik. Iya. Saya nggak tahu lah. Pokoknya saya langsung nginep di mes, aman lah kalau di mes kan.
0: Iya,
1: aman.
0: Iya, iya.
1: Tengah malam. Kemarin dulu kan masih sepi.
0: Iyalah.
1: Sekarang.
0: Tahun-tahun segitu masih hutan juga, masih banyak hutan belantara.
1: Masih, gitu kan. Masih banyak. Nah, Tempino Jambi belum di, Jambi Palembang belum aspalan, belum.
0: Iya, masih jalan koral gitu ya.
1: Iya, masih. Apalagi yang ke Bajubang sana, dari Tempino ke Bajubang, walah parah nih kan.
0: Iya.
1: Apa lagunya bang malam ini?
0: Lagunya malam hari ini ada Perasaan Hati, ada Putri Remaja, ada Jempol Kaki, ada Terlalu Indah, Ajari Aku Mencinta Bercinta, ada juga Cinta Cintaku Berat Di Ongkos, ada juga Mencari Cinta.
1: Wah, itu saya hobi itu, Cintaku Berat Di Ongkos.
0: Cinta Berat Di Ongkos, oke.
1: Karena cinta itu perlu pengorbanan memang.
0: Ah, iya, siap.
1: Sudah banyak yang masuk bang tadi bang?
0: Udah aja masuk.
1: Nah, ya enggak apa-apa lah saya. Belakangan enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa.
1: Kan kayak saya ini setia sama Pro 1. Selamat buat Bang Adi, selamat menunaikan tugasnya, semoga lancar, pulangnya sehat.
0: Siap.
1: Bang JJ sudah masuk?
0: Bang JJ udah.
1: Yang ciri khasnya.
0: Udah duluan tadi.
1: Itu ciri khasnya tuh.
0: Iya.
1: Terus buat Bang Ajum, Bang Kadir CS, itu kan setia juga Bang Kadir tuh. Bang Ramlan, Bang Ijal, Mbak Sinta Palima, Bunda Yani, Mbak Vero, Mbak Raja, Mbak Ika, terus Tuhan, siapa lagi ya? Itu semuanya lah yang masih monitor satu. Bang Adi, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Suleh tadi yang udah gabung juga bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kembali masih Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811 6707 8850.

Ya, pendengar, ikatan antara kakak dan adik terkadang terjalin erat dan terkadang juga terjalin dengan longgar, tapi tidak akan pernah putus. Kakak adik, beberapa hubungan berarti Tom and Jerry gitu ya. Ibaratnya seperti itu, mereka saling menggoda, saling menjatuhkan, saling mengganggu, tetapi tidak bisa hidup tanpa satu sama lainnya.

Ya buatnya Ajeng, Veru gitu ya, dan juga Anita, apa kabarnya malam hari ini gitu ya. Ya kakak atau adikmu pasti tidak akan membiarkanmu menghadapi apapun sendirian. Kakak adik adalah bunga yang berbeda, tapi dari taman yang sama.

Ya, saudara berkelahi dan jatuh. Namun setiap kali kamu jatuh sendirian, mereka akan selalu ada untuk mengangkatmu. Ya, kakak dan adik, bersama sebagai teman, siap menghadapi apapun yang dikirimkan kehidupan. Kegembiraan dan tawa atau air mata, dan juga perselisihan, berpegangan tangan erat saat kita menari sepanjang hari.

Ya, saudara dan saudari dapat memberikan semangat dan dukungan yang paling besar ketika pencobaan hidup membuat kita terpuruk. Bicaralah dengan mereka. Ya, kakak beradik ibarat sedekat tangan dan kaki. Ya, kita nongkrong bareng, saling menceritakan ketakutan terburuk dan juga rahasia terbesar. Dan kita juga mendengarkan dan tidak menghakimi. Kakak beradik tidak mengatakan apa-apa satu sama lain. Mereka bisa benar-benar merasa nyaman antara satu dengan yang lainnya. Ya, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda sedari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang tentunya selalu setia menemani di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga Anda dapat mendengarkan di stasiun Relay Pro 1 di 99,4 MHz Morobungo, Serolangun 95,8, Bangko 99,8 MHz, Tungkal Ilir 99,0 MHz. Dan Anda juga dapat mendengarkan di radio streaming

0: Ya, terkadang kita bertengkar dengan saudara laki-laki dan perempuan, tetapi kita tidak ingat pernah membenci mereka selama lebih dari 5 menit. Tidak peduli berapa usiamu, ketika kamu bersama saudaramu, kamu kembali ke masa kanak-kanak. Ya, tentu kakak adik itu selalu mengingat setiap kesalahan yang kamu lakukan pada mereka. Tetapi mereka juga mengingat setiap kebaikanmu. Saudara kandung memiliki hubungan yang unik. Mereka berbagi bahasa rahasia. Mereka adalah keluarga, diikat oleh kekerabatan sepanjang hidup. Dan juga saudara terbaik dapat kamu miliki adalah saudara laki-laki atau perempuan yang mendorongmu ke tingkat kesuksesan 10 kali lipat. Ya, halo malam. Halo malam. Malam-malam, halo. Ada Kang Sule nih di Pelangke gitu ya. Tapi tampaknya penelponnya juga ada gabung gitu ya. Harus ada yang mengalah nampaknya juga untuk gabung gitu ya. Halo. Oke. Halo malam. Halo. Halo. Dan juga buatnya Hendra di Medan, apa kabarnya malam hari ini gitu ya. Silakan aja gabung gitu ya. Halo malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu ya.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik. Gimana kabarnya juga? Baik, Anita?
1: Alhamdulillah sehat, baiklah.
0: Alhamdulillah. Semangat dong gitu ya. Hah, ya, temanya temanya malam hari ini menyangkut keluarga nih ya. Ini hubungan kakak beradik lah. Ada berapa orang nih kakak beradiknya, Anita?
1: Kalau
0: ini tempat
1: bersaudara. Bersaudara 2 cowok, 2 cewek. Kakak yang nomor 1 Bang Adi.
0: Oh gitu.
1: Yang nomor 2 cowok. Cowok. Yang nomor 3 cowok lagi.
0: Udah nikah semua? Nah,
1: alhamdulillah udah nikah semua.
0: Oh gitu, iya deh.
1: Ya gitu tuh kadang. Gimana ya Bang Adi beradik, emang betul kata Kang Sule. Jadi kan kadang ada apanya, gimana ya, ada selisih paham. Kadang gimana ya, kata beradik.
0: Ya sulit untuk diungkapkan kadang gitu ya. Kadang rasa dongkol itu luar biasa, tapi ketika dia sedih, woi, gak bisa. Adikku diginikan, kakakku diginikan, gak bisa.
1: Iya, tambah lagi kalau sudah menjelang hari raya tuh sudah berpelukan, bertangis-tangisan. Ya bang, ya gitu lah. Namanya kita kakak beradik tidak bisa lah bang. Walaupun kadang ada juga selisih paham. Namun kita saudara ya, dapatnya.
0: Iyalah.
1: Walaupun kayak mana tidak bisa.
0: Tidak bisa dipisahkan gitu ya.
1: Tidak bisa dipisahkan.
0: Tidak bisa, namanya putus tali darah itu tidak bisa gitu.
1: Iyalah, tidak bisa memang bang. Kadang, apa namanya, kita kadang jengkel yang adiknya nomor 3 memang. Gitu ya. Suka, apa namanya, suka bikin dongkol, suka bikin jengkel.
0: Yang kan cowok cewek itu?
1: Tapi tidak bisa. Cowok. Dia tuh selalu ngomong tuh, kalau ngomong tuh sembarangan gitu, asal nyetok aja ngomong itu.
0: Nyeletuk udah orang ya.
1: Nyeletuk ke orang jam gitu. Memang dia sudah biasa memang kayak gitu, apa namanya sifatnya, tapi dia tuh tidak merasa kayak mana ya, apa oh iya gini, tersinggung tah ngomong kayak begitu. Tapi dia Bang Adi nanti kalau kita ngomong itu dia lupa.
0: Iya betul. Aku punya
1: kan ingat, iya. Gitu.
0: Aku punya kakak juga tapi sudah almarhum gitu. Dia orangnya tuh boleh dikatakan keras gitu. Tapi kerasnya itu dia yang menyatukan keluarga gitu.
1: Iya.
0: Iya kan keras itu menyatukan keluarga. Kalau aku ini anak paling kecil tapi dituakan gitu.
1: Oh, Bang Adi bungsu ya?
0: Iya, paling bungsu tapi dituakan dalam keluarga. Karena mungkin ya kamu harus sekolah, kamu harus ini gitu kan, disuruh kakak beradik gitu. Tapi ketika ada masalah yang menyelesaikannya aku. Tapi ketika yang mau yang mau ada keras-kerasan itu kakakku almarhum.
1: Iya.
0: Nah, itu kayak seperti bagi tugas gitu. Ya, kami kompak gitu, kakak beradik lima. Bapak juga almarhum, bapak kan sama mama sudah almarhum juga, tapi waktu bapak hidup itu seperti kakak beradik gitu, bukan seperti siapa. Dia pintar, bisa jadi teman, bisa jadi saudara, bisa jadi orang tua. Pada saat dia harus jadi orang tua gitu.
1: Iya betul.
0: Nah itu.
1: Tapi ya alhamdulillah lah juga Bang Haji tidak ada namanya sampai ribut. Kayak mana gitu kan, kadang itulah bikin jengkel gitu doang. Jengkel,
0: pastilah gitu, kakak beradik itu pasti ada gitu kan. Ada selisih
1: paham. Soalnya adik beradik itu di sini semua, cuma satu lah yang nomor dua di Riau, dia tinggal di Riau. Oh,
0: iya. Tapi rasa rindunya kalau jauh itu luar biasa gitu kan.
1: Paling kadang itulah sekali-sekali dia balik ke sini kan, kerjanya di sana dia kan. Okay. Jadi yang tiga ini di sini lah semua kumpul kan.
0: Oke deh. Ada kata-kata bijak untuk kamu untuk hari ini sampai dengan 10 hari yang akan datang nih.
1: Wah, apa itu?
0: Anita itu kata? Kamu tuh seperti wifi katanya.
1: Oh, terus?
0: Sinyalnya bikin aku selalu pengen dekat gitu.
1: Bukan sinyalnya bikin cenut-cenut.
0: Itu kalau kehabisan kuota. Apalagi kalau belum bayar ininya bulanan gitu.
1: Belum bayar bulanan mulailah lampunya.
0: Sinyalnya kedap-kedip gitu.
1: Mantap lah. Kasih nilai 10 per 10 lah.
0: Oh, siap gitu ya. Oke.
1: Lagunya pulang.
0: Lagunya ada perasaan hati, putri remaja, ada jempol kaki, ada terlalu indah, ajari aku mencintai, ada mencari cintamu, ada pelangi.
1: Wah, mencari cintamu.
0: Wih, iya.
1: Mencari cintamu.
0: Mencari cintamu, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Lagunya ini buat Bang Adi katanya selamat malam.
0: Siap.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Nanti pulangnya hati-hati di jalan.
0: Oke.
1: Terus tadi ada Kang Jule ya. Pokoknya buat semua lah yang udah gabung tadi juga. Salam. Sehat, salam kompak selalu di udara ya Bang ya.
0: Oke.
1: Gitu aja ya Bang ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Ya, tetap jaga kesehatan Bang Hadi.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Oke, makasih ya Bang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Kakak Adi itu belajar bagaimana bergaul dengan seluruh dunia, dengan belajar bagaimana bergaul satu sama lainnya. Ya, Kakak Adi itu memang luar biasa. Satu menit mereka saling membenci, dan menit berikutnya mereka adalah sahabat terbaik. Kakak dan adikmu mungkin mengenalmu lebih baik daripada orang lain. Kamu dan mereka menjalani hidup bersama, atau setidaknya begitulah seterusnya. Ya, baik pribadi, benar-benar terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz dan tepat nanti pada pukul 23 sama dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Dan juga buat Anda yang selalu setia di malam hari ini, mudah-mudahan dengan terdengar lagu-lagu nanti di Jambi malam ini bisa lebih nyenyak tidurnya dan bermimpi indah esok hari terbangun untuk menjalani aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

audiolibrary.nre.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Eh, Caca, tahu gak sih? Banyak banget anak-anak di tempat kita ini yang sering sakit-sakitan. Dan pertumbuhan badannya gak naik-naik, Caca.
1: Iya, aku juga sering lihat. Mungkin karena pola makan atau emang kurang gizi ya, Kila?
0: Itu namanya stunting, Caca. Stunting itu bahaya banget. Bisa bikin anak jadi kurang pintar dan sering sakit.
1: Terus, gimana dong caranya mencegah stunting?
0: Nah, kita bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya, dengan memberikan edukasi ke orang tua kita tentang pentingnya gizi seimbang untuk anak-anak. Selain itu, kita juga bisa ikut serta dalam program-program pemerintah untuk mencegah stunting.
1: Oke, Kila.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang. Buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana. Jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Jangan pernah menyerah saat hidup memberi kita 100 alasan untuk bersedih dan menangis. Jangan pula menyerah ataupun berkeluh kesah dengan kehidupan kita sekarang. Sebab apa yang sekarang kita anggap kurang bisa jadi sangat berlebih bagi orang lain yang nasibnya kurang beruntung dibandingkan dengan kita.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula beranak, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.
3: Pro 1.

0: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Pendengar, saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Muhammad Gusdi MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait membangun Gen Z yang bermoral dan berintegritas, ya Pak Ustadz ya.
1: Ya, insyaallah.
0: Oke. Baik pendengar kaum muslimin, di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari narasumber kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita banggakan acara RRI Pro 1 dan pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tamam lah kita mungkin bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti acara Mutiara Pagi RRI Pro 1 Jambi. Selawat bagi salam dan yang tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Kalau berbicara tentang Gen Z ya. Atau Gen Z itu ini adalah kelahiran masih aktif ya. Itu kelahiran antara tahun 97 sampai 2012 ya. Berarti masih produktif sekali ya. Kalau membicara tentang generasi Gen Z. Gen Z adalah memang dunia beliau sekarang ya. Kalau dunia-dunia kelahiran tahun 1946 ya, itu ada namanya kelas-kelas ya, 16 sebelum merdeka sampai 46 namanya the builders ya, yang kedua yaitu baby boomers ya, itu 46 sampai 64 itu sudah generasi hampir punah ya, dan Gen X ya, 65 sampai 79 ya, itu ya cuma sekedar terkenal waktu itu dengan disiplin pendidikannya ya, yang kedua orangnya pada mandiri, yang kedua pekerja keras ya, yang selanjutnya itu mengutamakan karir ya, itu kalau generasi X. Kalau Y ya, itulah. Kalau Y itu namanya generasi milenial ya. Generasi milenial itu adalah generasi yang baru mengenal tentang teknologi ya. HP itu kan lagi maju-majunya, itu mulai muncul ya. Kenal HP itu tahun 2000-an ya. Jadi antara 80 sampai 94 ya. Itu baru mulai ya. Nak mengenal milenial ya. Terkenal dan masih mengenal teknologi dan adaptasi yang secepat terhadap teknologi. Kalau generasi yang 97 sampai 2012 inilah namanya Gen Z ya. Itu generasi yang lagi dibutuhkan sekali ya. Sekarang ini adalah termasuk pekerja-pekerja ya di kantoran maupun di swasta, itu pegawainya adalah umuran kelahiran 97 sampai 2012 itu adalah yang produktif. Makanya itu ya, diharapkan ya, dengan lagi produktifnya ya umurnya atau masanya lah untuk dibangun ya moralnya ya, moral dan berintegritas. Integritas mungkin secara umumnya kita artikan apa yang dia bicarakan, nah itulah yang dilakukan ya. Jadi jangan apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, tidak sesuai dengan yang dibicarakan. Oleh karena itu ya, kalau 2012 kelahiran berarti masih SMP ya, SMP, kelas SMP ya, antara yang sudah bekerja maupun SMP kelas 3 sekarang. Jadi untuk memang perlu moral-moral beliau ya, moral-moral mereka itu dibangun ya, moral yaitu melalui pendidikan. Terutama sekarang ini ya, alhamdulillah walaupun sekolahnya bukan di pondok pesantren, alhamdulillah di sekolah-sekolah juga sudah dibentuk untuk kayak pendidikan ekstra ya, ekstra di luar pelajaran agama. Seperti mungkin kalau hari Jumat ya, dibuatnya yasinan bersama ya, ada kultumnya ya, dan penampilan-penampilan mungkin tentang tentang berselawatan dan sebagainya. Ada salah satu membentuk untuk karakter mereka ya. Jadi memang untuk membentuk karakter itu salah satunya ya untuk di sekolahan. Karena di sekolahan adalah memang betul programnya itu di kurikulum itu ada ya. Nah, kalau di rumah itu sekedar mengingatkan orang tua ya. Nah, setelah di sekolah dibelajari ya, di rumah orang tua harus bekerja sama untuk membangun anak ini ya, berintegritas dan untuk moral yang baik. Karena generasi kita kan tidak bermoral ya. Kita berbicara untuk generasi alfa ya, selanjutnya. Generasi alfa yaitu yang kelahirannya 2013 sampai 2024. Berarti masih SD ya. SD dan pun belum belum TK. Itu generasi akan datang tuh lebih parah lagi ya. Karena dari Gen Z ini adalah ya salah satu pondasi ya, pondasi untuk membangun moral ya. Moral untuk kedepannya bagaimana generasi bangsa kita yang bermoral dan berintegritas. Makanya itu kalau kami dalam lingkungan namanya remaja masjid ya, Badan Komunikasi Pembina Remaja Indonesia, itu membina salah satunya yaitu pembinaan remaja masjid. Nah, disitulah disitulah wadah untuk membina pendidikan formal ya. Karena pendidikan formal itu kan di sekolah. Nah, setelah sekolah malamnya atau sorenya yang sempat itu adalah dengan pembinaan-pembinaan taman pendidikan Al-Qur'an ya. Itu kalau yang umurannya umur-umur SD. Nanti kalau yang sudah SMP ya, itu namanya TQA namanya Ta'limul Qur'anil Aula. Dalam pendidikan-pendidikan non-formal itu dah yang kita masukkan untuk membangun moral bangsa atau membangun generasi Z ini tadi ya. Jadi kalau mengandalkan pendidikan formal ya di sekolahan dirasa kurang maksimal ya. Nah, disitulah dengan adanya generasi ini ya, sambil sore-sore atau malam ya, yang kebanyakan main HP ya, kita kumpulkan di remaja masjid ya, untuk bersama-sama lebih mengenal lagi tentang apa yang harus dikerjakan ya. Kita masuk-masukkan dengan dakwah-dakwah ya, dakwah-dakwah secara anak muda ya. Jadi kalau dakwahnya harus langsung ke masjid terus mungkin agak segan ya. Jadi dibuatlah itu dakwah seperti dakwah bilhal ya, dakwah dengan mengikuti gaya dakwah anak muda ya. Jadi tidak harus dakwah itu di masjid ya, tapi dakwah itu bisa dilakukan yang sesuai dengan kenyamanan daripada anak-anak muda kita. Jadi untuk membangun generasi muda kita, ya. Kita tidak harus bisa memaksa, harus ke masjid, harus pondok pesantren, ya. Tapi kita memiliki alur-alur mereka, ya. Mungkin ada komunitas-komunitas mereka, ya. Komunitas persatuan mungkin, sepeda, ya. Motor, Vespa, dan lain sebagainya. Nah, kita dekati, ya. Jadi disitulah kita masuk-masuki, ya, pendidikan-pendidikan atau sedikit dengan moral-moral mereka, biar jangan walaupun mempunyai komunitas tapi tidak punya geng-geng yang untuk mengajak keburukan atau yang negatif. Jadi walaupun punya komunitas, ya, atau punya persatuan, tapi yang sifatnya untuk hobi, ya, dan untuk yang positif-positif. Mungkin itu dulu, Mbak, untuk tentang generasi muda yang bermoral dan berintegritas, ya. Karena kalau sudah dari muda, ya, tidak berintegritas, insya Allah, ya, kedepannya agak lebih susah, ya. Jadi kalau dari muda, ya, umur-umur 15 sampai 30, ya, itu sudah berintegritas dan bermoral, insya Allah untuk masa depannya, baik itu untuk ketenaga kerjaan sebagai pegawai maupun di swasta, insya Allah akan bermanfaat, ya. Karena sebaik-baik orang adalah, yaitu khairun nasi anfa'ahum linnas, ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain, ya. Semoga, ya, kita hidup ini bermanfaat bagi orang lain, ya, bukan hanya bermanfaat bagi kita saja. Terima kasih untuk pemaparan sementara. Semoga nantinya lebih dilebarkan lagi.
0: Ya, baik. Terima kasih, Pak Ustadz. Dan pendengar, baru saja kita dengarkan paparan yang menarik sekali di awal perjumpaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan untuk Anda semua yang mau bergabung, dinantikan di line telepon kami 0811-670-78850. Di topik bahasan kita hari ini, membangun Gen Z yang bermoral dan berintegritas. Bersama narasumber kita, ada Pak Ustadz Muhammad Gusti MPDI. Untuk Anda yang mau bergabung, selamat pagi, ya, silakan. Dan juga yang sedang mendengarkan RRI Digital dan juga yang sedang menonton kami di RRI Jambi Net pada pagi hari ini. Dinantikan untuk Anda di line telepon kami di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan kita terima untuk penelpon perdana kita nih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Teh, ya? Iya betul. Pak Teh, apa kabar soal pagi ini?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Silakan Pak Teh, apa yang mau ditanyakan?
2: Oh iya, menarik sekali ini judul kita pagi ini, ya.
0: Iya,
2: yang
0: betul.
2: Anak muda yang
0: berintegritas, iya.
2: Oh ya, kalau di tempat kami ini, ya, khususnya kami ini Cebesi, dalam utama-tama. Kalau dulunya anak-anak kami ini yang urusnya mau belajar terus. Tapi kalau lihat anak muda sekarang ini, ya banyak main HP. Katakan kelompok belajar segala macam sudah 1-2 malam sudah tuh mulai bubar. Makin kujung makin sedikit orang. Ini kebiasaan kita orang tua itu kita ajar sama anak-anak mau ikut lagi nih Pak, yang sudah kayak modern semua itu Pak.
0: Iya.
2: Jadi ya, panggil orang tua lah sudah bro.
0: Bro.
2: Bagaimana mengatasi tua?
0: Iya, stabilan.
2: Jadi kami ini sangat pilu sekali sekarang begini. Apa ada lagi yang acara macam kami dulu, kalau syukuran nyukuran anak, ada yang banyak bilangin segala mereka. Saya yang tua-tua saja, yang batu-batuan itu. Yang ke depan, ya. Yang mudanya tinggal di bawah.
0: Iya.
2: Mohon pencerahan dari bapaknya.
0: Iya, baik.
2: Ya, terima kasih banyak, Mbak Dana.
0: Kembali sama-sama, Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih, bro, katanya. Silakan Pak Ustadz.
1: Nah, itulah generasi sekarang ini manggil orang tua pun bro, ya. Jadi itulah moral kita memang sekarang ini dibebankan luar biasa beratnya, ya. Semakin ke depan semakin ke ujung, ya, bahasanya itu semakin banyak tantangan, ya. Nah, kalau orang tua di kita dulu memang, ya, memang tidak kenal HP, ya.
0: Iya.
1: Jadi semuanya itu sekarang tuh diambil itu ditiru tuh dicontoh tuh memang melalui media sosial, ya, melalui HP itu, ya. Jadi mungkin itulah tantangan yang semakin ke depan semakin berat. Itulah salah satunya mungkin tadi dakwahnya tidak harus ke masjid, ya. kalau kita dakwah ke masjid, mungkin anak tadi sekarang itu kurang hobi ya. Jadi dibawa tuh mungkin yang ada tadi komunitas atau persatuan, yuk kita kumpul-kumpul sini ya, ketemu, diajak ngopi ya, bahasanya tuh bahasanya nongkrong gitu kan. Tapi nanti setelah dimasukkan atau pendidikan-pendidikan atau tentang moral ya. Jadi walaupun kita tetap dalam sini, tapi ya, kita jaga akhlak ya. Kata Nabi, innama bu'itu li'utammima makarimal akhlak ya. Ya, kalau kita teladannya Nabi, ya kita contoh seperti Nabi. Walaupun Nabi diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak ya. Karena akhlak itu adalah yang utama ya. Bukan Nabi di atas ke dunia ini untuk membuat kekayaan ya, membuat kesenangan-senangan, tidak ya. Nabi cuma diutus yang utamanya akhlak. Karena kalau sudah berakhlak, berintegritas, insya Allah ya, generasi menerusi kapanpun insya Allah akan berjalan dengan baik. Ya. Nah, tadi ya, kalau memang dulu ya, kita dengan guru hormatnya, kalau takut kita dengan guru ya.
0: Iya.
1: Kalau kita buat guru itu rasanya, wih, nanti di warai ya.
0: Segan,
1: sekarang
0: ya.
1: Malah malah di bahasanya tuh, aduh bro ya.
0: Iya, jadi jauh, teman.
1: Ya. Nah, jadi, ya itulah kita menyikapinya ya, yang mungkin ya, memang generasi mereka ya, jadi kita harus sabar juga menghadapinya ya, mengajak karena gurunya pun tidak harus kita keras-keras, mungkin secara perlahan ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita ya, kita jangan disamakan kayak dulu ya, dulu memang betul kita memang selalu akhlaknya diutamakan karena tidak terpampang pengaruh tadi dengan HP dan sebagainya ya. Kalau sekarang luar biasa, begitu juga kecepatan untuk mendapatkan informasi kan lebih cepat, kalau dulu pun lambat ya. Mungkin itulah tantangan-tantangan yang terutama mungkin guru ya, sebagai pendidikan yang formal ya.
0: Yeah.
1: Itu yang langsung bertatap muka sama anak-anak.
0: Mm.
1: Kalau kita mungkin yang di non formal kan tidak langsung bertatapan, itu pun bukan anak didik kita ya. Secara umum mungkin ya generasi muda yang berkumpul kita lihat ya. Tapi kalau yang berhak untuk memberikan alat itu terutama tadi ya, pendidikan guru di sekolah tadi ya. Dan diiringi dengan pendidikan orang tua ya, di rumah selaku orang tua untuk memantaunya gitu ya. Jadi kita tidak terlepas ya, kita tetap anak itu di jangan dicegah untuk memang dunia beliau ya, tapi mungkin yang jelas kita arahkan yang berakhlak dan bermartabat ya. Walaupun main HP, tapi yang ibaratnya itu jangan membuat orang gaduh gitu ya. Itulah harapan kita sebagai orang tua, tetap memantau ya. Walaupun nanti bahasa-bahasa beliau tuh mungkin bahasa gaul ya, tapi mungkin kita sebagai orang tua ya menentunya tidak secara langsung untuk mematahinya.
0: Okay.
1: Kita boom, ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Silakan untuk yang lainnya yang mau bergabung kembali, masih Nana nantikan ya bersama narasumber kita ada Pak Ustadz Gusni untuk topik bahasan kita di pagi hari ini. Menarik sekali untuk topik bahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Pak Samsuri, volume radionya bisa dikecilkan?
3: Iya.
0: Oke, okay, biar kita enak nih. Silakan Pak Samsuri, apa yang mau ditanyakan?
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Samsuri.
3: Ah, ini Pak Ustaz saya mau tanyakan soal anak muda sekarang. Itu termasuklah tujuannya punya kesenangan. Jadi semuanya nampak-nampak berkumpul anak muda itu merata pakai hati semua. Nah, disuruh baca ngaji tak nanti dulu lah ter hati hati itu. Nah, itu macam mana itu Pak Ustaz mengatakan itu?
0: Iya.
3: Nah, itulah yang saya minta penjelasan. Saya minta penjelasan dari Pak Ustaz. Itulah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Nih gimana kalau ngumpul-ngumpul HP mau disuruh ngaji nanti lah dulu. Silakan Pak Ustaz.
1: Ya, terima kasih Pak Samsuri. Pertanyaannya itu semuanya tantangan sebagai orang tua itu sekarang semuanya ya.
0: Semuanya.
1: Sekarang masalahnya ya memang mungkin sudah zamannya dia beliau anak-anak kan.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kan bayi ya, contohnya saja bayi ya, nangis kan, nah kita dengerin HP kan, biar diam kan, diam ya. Nah, dengan kita kasih HP, oh dia mana tuh, nah jadi orang tuanya itu besok kerja yang lain. Nanti diambil HP-nya, nangis lagi, kasih HP lagi ya. Memang itu mungkin adalah zamannya, jadi memang kita sudah mengajari dari kecil ya. Dari kecil gara-gara nangis kan, biar diam, kita deketin HP kan, nyanyi-nyanyi dan sebagainya, film kartun dan sebagainya ya. Memang itu sudah didikan kita semuanya ya. Tidak terpungkiri bahwa itu tidak bisa dilewatkan ya. Ya, itulah dari mulai kecil bayi sudah kita ajari untuk main HP sudah ya. Padahal tujuannya cuma untuk biar diam ya. Tapi nyatanya nyaman sampai bisa megang HP sendiri ujung-ujungnya kan main-main kan. Jadi itulah makanya sekarang ini pengajian-pengajian juga kadang-kadang tuh kan tidak harus melalui duduk bersama. Kadang-kadang boleh kita pengajian mungkin di grup nih ya, kita Zoom dan sebagainya ya. Makanya sekarang ini kan kita Zoom ya, semenjak kita ada corona itu mungkin ada segi positifnya. Itulah jadi dengan adanya corona ya kemarin ya. Semuanya belajar bisa dari rumah,
0: iya,
1: ya. Tahun bisa dari rumah, ya. Kita ambil positifnya ya, bukan ambil negatifnya ya. Jadi dengan adanya itu mungkin ada perubahan tadi ya. Jadi bisa juga ngaji melalui HP misalnya kan. Nah, yang penting ada koordinatornya ya. Nah, mungkin ada kelompok-kelompok tuh, ayo kita koordinator nanti ngaji atau melalui materi yang di-share ke share HP misalnya kan. Nah, nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan. Itu sebenarnya dengan ada media ini sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan lebih mudah lagi untuk berdakwah ya, untuk mengajak kebaikan. Karena sedikit kita bisa membuat template untuk mengajak, yuk kita ngaji, yuk kita bersedekah, yuk kita untuk berbuat baik dan sebagainya. Lebih cepat malah ya. Kalau melalui HP langsung kita share ke grup tuh langsung tahu semua ya. Itu salah satu positifnya ya. Kalau negatifnya lebih banyak lagi ya.
0: Iya.
1: Jadi ya, untuk mengajak itu betul ya. Kalau diajak ya kita ngaji. Tinggal HP tidak akan mungkin HP tertinggal. HP itu tetap tangan lah ya. Dengan mungkin memain HP tadi itulah. Mungkin kalau dakwah kita secara digital jadi lebih canggih lagi ya. Lebih efektif lagi ya. Nah, karena kita kalau untuk duduk di masjid sama-sama agak mungkin belum tidak mainannya bil lagi ya, karena kata gengsi dan sebagainya. Itulah tempatkan tadi untuk dakwah gitu.
0: Iya, itu dia Pak Samsuri, jawaban dari Pak Ustad. Tapi kenapa Pak Ustad generasi ataupun Gen Z ini menghadapi tantangan moral yang berbeda ya dibandingkan generasi kita sebelumnya ini, seperti apa nih Pak Ustad?
1: Ya karena generasi Gen Z ini kan memang generasi yang lagi produktif sekali. Generasi di zamannya tuh lagi HP dan IT yang dibutuhkan ya. Di setiap kantor pun sekarang nih semuanya main IT ya. Absen IT ya, laporan IT dan lain sebagainya. Nah, itu yang menguasai itu umur-umur mereka. Ya. Umur-umur yang kelahiran 70-80 itu ya paling tinggal menghabisi waktu zaman mengikuti zaman aja ya. Jadi kita untuk menguasai seperti dipaksa pun untuk menguasai teknologi tidak mampu lagi ya. Yang lagi menguasai dunia sekarang ya itu kelahiran gadget tadi 97 sampai 2012 ya. Karena dari 97 kan lagi APT-nya jadi banyak pekerja yang lagi semangat-semangatnya ya. Itulah anak muda ya, sampai ke SMP yang kelas 3 sekarang nih ya. Jadi memang itulah, kalau ke generasi kita ya memang tidak banyak tantangan, ya itulah banyak dididik untuk berakhlak ya, karena kita masih belum banyak terpengaruh dengan teknologi tadi ya. Jadi sekarang memang teknologi itulah yang membawa mereka ya. Ya kalau kita bisa memanfaatkan untuk yang positif itu lebih cepat. Kalau negatif lebih banyak lagi di teknologi tadi ya. Ya begitu juga ya dengan sekarang nih yang sibuk yang jualan di HP dan sebagainya itu kan yang paham kan umur-umur yang apalagi produktif. Kalau yang murmur orang-orang tua kita ya paling ya karena belanja paling beli ke toko ya dan ke pasar dan sebagainya. Kalau sekarang ini sudah main biji-biji datang sendiri ya. Itulah untuk zaman mereka ya, tapi kita jangan abaikan, semoga dengan canggihnya teknologi ini ya, Gen Z itu tetap bermoral ya, berintegritas, karena kalau tidak berintegritas kemanapun mereka nanti bekerja dan sebagainya, atasan kita tidak percaya. Tapi kalau berintegritas, sudah muda, energi, berintegritas, bermoral, itulah harapan bangsa kita secara umum dan lingkungan kita secara khusus. Ya, agar nantinya generasi-generasi kita tidak katanya melempam ya, lebih maju lagi untuk kemajuan Indonesia secara umum ya, yang umurnya sudah 81 merdeka ya tahun ini ya, semoga generasi kita itulah yang untuk mengisi kemerdekaan kita yang lebih positif lagi ya.
0: Oke, baik ya. Dan Poso, di penghujung perjumpaan kita untuk Mutiara Pagi, apa yang mau disampaikan sebagai penutup perjumpaan kita, silakan.
1: Ya, terima kasih Rana ya, pemirsa atau pendengar di mana Anda berada. Dengan tema kita pada pagi ini, semoga generasi kita atau generasi Gen Z ini bisa memanfaatkan teknologi yang canggih ya, dalam melaksanakan pekerjaannya ya, karena semuanya pekerjaan itu sudah melalui teknologi ya. Jadi sia-siakan waktu ya, karena waktu adalah hanya sekali untuk lewat kita ya. Dan semoga di waktu inilah kita manfaatkan dengan positif ya. Kalau kita meninggalkan jejak kita yang positif, insya Allah nama kita akan tercatat harum ya. Tapi kalau kita generasi mudanya sudah banyak negatifnya ya, bagaimana untuk generasi muda yang akan datang ya. Jadi kalianlah sebagai contoh di generasi Gen Z ini ya, untuk contoh generasi yang akan datang, yaitu namanya generasi Alpha ya. Jadi kalau Gen Z ini kita bagus-bagus, insya Allah nanti dicontoh oleh generasi yang akan datang, seperti generasi Alpha tadi. Tapi kalau generasinya bobrok ya, nanti dia akan dicontoh pula dengan generasi yang akan datang dengan kebobrokannya. Semoga sebagai orang tua ya bisa membimbingnya, tidak bisa kita harapkan semuanya pendidikan formal itu di sekolah. Jadi kita tambah lagi pendidikan-pendidikan formal, baik itu melalui komunitas dakwah dan lain sebagainya. Terima kasih, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Gen Z maupun para pendengar dimanapun Anda berada. Baik. Terima kasih. Bila kurang maaf, saya akhiri bilahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Prof. Sotradi Jambi di Mutiara Pagi edisi hari ini, dan juga untuk ilmunya yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan akhirnya Senanda juga harus undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita RRI Jambi, Senin 3 Agustus 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari mencatat sekitar 1.800 hektar lahan sawah berpotensi terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Pemkot Sungai Penuh lobi Kementerian Kehutanan perjuangkan pengembalian aset yang masuk Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari mencatat sekitar 1.800 hektar lahan sawah berpotensi terdampak kekeringan akibat musim kemarau saat ini. Rizky Amalia melaporkan.
2: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari mencatat sekitar 1.800 hektar lahan sawah berpotensi terdampak kekeringan akibat musim kemarau saat ini. Potensi kekeringan tersebut tersebar di 7 kecamatan dengan tingkat kerawanan yang berbeda-beda. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari, Farizal, kepada RRI mengatakan, potensi kekeringan tersebut terdeteksi setelah pihaknya melakukan pendataan dan pengambilan sampel di sejumlah wilayah. Ia menyebut sejumlah wilayah yang masuk dalam pemetaan rawan kekeringan, diantaranya di Kecamatan Batin 24, Marosebo Ilir, dan beberapa wilayah lainnya.
3: Itu potensi kekeringan itu sekitar 1.800 merata di 7 kecamatan. Tapi dari 7 kecamatan itu, dia variatif sifatnya, Bu. Ada yang potensi kekeringannya cuma 10 hektar, ada yang malahan cuma 2 hektar gitu, Bu.
2: Mengantisipasi dampak musim kemarau yang diprediksi masih berlangsung hingga puncaknya Agustus mendatang, pemerintah daerah melakukan pengecekan terhadap ketersediaan sumber air bagi lahan pertanian, seperti irigasi tersier, sumur bor, hingga irigasi perpompaan, yang menjadi salah satu upaya untuk menjaga produktivitas pertanian. Dirinya menghimbau petani untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas sumber air yang tersedia secara maksimal agar tanaman tetap mendapat pasokan air selama musim kemarau. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti wawancara singkat reporter Rizky Amalia bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari, Farizal.
4: Mungkin sejauh ini seperti apa untuk dampak kemarau di pertanian kita di wilayah Kabupaten Batanghari, Pak?
3: Begini, Bu Lili, kemarin kan kita ada ambil sampel. Itu potensi kekeringan itu sekitar 1.800, Bu. 800 hektar itu merata merata di 7 kecamatan, Bu. Di 7 kecamatan. Iya. Tapi dari 7 kecamatan itu, dia variatif sifatnya, Bu. Ada yang potensi kekeringannya cuma 10 hektar, ada yang malahan cuma 2 hektar gitu, Bu. Data potensi lahan sawah di Kabupaten Batanghari yang rawan terhadap dampak kekeringan tahun 2026. Itu intinya, Bu.
4: Mungkin sejauh ini upaya yang kita lakukan, Pak, supaya tidak ada nanti mengalami fuso atau sebagainya, ini seperti apa nih, Pak?
3: Yang pertama itu adalah kita melakukan pengecekan terhadap sumber air, Bu. Sumber air ini, baik yang sumber air melalui irigasi tersier maupun yang melalui irigasi perpompaan ataupun sumur bor. Sumur bor dengan irigasi perpompaan ini rata-rata di Kabupaten Batanghari ya cukup memadai lah, Bu. Begitu, Bu.
4: Ya. Artinya kita ada bantuan ini ya, Pak ya, bantuan sumur, pengadaan sumur bor dan alat.
3: Sumur bor sama irigasi perpompaan, irigasi perpipaan itu adalah program dari Kementerian Pertanian, Bu. Tahun anggaran 2025 yang lalu, Bu.
4: Ya, sejauh ini kesulitan tidak, Pak, untuk memperoleh sumber air?
3: Sampai saat ini belum ada laporan yang masuk dari kelompok tani, Bu. Cuma kami dari dinas itu melakukan kunjungan untuk mengecek data potensi lahan sawah yang rawan terhadap dampak kekeringan. Itu misalnya di Kecamatan Batin 24 itu cuma ada dua desa malahan, Bu. Ola Besar sama Karmio. Nah, kemudian di Kecamatan Marsuwo Ilir itu ada Danau Umbat, ada Kelurahan Terusan dan Desa Terusan. Nah, itu yang. Kemudian di Kecamatan Morogulian itu ada Pasar Terusan juga ada. Cuma Pasar Terusan di Kecamatan Morogulian. Kalau yang lain cukup memadai, Bu.
4: Iya. Iya. Nah, kalau ya, prediksinya BMKG sendiri kan untuk apa musim kemarau ini kan masih akan berlangsung sampai Agustus sih, kapan ya? Untuk puncaknya,
3: iya,
4: apa mungkin imbauan ataupun upaya-upaya yang kita lakukan supaya tidak terjadi para petani itu mengalami kerugian, Pak?
3: Yang kami galakkan, Bu, yang pertama dengan petani adalah menjaga sumber air yang ada. Menjaga sumber air yang ada itu adalah memanfaatkan sumur bor, kemudian irigasi perpompaan, kemudian irigasi perpipaan, kemudian embung yang ada itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena kita kan ada di Batanghari ini didukung oleh 103 PPL pertanian, Bu, terkait dengan tanaman padi sawah maupun tanaman hortikultura lainnya, gitu, Bu.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemkot Sungai penuh lobi Kementerian Kehutanan perjuangkan pengembalian aset yang masuk TNKS. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan luas kawasan Kota Sungai Penuh yang kini masuk dalam wilayah konservasi TNKS mencapai sekitar 1.000 hektar.
5: Bahwasanya beberapa wilayah kita, khususnya wilayah-wilayah yang sudah memiliki hak alas, terutama misalnya kita ambil contohnya Bukit Kayangan dan beberapa infrastruktur yang sebelumnya termasuk Kayangan yang dibangun dengan dana DAK. Tapi hari ini tiba-tiba sejak dikeluarkannya SK 6613 itu berubah status menjadi wilayah TNKS.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap usulan tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat sehingga pengelolaan kawasan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan kemajuan daerah. Perubahan iklim yang mempengaruhi pola musim turut meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan organisme pengganggu tanaman OPT di Kabupaten Batanghari. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adistra, menyebutkan musim kemarau menjadi salah satu periode yang perlu diwaspadai petani karena beberapa jenis hama berpotensi berkembang dan menyerang tanaman.
6: Petugas pengamat organisme pengganggu tanaman. Jadi ketika ada hama yang menyerang, POPT ini yang akan memantau dan akan mengetahui apa sih yang harus diberikan ke tanaman ini. Kalau kami sebagai penyuluh ini pendampingan dan pemberian informasi teknologi baru.
0: Petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT bertugas melakukan pengamatan terhadap organisme pengganggu tanaman. Ketika ada serangan, para petugas inilah yang memantau dan memberikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Festival Global Tiger Day 2026 yang kemarin digelar diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian harimau Sumatera yang terancam punah. Tati Wijaya melaporkan.
7: Upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian harimau Sumatera dilakukan oleh Wahana Mitra Mandiri bersama pemerintah Provinsi Jambi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA, serta berbagai organisasi lingkungan dan konservasi dengan puncak peringatan Global Tiger Day 2026. Puncak peringatan dikemas dalam bentuk Festival Global Tiger Day 2026 yang kemarin berlangsung di Pendopo Kantor Gubernur Jambi, dikemas sebagai kegiatan edukatif, budaya, olahraga, hiburan, dan kampanye publik. Mengusung tema menghubungkan ruang menyelamatkan kehidupan, festival ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga ruang hidup satwa liar dan manusia secara berdampingan. PLT Direktur Eksekutif Wahana Mitra Mandiri Dodi Perwira mengatakan, kampanye tersebut merupakan bentuk komitmen membangun kesadaran masyarakat di Provinsi Jambi mengenai pentingnya menjaga keberlangsungan harimau Sumatera. Menurutnya, harimau Sumatera merupakan satu-satunya spesies harimau endemik Indonesia yang masih bertahan setelah harimau Jawa dan harimau Bali dinyatakan punah. Namun keberadaannya kini berstatus sangat terancam punah sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak.
8: Untuk memastikan bahwa harimau Sumatera yang sudah sangat terancam punah ini bisa menjadi upaya pelestarian dan upaya mengkonservasikan kembali di mana harimau Sumatera yang ada di alamnya. karena informasi dari IUCN bahwa status harimau Sumatera ini adalah sangat terancam punah ya, atau endangered.
7: Dodi berharap kegiatan tersebut mampu membangun kesadaran masyarakat bahwa harimau Sumatera harus tetap berada di habitatnya sebagai bagian penting dari ekosistem hutan Indonesia. Puncak kegiatan Global Tiger Day 2026 diawali dengan senam sehat, jalan sehat, pertunjukan musik bertema konservasi, penampilan seni budaya Wak Kocai, hingga tari Ngaga Harimau yang dibawakan langsung oleh kelompok seni dari Pulau Tengah, Kabupaten Kerinci. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Harimau Sumatera tidak hanya menjadi simbol satwa liar Indonesia, tetapi juga memiliki peran penting menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi melalui Kasubag Tata Usaha Hendri Monsyadri kemarin mengatakan, harimau Sumatera merupakan predator puncak atau apex predator yang berfungsi mengendalikan populasi satwa herbivora di alam. Ia juga menjelaskan dampak ini mungkin tidak langsung terlihat dalam waktu singkat, tetapi akan dirasakan beberapa tahun kemudian melalui perubahan keseimbangan ekosistem.
9: Harimau Sumatera ini kan di ekosistem juga menjadi indikator utama ya, karena dia apex predator atau top predator. Jadi fungsinya adalah sebagai menstabilkan atau mencegah atau membludaknya jumlah pemakan herbivore pastinya ya. Karena berkurang atau hilangnya mereka di ekosistem pasti akan ada imbasnya di ekosistemnya sendiri.
0: Hendriman menyebutkan populasi harimau Sumatera di alam liar diperkirakan hanya tersisa ratusan ekor. Kondisi ini membuat seluruh pihak harus memperkuat kolaborasi dalam upaya konservasi agar satwa dilindungi itu tetap lestari di habitat alamnya.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pihak Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi menyebut SDM pengurus menjadi tantangan terbesar pengembangan KDMP di Provinsi Jambi. Tati Wijaya melaporkan.
7: Kualitas sumber daya manusia atau SDM khususnya pengurus koperasi menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Provinsi Jambi. Kapit Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi Melahani menyebutkan, sebagian besar pengurus merupakan pengelola baru, sehingga membutuhkan pendampingan intensif terutama dalam hal mengelola koperasi, administrasi, manajemen usaha, hingga memahami mekanisme rapat anggota tahunan atau RAT sesuai aturan.
10: Ada beberapa hal yang harus dipenuhi, misalnya setiap tahun harus RAT. Tidak seluruh pengurus tahu bahwa orang itu sudah bagaimana mekanisme RAT yang baik dan benar secara hukum. Nah, udah itu bagaimana mereka mengelola usahanya, dan rata-rata karena memang semuanya baru, yeah. Nah, jadi memang itu yang perlu adalah pengelolaan atau semacam pendampinglah kepada pengurus yang baru-baru ini. Itu aja.
7: Ia menyebut pemerintah telah memberikan pelatihan kepada 2 orang pengurus dari setiap koperasi, mulai dari administrasi hingga tata kelola koperasi. Menurutnya, administrasi menjadi aspek penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan, laporan tahunan, hingga pemeriksaan koperasi. Jika kualitas SDM pengurus meningkat, koperasi akan jauh lebih mudah berkembang. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Batanghari mencatat sekitar 1.800 hektar lahan sawah berpotensi terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Pemkot Sungai Penuh lobi Kementerian Kehutanan perjuangkan pengembalian aset yang masuk Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Demikian terinformasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kabar kerja yang bertugas pagi ini, saya Sunan diundur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda semua pendengar. Apa kabar di awal pekan ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap menjalani aktivitas hari Senin. Serana kembali hadir di Jambi pagi ini, menemani Anda semua dengan informasi, inspirasi, dan juga musik pilihan yang akan coba sharekan hingga beberapa jam ke depan ya, hingga formasi 10 nanti. Jadi bagi Anda yang sedang bersiap ke kantor, mengantar anak sekolah, atau yang sedang berjualan di pasar, kemudian juga berkebun, atau masih menikmati secangkir kopi, secangkir susu, jus. Ya, semoga hari ini membawa keberkahan dan juga kelancaran. Nah, pendengar, memasuki awal pekan ini ya, terkait upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan juga terus menjadi perhatian di Provinsi Jambi, yang mana pemerintah Provinsi Jambi atau pemerintah daerah di wilayah rawan karhutla ini terus meningkatkan kesiapsiagaan dan mengajak masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan demi menjaga lingkungan tetap aman. Nah, juga pendengar ya, hari Senin, hari ini nih, nah bukanlah beban, melainkan kesempatan kita untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Apapun target Anda di minggu ini, mulailah dengan langkah kecil, kemudian pikiran yang positif, dan semangat yang konsisten. Dan ingat ya, bahwa keberhasilan besar selalu diawali dari usaha yang dilakukan setiap hari. Ya, pendengar, untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk musik informasi. Ada informasi juga yang akan coba saya hadirkan, yang mana Kementerian Komunikasi dan Digital melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live streaming promosi produk rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Jadi surat teguran ini dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTube Muhammad Janah alias Big Mo. Dalam konten promosinya, Big Mo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Dan Menteri Komdigi Mutia Hafid menegaskan bahwa praktek eksploitasi anak untuk mempromosikan produk terlebih di ruang digital tidak diperkenankan. Untuk itu dikatakan Menkomdigi bahwa praktek tersebut merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Dijelaskannya, surat teguran ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik PSE lingkup privat. Hal ini merujuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Yang mana ketentuan ini ya termasuk undang-undangan yang berlaku. Dan melalui surat ini, Kemkomdigi meminta YouTube segera melakukan peninjauan dan penindakan terhadap konten yang dimaksud serta menyampaikan klarifikasi. Kemkomdigi diungkapkan Mutia memberikan batas waktu 3 hari kepada YouTube untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Nah, informasi selengkapnya terkait konten promosi vape libatkan anak, Kemkomdigi layangkan surat teguran ke YouTube, dapat Anda baca di laman rri.co.id. Tetap bersama Pro Satria di Jambi pendengar, karena saya akan terus hadir untuk Anda di kebersamaan kita untuk edisi awal pekan ini di Senin 3 Agustus 2026 hingga formasi 10.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
2: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
1: Benar.
2: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
1: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
2: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
1: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
2: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
1: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
2: Dirgahayu Republik Indonesia,
1: Merdeka!

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ri, main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Orang baru ya, Dek?
5: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
4: Kerja di mana?
5: Saya pegawai imigrasi, Bu.
4: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
5: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
4: Ah, nggak percaya.
5: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
6: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
5: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
4: Kamu.
5: Silahkan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
4: Akhirnya, saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
5: Aduh, apa ini, Bu?
4: Ah, biasa. Saya paham kok.
5: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
4: Oh, benar seperti itu ya, Dek.
7: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya.

0: Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin, kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang berhalangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

Untuk kalian semua dari album Pandawa 5 milik kelompok Dewa 19, Grup Asal Kota Surabaya hadir di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini ya, di kebersamaan kita dengan aku di sini untukmu menemani kebersamaan kita. Dan selamat pagi untuk semuanya yang tetap setia mendengarkan Prusatra di Jambi. Dan pendengar, pukul 7 kita akan bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di FM 88,5 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Kemudian ada proyek yang melindungi luasan yang akan dicapai oleh mangrove terbesar di dunia.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk